0: harus masuk penjara. Penjara yang pertama diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah memenjarakan dirinya agar fokus pada Allah. Di penjara biar fokus. Ya. Dan penjara yang kedua adalah memenjarakan dirinya agar tidak tengok-tengok. Ya. Belum bisa difahami. Nanti akan saya kasih contoh. Ya. Jadi memenjarakan dirinya, kalau bahasa gampangnya ya, memenjarakan dirinya untuk fokus berbuat baik dan memenjarakan dirinya untuk jangan sampai berbuat buruk. Sebetulnya sama ya, tapi ada sisi perbedaannya. Satu penjara agar fokus berbuat apa? Baik. Yang penjara kedua apa? Jangan sampai berbuat buruk. Saya kasih contoh saja. Nah, kita punya yang namanya apa? Lisan. Fokus berbuat baik. Berarti apa? Berzikir, berkata yang baik, ya kan? Membaca Al-Quran. Dan di penjara jangan sampai memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, ghibah, namimah. Ini Pak butuh dua penjara. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu bisa memenjarakan dirinya untuk berbuat baik, tapi dia tidak bisa memenjarakan dirinya untuk tidak berbuat buruk. Bisa difahami? Kita punya lisan. Dia pintar ngaji, Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Dzikirnya luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya juga luar biasa. Tapi ghibahnya jalan terus. Mencaci makinya juga jalan terus. Ngomong buruknya juga jalan terus. Ini namanya dia bisa memenjarakan dirinya untuk berbuat baik, tapi tidak bisa memenjarakan dirinya untuk menahan diri dari perbuatan buruk. Maka seorang hamba tidak akan bisa selamat di akhirat, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan kecuali dengan dua penjara. Ini lisan. Kalau mata bagaimana coba? Sama. Ya fokus untuk berbuat kebaikan dan tahan supaya tidak berbuat jahat. Betapa banyak orang-orang yang mungkin bisa melihat kebaikan tapi melihat keburukannya pun jalan. Jadi kalau ingin sempurna dan ingin selamat, penjarakan diri untuk berbuat baik dan penjarakan diri agar jangan sampai berbuat buruk. Bisa difahami anak-anakku sekalian?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: khatiran.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

0: Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
1: Wa yus

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Fasbir.

Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: qila.
1: Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.
0: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
0: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya Ustaz, seorang istri taat kepada suami dan berbakti kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Akan lebih mudah jika istri taat dan berbakti kepada suami yang soleh dan baik akhlaknya. Namun bagaimana jika suami tipikal orang temperamen, sensitif, belum soleh, bahkan untuk bekerja mencari nafkah ogah-ogahan. Rasanya pegel hati ini Ustaz. Istri sudah menasihati pelan-pelan, namun qadarullah belum berubah. Mohon nasihatnya Ustaz. Ketaatan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Ketaatan itu terbagi dua, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Contohnya begini. Contoh begini, ada orang ketika umroh dan haji mengatakan, Masya Allah, khusyuknya beribadah di Masjid Nabawi. Itu biasa. Kenapa? Karena Masjid Nabawi memang punya sarana yang membuat gampang khusyuk. Masjidnya nyaman, keadaan di dalamnya tenang, tidak hiruk pikuk. Tapi kalau ada orang mengatakan, Masya Allah, sangat khusyuk beribadah di Masjidil Haram, maka ini luar biasa. Karena kondisi di sekitar Masjidil Haram tidak mendukung manusia untuk khusyuk. Saya berdoa ketika sa'i tadi khusyuk luar biasa. Dapat kekhusyukan di saat sa'i. Padahal hiruk pikuk orang yang sedang muter-muter, orang yang teriak-teriak dan semacamnya. Belum lagi askar yang suruh ruh-ruh-ruh segala macamnya kan. Tapi dia bisa mendapatkan kekhusyukan dan menangis ketika dia berdoa ketika dalam kondisi yang sangat tidak menunjang dia untuk khusyuk. Itu lebih hebat daripada yang khusyuk di kota Madinah. Kenapa? Di kota Madinah sarananya mendukung untuk itu. Jadi ada ibadah yang biasa, ada ibadah yang luar biasa. Dermawan. Namun ketika lapang di lapangan rezeki oleh Allah. Beda dengan dermawan ketika sedang disempitkan. Kalau sedang dilapangkan lalu kita dermawan, beda dengan ketika rezeki sedang sempit tapi tetap dermawan. Kenapa? Yang tetap dermawan ketika rezekinya disempitkan oleh Allah lebih hebat daripada yang dermawan ketika rezekinya dilapangkan. Jadi, itu jawaban saya. Ibu mau jadi wanita biasa atau luar biasa? Hah? Kalau ingin luar biasa, tetaplah taat kepada suami, walau suami seperti yang ibu ceritakan. Karena kalau suaminya orang baik, suaminya luar biasa penyayang, suaminya orang yang melakukan seluruh kewajibannya, suaminya tidak pernah menyakiti hati istrinya dan semacamnya, kemudian istrinya patuh dan taat, itu ibadah yang biasa-biasa aja. Tapi kalau suami ibu seperti yang ibu ceritakan, namun ibu tetap patuh dan taat dalam hal yang tidak maksiat, ibu, istri yang luar biasa. Mau yang biasa atau luar biasa di akhirat? Saya mau yang luar biasa Ustaz, tapi jangan kayak gitu, kan susah. Maunya luar biasa, tapi tidak mau diberikan yang... Suami baik, istri balas baik, biasa kan? Suami jahat, tapi istri tak baik. Luar biasa. Oleh karena itu kenapa Allah puji istri Fir'aun? Kenapa Allah jadikan istri Fir'aun teladan bagi wanita-wanita lainnya di dalam Al-Quran? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah jadikan permisalan untuk orang-orang yang beriman istri Fir'aun. Karena begitu bejatnya si Fir'aun kepada istrinya, dan istrinya tetap menjadi orang saleh, wanita salihah, yang tetap menjaga aturan-aturan Allah Ta'ala, termasuk kepada suaminya sendiri, Fir'aun. Itu gak gampang. Dan saya yakin suami Anda yang Anda keluhkan ini belum selevel Fir'aun. Yakin saya itu. Maka peluang untuk taat, patuh kepada suami tetap harus ada. Ya. Justru ketika rintangannya berat, kita semakin bisa melakukan syariat, itu lebih baik daripada tidak seperti itu. Nah, doakan kepada Allah juga, nasihati terus, doakan. Sampai kapan? Ya minimal sampai kita meninggal. InsyaAllah.

Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah, misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak, sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik, tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut al-arsh. Istilah lain selain al-arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya al-arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ikhotal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang panjang angan-angan dan lalai terhadap akhirat. Karena ini penyakit. Penyakit panjang angan-angan, menghayalkan hidup selama-lamanya di dunia. Menghayalkan hidup selama-lamanya di dunia dan seakan-akan kita akan meraih semua yang kita angan-angan dan kita cita-citakan. Dan untuk membangun pembenaran terhadap hal ini, maka kadang cari dalil. Kan ada hadis Ustaz, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi artinya ketika kita di kantor seakan-akan hidup selama-lamanya. Bekerja enggak mikir akhirat. Dan bagian yang kedua, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok, ini seringkali kelupaan. Jadi waktu salat zuhurnya masih ingat pekerjaan karena hidup selama-lamanya. Biar cepat tuntas salat zuhurnya, lanjutin lagi urusan proyek dan urusan pekerjaan. Hadis ini ikhwatal iman, hadis palsu. Hadis palsu. Tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dan ini tidak pernah dimotivasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Bahkan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya berbeda dengan apa yang disampaikan hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu tsnan, al-hirsu wal amal." Anak Adam ini akan semakin tua, semakin pikun. Namun ada dua hal yang tidak akan lepas dari anak Adam ini. Yang pertama rakus dan kedua panjang angan-angan. Rakus pengen ngumpulin harta terus dan terus menghayalkan, menghayal, menghayal. Di saldo di rekening, oh ya ini baru 1 miliar. Kapan punya 2 miliar? Oh baru satu rumah ukuran 200 meter. Kapan punya rumah ukuran 1000 meter? Kapan punya ini? Terus menghayal untuk urusan dunia ini. Dan tambah tua, bukan tambah berkurang angan-angannya, tapi kata Nabi, yabqa ma'ahu tsnan, akan terus bersama orang ini. Jadi insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saya yakin walaupun kita sudah beruban, ya sudah berwarna putih janggutnya, rambutnya berwarna putih, kalau ditanya, Pak, masih punya cita-cita urusan dunia? Hakul yakin masih punya. Benar, Pak, ya? Ya, pasti masih ingin merubah nasib. Roda masih di bawah, kapan di atas? Masih menghayalkan hal-hal kenikmatan dunia. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yashubbu fihi ithnatan, al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur." Anak Adam ini bertambah tua, namun ada dua hal yang terus tambah muda. Yaitu rakus terhadap harta dan pengen panjang usia, pengen usianya lama, usia lanjut. Jadi walaupun sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-82, masih doanya panjang umurnya, gitu ya. Masih panjang umurnya, 82. Itu niup lilin 82 itu sama ruhnya yang keluar. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah manusia yang panjang angan-angannya. Sedangkan saya seringkali bersedih atau heran, lebih pantasnya heran, orang ulang tahun ketika usianya berkurang namun gembira, bahagia, dan marah kalau misalnya ada pasangan hidupnya lupa akan hari itu. Ya, seorang suami misalnya istrinya lupa kapan hari lahirnya, wah itu bisa gak disapa 2 minggu. Ya, kenapa? Karena lupa tanggal ulang tahunnya. Emang apa pentingnya untuk diingat? Apa pentingnya untuk diingat? Kita ini muslim, ya, merayakan ulang tahun kebiasaannya orang-orang kafir. Dan untuk apa dirayakan? Apa yang dirayakan? Selamat ya, semakin dekat ke kuburan. Itu kenyataannya. Setiap detik yang kita lewati dari usia hidup kita, kita semakin meninggalkan dunia menuju akhirat kita. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada seseorang, berapa usiamu? Orang ini mengatakan 60 tahun. Artinya Pak, sejak 60 tahun yang lalu Anda berjalan menuju akhirat dan bisa jadi sebentar lagi sudah sampai. Seorang mukmin basir, melihat kenyataan itu dengan sebenarnya, bukan khayal. Seorang mukmin itu tahu, subhanallah. Sekali waktu saya pernah berjalan, artinya dengan istri saya berjalan, saya ingat, oh sebentar lagi menginjak tahun depan nih, 2017 usia saya masuk 40 tahun. Saya ucap spontan, insyaallah husnul khatimah. Spontan ngucap seperti itu, insyaallah husnul khatimah. Itu istri saya marah. Kenapa doa gitu? Doa panjang umur. Lah, kalau kita setiap hari yang kita jalani mau kemana? Pasti ke akhirat kita. Dan gak tahu kita jaminannya, mau berapa usia kita tidak pernah tahu. Kita ini menghabiskan usia kita dan kita tidak pernah tahu sampai di mana jatah akhirnya. Ini musibah besar yang membuat kita jangan panjang angan-angan. Seorang penyair mengatakan, ilama tughribil amali tawili walaysa ilal iqamati min sabili fada'anka ta'allulu bil amani fama ba'dal masyibi siwar rahili ata'manu antaduma ala layali wa kam afnayna qablaka min khalili wa ma zalat banatu dahri tafni banil ayyama laylan ba'da jili. Dia mengatakan, sampai kapan Anda ditipu dengan angan-angan yang panjang, sedangkan hidup selama-lamanya di dunia ini tidak ada caranya. Kita tidak menemu cara untuk bisa, apa istilahnya, immortal, abadi. Tidak ada caranya untuk bisa abadi. Maka janganlah kamu berdalih dengan angan-anganmu, karena setelah masa beruban, pasti saatnya untuk pergi. Apakah kamu merasa bakal terus-menerus akan hidup di dunia ini, sedangkan kamu melihat betapa banyak teman, saudara, sahabat yang sudah pergi meninggalkan dirimu? Dan senantiasa anak-anak zaman ini akan dihabisi oleh sang waktu. Demikianlah aturannya dari generasi demi generasi. Itu kenyataan. Setiap waktu, seorang yang berhayal panjang umur, dia melihat kenyataan yang sebenarnya. Dia kemarin masih ada orang tuanya, sekarang kita yang jadi orang tua. Ya otomatis kita akan menjalani proses yang telah diproses, yang dijalani oleh kedua orang tua kita. Maka ada nasihat sebagian orang-orang bijak terdahulu mengatakan, ajibtu mimman yahzunu ala nuqsani malihi wa la yahzunu ala fana'i umrih. Wa ajibtu minad dunya muliatan anhu wal akhiratu muqbilatan alaihi yashtaghilu bil mudbirati wa yu'ridu 'anil muqbilah. Saya heran dengan orang yang sedih karena berkurang hartanya, namun dia tidak sedih karena berkurangnya usianya. Ya harusnya waktu ulang tahun itu bukan ketawa, tapi sedih. Bisa jadi itu terakhir buat dia. Bisa jadi itu adalah yang terakhir buat dia. Dan aku heran dengan orang yang dia sadar dunia ini setiap hari meninggalkan dirinya dan akhirat tiap hari menghampiri dirinya, namun dia sibuk dengan apa yang dia tinggalkan dan lalai dari apa yang datang menghampirinya. Ya coba kita jujur terhadap diri kita sendiri, setiap hari yang kita sibukkan, apakah apa yang akan datang, yaitu akhirat, atau apa yang bakal pergi meninggalkan kita? Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari daripadanya itu akan menjumpaimu. Misalnya kita, kalau kita melarikan diri dari sesuatu, sesuatu itu di belakang kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu mulaqikum, Namun kematian yang kamu lari daripadanya itu akan menjumpaimu di depan. Nungguin kita di depan. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Al-Jumu'ah ayat 8. Allah menegaskan kepada kita bahwa kita tidak akan mungkin bagaimanapun gaya hidup yang kita jaga supaya sehat, supaya menghindar dari segala macam-macam makanan-makanan yang tidak baik, misalnya menjaga gaya hidup sehat, olahraga dan lain sebagainya, terus kemudian tidak mati-mati, tidak. Dan ini juga bukan anjuran untuk hidup yang merokok tetap merokok, bukan seperti itu. Ya, yang disampaikan bahwa ini adalah kondisi yang berbeda, bahwa seseorang itu seorang muslim, seorang mukmin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu dan jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa lemah. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu memberikan manfaat kepada diri kita dan jangan sampai menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Wa la tuhliku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya kita harus menjaga. Ya, bukan artinya tawakal itu keluar naik motor dengan kebut-kebutan tanpa helm atau bawa mobil tanpa safety belt, itu tidak syar'i. Tidak syar'i. Ya, kalau bicara syar'i, iqil thumma takil, bertawakal itu harus ada menjalani sebab-sebabnya. Ya, bagaimana orang untuk menjadi berilmu? Ya belajar. Bagaimana orang ingin menjadi orang yang sehat? Jaga kesehatan. Seperti itu. Sakit berobat, hal-hal ini sebab-sebab duniawi harus tetap dijalani. Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ibna Adam, ta'il akhirat fi qadamik, fa innaha min qalilin qabruk, Ibna Adam. Innama anta ayyamun kullama fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuk, Ibna Adam, innaka lam tazal fi hadmi umrika mundhu yawma waladatka ummuk." Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Injaklah bumi ini dengan kakimu. Tidak lama lagi dia akan menjadi kuburmu. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ini adalah jumlah hitungan jumlahan hari. Hitungan-hitungan hari. Berkurang satu hari, berkurang sebagian dari dirimu. Wahai anak Adam, setiap hari kamu ini menghabiskan usiamu. Sejak kamu dilahirkan dari perut ibumu. Sejak kita dilahirkan, kita menghabiskan usia kita sampai kita meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan berarti seorang mukmin dia ini hidup dengan tidak memiliki semangat di kehidupan dunia. Tidak. Dunia ini ladangnya akhirat. Dunia ladangnya akhirat. Bukan berarti seorang mukmin tidak punya cita-cita duniawi, tapi setiap cita-cita dunianya dipautkan dengan akhirat. Dia berhayal menjadi seorang pemimpin, khalifah, tapi yang adil seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi seorang suami yang mana kalau lagi di luar rumah, lagi kumpul dengan temannya, sikapnya pinter glueh, gampang senyum, namun terhadap istrinya cuek, jarang menyapa. Sudah sering diingatkan namun gak ada perubahan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Terima kasih pertanyaannya, dari muslimah tentunya ini, yang bertanya tentang suaminya yang kalau di luar rumah itu gelowehan itu mudah, di rumah itu murah senyum, namun pas di rumah itu kok jadi cuek sama istri, jarang menyapa. Sudah diingatkan namun gak ada perubahan juga. Penanya yang dirahmati oleh Allah, saran saya untuk tidak menuntut. Saran saya untuk tidak menuntut. terhadap suami. Lalu bagaimana caranya adalah rubah sikap kita kepadanya. Kalau orang lain kita tuntut sulit, coba kita rubah dulu sikap kita. Karena mungkin saja yang namanya suami itu tidak mudah senyum di rumah, tidak mudah gelowean di rumah dengan pasangan, itu pengaruh karena pernah suatu saat mungkin pas ngelowei sing digelowei mutung kayak gitu misalnya. Kemudian sekarang akhirnya suami lah udah males lah kalau mau ngelowein istri, istri mutungan kayak gitu. Mutung bahasa Indonesianya apa ini? Ngambek gitu. Mungkin seperti itu kan ada. Karena gak mungkin orang yang seperti itu kok ternyata di rumah berubah sikapnya, berubah kayak wataknya beda orang seperti itu. Suasana di rumah itu ya perlu dicairkan kayak gitu. Maka saran saya kepada si penanya ini untuk rubah diri dulu, rubah sikap terlebih dahulu. Insya Allah dengan terus melembutkan sikap kepada suami, insya Allah suami tersebut akan berubah biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang modal kita untuk merubah pasangan itu dengan merubah diri. Jangan nuntut tapi laksanakan kewajiban. Karena setiap kita tertuntut untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Maksimalkan itu. Kalau seandainya misalnya pasangan tetap aja seperti itu sampai matinya gitu misalnya, apakah berbahaya bagi pasangan tersebut yang sudah berusaha baik? Tidak, tidak berbahaya. Terus berusaha seperti itu. Kenapa sekarang sudah dikasih masukan ternyata gak berubah juga? Karena suami ya ketika mendengar nasihat dari istri ya tentunya wah ini dari bawahan, istilahnya seperti itu, akan berat untuk berubah. Tetapi kalau dengan kelembutan, istri gak banyak omong, istri gak banyak memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya, tetapi istri memberikan kelembutan, memberikan pelayanan maksimal dan seterusnya, insya Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala akan merubah pasangan Anda menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
5: Imam sholat tidak pakai peci. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat, dan para ulama sepakat bahwa kepala bukan termasuk aurat. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepas pecinya, lalu beliau jadikan sebagai sutroh di depannya. Di antara dalil yang paling tegas adalah kondisi jamaah haji. Dalam kondisi ihram, jamaah haji tidak boleh menggunakan tutup kepala, sementara mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan imam sesama jamaah haji. Imam Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, sholat tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam, atau sholat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala sebagaimana umumnya orang, itu lebih baik, terlebih jika dia menjadi imam. Kemudian beliau melanjutkan, kita mengetahui bersama bahwa para lelaki yang sedang ihram, mereka sholat dalam kondisi kepalanya terbuka, karena mereka dilarang menutup kepala ketika ihram. Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat, hukumnya boleh. Keterangan yang lain disampaikan dalam fatwa Al-Azhar, di bawah Mufti Syekh Hasan Ma'mun. Beliau ditanya tentang hukum imam sholat jamaah yang tidak memakai peci. Jawaban beliau, sholat seseorang sebagai imam, atau makmum, atau sendirian, dengan kepala terbuka, hukumnya sah menurut semua mazhab ulama. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat dengan sepakat ulama. Hanya saja yang afdol menutup kepala ketika sholat. Dianjurkan berhias, mengenakan pakaian paling sopan. Ketika sholat, kita dianjurkan untuk berdandan mengenakan pakaian paling sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian sholat, maka gunakanlah dua kain, yaitu atasan dan bawahan, karena kita paling berhak untuk berhias di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, dan dihasankan Al-Albani. Karena itulah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat. Terutama ketika dia menjadi imam, diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna. Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya, termasuk sempurna dari sisi penampilannya. Dan di masyarakat kita, mengenakan peci ketika acara resmi, juga ketika sholat, termasuk bagian kesempurnaan penampilan. Karenanya, jika ada khatib Jumat yang tidak berpeci, bagi masyarakat, itu penampilan yang tidak sempurna. Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam. Karena itu, sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum di belakang imam yang tidak berpeci adalah tindakan yang tidak benar. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Kaidah ini dinyatakan As-Sunani dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan, hukum asalnya bahwa siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat, yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab At-Tarikh dari Abdul Karim. Beliau menyatakan, kami menjumpai 10 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang imam yang suka berbuat zalim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Under.
1: Ibnu Qayyim membagi hasad itu menjadi tiga. Ya, Ibnu Qayyim membagi hasad menjadi tiga. Yang pertama, hasad, ya, muncul di dalam hati tapi kita berusaha melawannya. Gak ada dosa yang seperti ini dan gak dianggap dosa. Muncul antum tiba-tiba, ya Allah, saudara antum punya sesuatu dari nikmat dunia, ya, ya, kemudian apa, antum mau muncul hasad tapi antum lawan, bahkan apa, antum doakan keberkahan pada orang yang dapat nikmat dunia, antum doakan keselamatan untuk dia, ya, kebaikan untuk dia yang semakin bertambah, ya, maka apa, antum gak ada dosa. Makanya kalau antum melihat saudara antum dapat nikmat, doakan kebaikan untuk dia, keberkahan untuk dia, ya, masya Allah, dapat mobil baru, doakan keberkahan, masya Allah, barakallahu fiha, doakan apa, keberkahan pada sayaroh mobilnya dia yang baru. Doakan semacam ini, yubarikallahu fik wa fiha, misalkan, semoga Allah berikan keberkahan pada kamu dan pada mobil kamu. Itu penting, ya. Ingat ya, kalau melihat sesuatu yang Anda takjub dengan pandangan mata Anda, biar pandangan mata Anda enggak menimbulkan malapetaka, doakan keberkahan. Apa tadi? Masya Allah, yubarakallah fiqh, barakallah fiqh. Jangan masya Allah, tabarakallah. Ya, karena lafad sebutkan para ulama, tabarakallah, kita itu memuji Allah, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tabarak adalah lafad khusus untuk Allah. Berarti kita hanya memuji Allah, enggak mendoakan keberkahan kepada apa yang kita lihat. Karena apa? Tabarakallah termasuk fi'il lazim, hanya untuk Allah. Adapun barakallahu fiik, yubarakallahu alaik termasuk fi'il mutaaddi. Ya. Berarti kalau antum bacakan barakallahu fiik wa fi sayyaratik, semoga Allah jadikan keberkahan, semoga Allah jadikan keberkahan untuk kamu dan mobil kamu. Naam. Biar pandangan mata kita enggak menimbulkan malapetaka. Ya, ada yang berpendapat masyaallah tabarakallah juga bisa menolak ain. Tapi kalau dari sisi bahasa yang paling benar adalah yubarakallahu fiik. Karena masya Allah tabarakallah memuji Allah sebenarnya. Antum lihat gunung, masya Allah tabarakallah. Ya, kenapa? Antum lihat gunung memuji Allah subhanahu wa taala, dan pandangan mata antum nggak akan merusak gunung, nggak akan menghancurkan gunung. Kenapa? Hasad, antum nggak hasad sama gunung. Ngapain hasad sama gunung? Nah, demikian rahmatullah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Fa ini rahmatullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hasad yang apa? Tamanni istishab adamin nikmah. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, sirna. Ini yang tercelah, ini yang dosa. Ya, ini yang dosa. Dan yang ketiga adalah apa? Hasad yang terpuji, ghibtah. Ya. Ghibtah ini rata-rata hasad yang dalam apa? Dalam urusan agama, urusan akhirat. Enggak mengapa antum lihat saudara antum di saf yang pertama terus. Akhirnya apa? Antum kepengin juga saf pertama. Saudara antum masyaallah hafal Al-Qur'an, masyaallah. Ya. Ngafal Al-Qur'an antara adzan dan iqamah, antum kepengin. Ya sudah, hafal Al-Qur'an juga. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya apa? Berlomba-lomba. Iri yang akhirnya apa? Menyebabkan kita berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum. Antum jangan sampai ketika ada orang di saf pertama, kemudian antum ada dapat sahabat karib atau tamu di belakang antum. Fadl, antum yang depan saja. Ya. Oh, jangan. Urusan akhirat, ya, jangan sungkan-sungkanan, antum paling depan. Ya, jangan gara-gara teman akar pantum, antum depan aja, fadl. Ana belakang, soft 2. Jangan. Lomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Nah, makanya apa? Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala man fi shufufil awwal atau ula. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji siapa-siapa yang ada di saf awal. Ya rebutan dong. Gitu. Barakallahu fikum. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Fa hasad ini barakallahu fikum kadang ada was-was, kadang ada hasad. Ya. Dan was-was itu termasuk apa? Tugasnya setan yang khusus dari kalangan jin. Was-was ini termasuk tugasnya setan dari kalangan jin. Ketika antum lalai, diseranglah dengan was-was. Ketika antum sedang sibuk ibadah, gak lalai sama Allah, jadilah dia khannas. Ini tugasnya setan. Bedanya was-was sama khannas. Dan ada pun hasad, itu termasuk tugasnya setan dari kalangan manusia. Ya, hasad termasuk apa? Tugas setan dari kalangan manusia. Ya, karena ada syaitanul ins sama syaitanul jin. Nah, barakallahu fikum.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana cara menyikapi seorang suami yang cuma mencari kesenangan sendiri tanpa melibatkan keluarga? Tiap hari kerja sampai malam, tiap di rumah sibuk dengan HP. Saat weekend sibuk dengan hobinya nongkrong dengan teman-teman. Sering pergi-pergi sendiri dengan teman komunitasnya. Tidak pernah mengajak keluarga. Syukran.
4: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, karena yang bertanya istrinya, kalau yang bertanya suaminya, anak akan kasih nasihat suaminya. Tapi karena yang bertanya istrinya, maka nasihat anak buat sang istri, bagaimana engkau membuat suamimu jadi betah di rumah? Ini para wanita yang punya tipikal suami seperti tadi yang disebutkan, biasanya memang dia tidak merasakan kenyamanan di rumahnya. Apalagi dengan kondisi istri mungkin yang nuntut ini itu, asan dia keluar rumah, ketemu sama sahib-sahibnya, dia lebih merasakan nyaman itu. Maka kau perlu tahu, kira-kira apa yang membuat suamiku nyaman di rumah. Yang pertama tentunya, doa ini harus ada dalam setiap masalah kita. Kita minta bimbingan Allah SWT. Doakan suami agar dia mendapatkan hidayah ya. Karena ada suami-suami yang memang kurang bertanggung jawab tadi, kalau dikatakan dia hanya peduli sama dirinya sendiri. Maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala buat dia. Kemudian, kalau bicara apa yang perlu dilakukan, engkau lihat, apalagi kalau engkau sudah bertahun-tahun hidup sama suamimu, apa sih yang disukai suami? Oh, suami sukanya ini. Suami sukanya makan ini. Oh, suami sukanya main ini dan itu. Engkau hadirlah di sana. Suami sukanya rumah itu kalau bersih ya, anak-anak juga senang dengan kehadiran bapaknya. Bagaimana ketika bapaknya datang, anak-anak seru sambut bapaknya, peluk bapaknya. Mamanya kemudian ketika mereka berangkat sekolah, jadi benar-benar sang bapak ini tahu di rumahnya ada kehidupan. Dan dengan perlahan-lahan, insya Allah tadi kebiasaan-kebiasaan dia keluar rumah, ketika tergantikan dengan yang dalam rumah, insya Allah dia akan mengurangi keluar rumah, mengurangi kesenangan dia. Kalau ternyata ada kesenangan dia yang lebih besar yang ada di rumahnya. Jadi mungkin seperti itu. Sekali lagi, karena masalahnya ini yang bertanya adalah istri, maka nasihat anak seperti itu. Dan engkau bersabar, lihatlah kepada kelebihan suami. Anak-anak jangan sampai engkau bikin dia benci sama orang tuanya, karena itu akan membuat suami semakin gak betah di rumah. Tapi bagaimana engkau membuat anak-anak bangga sama bapaknya, menunggu kehadiran bapaknya, engkau kasih hal-hal yang mengejutkan buat bapaknya, yang membuat dia semakin senang di dalam rumah. Barakallahu fiik.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru, masih terkait dengan bagaimana menyikapi orang tua yang musyrik. Kalau di bab sebelumnya kita telah mempelajari tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang tua musyrik yang sudah meninggal dunia dalam kesyirikannya. Bab yang akan dibahas hari ini, bab tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik yang masih hidup. Kami berusaha untuk membaca bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini setelah bab gak boleh mendoakan orang tua yang musyrik yang meninggal dunia, nampaknya untuk menepis asumsi yang barangkali muncul. Oh, gak boleh mendoakan orang tua yang musyrik berarti gak perlu berbakti. Nah, asumsi yang mungkin muncul ini akan terpatahkan dengan bab ini. Jadi ketika kita tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik sudah meninggal dunia, gak boleh kita ucapkan Allahummaghfirlahu warhamhu, itu bukan berarti kita gak berbakti saat beliau masih hidup. Ya, buktinya hadis yang beliau bawakan nomor 24 dari sahabat yang semalam kita bahas nasihatnya, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala nazarat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Sa'ad bercerita ada 4 ayat dalam Al-Quran, 4 dalil yang turun karena terkait dengan masalah yang saya hadapi. Asbabun nuzul terkait dengan kejadian yang dialami oleh siapa? Sa'ad. Berapa? 4 kejadian. 4 kejadian ini dibahas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. 3 dalam Al-Quran, 1 dalam hadis Nabi SAW. Dan ini sebuah keistimewaan. Bagaimana seseorang menjadi sebab turunnya apa? Ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan yang pertama, nazalat kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pertama, kata Sa'ad, ummiku, ibuku bersumpah tidak mau makan

Nah, karena kejadian itulah anzalallahu, Allah menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Ayat berapa? 15 dari surat Luqman. Apa bunyinya? Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau taati. Berarti saat akan menaati perintah ibunya atau tidak? Tidak. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan saat ini untuk menunjukkan kekokohannya beliau, beliau mengatakan kepada ibunya, ibuku, andaikan engkau punya 100 nyawa. Bukan berapa? Satunya, andaikan engkau punya 100 nyawa. Kemudian dicabut satu persatu 100 nyawa itu, supaya aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, aku tidak akan tinggalkan. Jadi bukan hanya satu nyawa, Bu, 100 nyawa. Wah, ibunya kan, wah, ke anakku serius ini. Anakku enggak main-main ini mengikuti ajaran Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal? Ibunya meninggal? Ya iyalah meninggal lah, masa manusia enggak meninggal? Ibunya akhirnya masuk Islam. Setelah itu meninggal dunia. Kemudian berapa tahun kemudian meninggal dunia. Akhirnya ibunya yang masuk Islam. Melihat apanya? Keteguhan siapa? Sahab. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Namun tetaplah berbakti kepada keduanya. Bayangkan, padahal orang tua ini sudah memaksa, bukan nyuruh loh, maksa. Kamu harus murtad. Kamu harus berbuat syirik. Pesan Allah, jangan kamu ikuti, tapi tetap berbuat baik kepada beliau berdua. Ah, seandainya orang tua musyrik saja kita disuruh berbuat baik, apalagi apalagi orang tua muslim. Alhamdulillah yang hadir di sini bapak Islam semua tau, ibunya Islam semua tau. Berarti lebih wajib berbakti. Wong sama bapak dan ibu yang kafir saja kita harus berbakti, apalagi bapak ibu yang muslim. Dan muslimnya juga sholat. Kan ada muslim gak sholat toh? Muslimnya juga sholat, ngaji juga. Masa gak berbakti? Masa disuruh banyak ngeles, banyak alasan? Gak boleh ya, haram ya. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang background kejadiannya dialami oleh siapa? Sa'ad. Beliau melanjutkan ceritanya, wathaniyatu, kejadian yang kedua, anni kuntu akhattu saifan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha. Ketika perang, selesai perang, saat ini ngelihat ada pedang bagus ya, kalau mereka yang pejuang itu tahu mana pedang bagus, mana pedang tidak ya, seperti kita-kita ini yang enggak tahu golok bagus, golok enggak, pokoknya ketonapik gitu. Saat ini paham betul, beliau juga seorang yang perkasa, ahli main pedang, ahli main panah. Beliau tahu persis ini pedang bagus ini. Begitu melihat pedang bagus ini, kemudian saat datang menemui Rasul SAW, ya Rasulullah, ini buat aku ya, ini buat aku. Dari kejadian itulah turun surat Al-Anfal, ayat yang pertama. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang, boleh enggak dimiliki? Lalu dijelaskan hukumnya seperti apa. Intinya boleh, tapi yang bagi siapa? Siapa yang bagi? Pemimpin, Rasulullah SAW yang bagi. Rasul enggak boleh asal ngambil, enggak boleh. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kalau yang dulu-dulu, umat sebelum umat Islam, ketika ada peperangan, harta rampasannya itu enggak boleh dimiliki. Semuanya harus dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, kemudian nunggu. Nunggu apa? Nunggu Allah mengirimkan petir

lintar untuk membakar harta rampasan perang. Itu dulu. Di umat Islam enggak seperti itu. Syariat Islam boleh dibagi, tapi yang bagi siapa? Rasulullah SAW. Ini kejadian keberapa? Dua. Yang ketiga. وَالثَّالِثَةُ أَنِّي مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقْسِمَ مَالِي فَأُوصِي بِالنِّصْفِ. Pada suatu hari kata Sa'ad, aku sakit. Ini kalau enggak salah peristiwanya Fathu Makkah. Sakit keras. Rasul SAW datang membesuk Sa'ad. Nah, kesempatan ketika Rasul membesuk Sa'ad, konsultasi, "Wahai Rasul, aku sudah parah banget sakitku. Aku sebelum bagi-bagi waris, boleh enggak aku wasiatkan separuh hartaku tak infakkan?" Berapa? Separuh. Berarti nek seempira 500 juta. Masya Allah ya. Kata Nabi SAW, "Lah, enggak boleh." Maka Sa'ad pun mengatakan, "Wahai Rasul, as-thuluts. Gimana kalau sepertiga saya wasiatkan?" Fasakata Rasul SAW, diam. Berarti boleh. Maka turunlah hadis Nabi SAW, "As-thuluthu was-thuluthu katsir." Ya, boleh wasiat untuk menginfakkan harta, tapi maksimal berapa? Sepertiga. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya. Ya. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan sehingga mereka harus minta-minta. Itu alasannya. Jadi kita punya semangat pengen infak, bagus, tapi jangan sampai akibatnya anak-anak kita yang terlantar. Maka dikasih batas maksimal berapa tadi? Sepertiga. Dua per tiga mau dibagikan, itu lebih baik kepada anak-anak. Taib. Yang keempat, Ar-Rabi'atu, "Inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar." Sebelum khamr diharamkan total, aku sempat mabuk. Maksud ahli surga? Iya. Tapi sebelum diharamkan khamr. Kalau sekarang sudah haram. Jadi jangan, itu kan sebelum. Iya, ini sekarang sudah. Ya, khamr sudah haram. Sebelum khamr diharamkan, beliau sempat mabok-mabokan minum bareng dengan sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ketika lagi on apa off? Ketika lagi fly, lagi mabok-mabok semabok-maboknya, ada seorang dari Ansor ngambil balung onta, ya itu balung ayam ya, balung onta digebuk ke Sa'ad kena hidungnya. Nah, Sa'ad kemudian lapor kepada Nabi SAW pada mabok, ya akhirnya diturunkanlah firman Allah Azza wa Jalla tentang tahrimal khamr, haramnya minum khamr. Kenapa? Karena orang sudah mabuk biasanya sudah kehilangan apa? Akal, sehingga melakukan apapun yang tidak terbayang untuk dilakukan. Inilah empat ayat atau empat dalil yang menjadi background turunnya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanda munafik yang kedua, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan, menampakkan keimanan padahal dalam hatinya mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka, membiarkan mereka seolah-olah Allah enggak tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tanda-tandanya adalah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah, dan kalaupun toh mereka beribadah kepada Allah, mereka melaksanakan salat qamu kusala, mereka akan melaksanakan ibadah tadi dengan malas-malasan. Nah, ini tandanya ikhwati fillah, cara ciri-ciri dari seorang munafik atau seorang mukmin yang terjangkit penyakit nifaq, malas beribadah. Allah yang menyampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas, kenapa mereka melaksanakan tadi dengan malas-malasan? Harapannya adalah supaya dilihat manusia, oh mereka beribadah seperti kita beribadah. Sejatinya mereka malas, tidak mau beribadah, tapi karena dilihat orang, oh saya pengen dibilang beribadah seperti kaum mukminin umumnya, akhirnya mereka beribadah hanya pengen ingin dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka juga tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, lalai, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tapi sedikit. Kalau seandainya harinya sudah fokus mengejar dunia, ya dia fokus pada kerjaannya mengejar dunia. Kalau harinya mengejar hiburan dunia semata, ya dia fokus kepada hiburan semata. Tidak ada dia ingat di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu tempat, kok dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gampang? Kalau mau ceramah di masjid aja. Mengkhususkan seolah-olah agama itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua hal kehidupan manusia. Oke, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita introspeksi diri apa yang ada di dalam hati kita.

0: Flek kecoklatan sebelum haid. Pertanyaan, ada flek kecoklatan yang keluar sebelum haid, waktu hari 1 sampai hari ke-7. Itu cuma flek-flek kecoklatan dengan darah. Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar. Bagaimana hukumnya? Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini, yaitu pernyataan seorang sahabat wanita, Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami dulu tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sufrah adalah cairan berwarna kekuningan, sedangkan kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ini tidak benar, tentu akan dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid, namun para ulama memberlakukan dalil ini untuk kasus sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, kesimpulan yang benar menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah sebelum haid dan pasca haid statusnya sama, sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama, al-istidgar. Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid ada dua keadaan. Pertama, keluarnya bersambung dengan haid atau ketika keluar diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid, seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya. Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid. Imam Ibnu Baz memberikan rincian untuk sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Beliau mengatakan, jika kudrah dan sufrah ini keluar setelah haid, di akhir haid dan tidak putus, maka statusnya haid. Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini tidak bersambung dengan haid, tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut, maka tidak terhitung haid dan tidak berlaku hukum haid. Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Ummu Athiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Karena itu, kudrah yang keluar menjelang haid menurutku tidak disebut haid. Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid dan tidak disertai tanda-tanda haid, seperti sakit perut, sakit pinggul, atau semacamnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Bib, apakah obat seperti paracetamol memiliki efek samping? Saya setelah sembuh dari demam dengan menggunakan obat paracetamol malah tidak bisa tidur yang mengakibatkan saya pusing dan sakit kepala. Jika begitu, gimana ya solusinya? Silakan.
3: Memang kalau kebiasaan kecanduan obat itu, ya jelas efek sampingnya kecanduan obat itu namanya, Pak. Jadi walaupun demamnya sudah sembuh, tapi kadang masih ninggalin kayak
2: sulit tidur,
3: kadang pusing, kadang cumblang gitu. Saran saya pekam fasdu.
2: Ngeluarin racunnya
3: dan sisa-sisa zat adiktifnya atau sisa-sisa zat-zat yang di dalamnya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada antibiotiknya. Saya punya pasien, subhanallah, dia kecanduan antibiotik dan biasa membeli antibiotik di rumah sakit yang dikatakan istilahnya dokternya ngasihnya satu resep, dia bisa gandakan resep tadi diminum sendiri. Subhanallah, dia merasakan keluhan yang enggak lazim. Tubuhnya oversensitif saraf. Mm-hmm. Begitu sudah oversensitif saraf, dia membengkak. Mm-hmm. Awalnya tak kira tetanus. Tapi ternyata ini kayak semacam imunnya kacau. Nah, baru anaknya cerita bahwasanya ada bapak ini sering konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Ini bahaya sekali nih. Mm-hmm. Yang saya khawatirkan kayak parasetamol. Memang karena tubuhnya tidak mampu, ya nyuwun sewu ada efek samping. Kalau saran saya untuk keluhan-keluhan awal, coba pakai teknik-teknik awal dulu deh, teknik-teknik herbal dulu, misalnya madu kayak sama air kelapa gitu. Kemudian buah-buahan apa yang bisa untuk membantu kondisinya atau minum air hangat. Karena tubuh kalau terbiasa obat, imun dan antibodinya tuh enggak reaktif. Karena selama ini sudah dibantu sama obat. Jadi malas-malesan. Ibaratnya sebuah rumah ini biasa ada pembantu, ya pembantu ngerjain, yang punya rumah leha-leha aja dan biar nggak biasa kerja berat gitu.
2: Iya.
3: Jadi bisa jadi masukan untuk Bapak siapa tadi?
2: Faza.
3: Dan pengen barakallahu fiik.
2: Ya, amin, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kita sudah selesai dari pembahasan-pembahasan tentang faraid. Kita sudah membahas tentang masalah al-awul, tentang masalah ar-raj, tentang hukum antara al-jadd wal ikhwah, tentang hamil, tentang kuntha al-mushkil, tentang al-mafqud, dan yang lainnya dari pembahasan-pembahasan faraid yang insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus, artinya bagaimana cara kita membagi harta tersebut jika ada harta tertentu yang akan kita bagi kepada ahli waris. Misalnya ada orang yang meninggalkan si A, si B, si C, kemudian meninggalkan harta sekian. Bagaimana cara kita berikan kepada mereka dengan bagian yang pas, yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya itu semua sudah kita bahas. Hanya saja tinggal kita sedikit praktik bagaimana cara kita membaginya jika itu terkait real harta, ada harta yang akan kita bagi. Contohnya misalnya, contoh mudah, ketika ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan suami dan saudari misalnya. Dia meninggalkan suami dan saudari. Di sini sang suami akan mendapatkan setengah, karena si mayit tidak memiliki far'ul waris, tidak memiliki anak, itu terus ke bawah. Kemudian saudari di sini, saudari kandung kah atau saudari sebapak, dia akan mendapatkan setengah juga. Maka kita lihat berapa asal masalah dari harta tersebut, itulah yang akan kita bagi harta yang ada. Kemudian berapa bagian setiap mereka, kita kalikan dengan pembagian dari harta tersebut. Ini cara adalah cara yang paling mudah insya Allah untuk kita membagi harta warisan. Contohnya, ketika ada orang meninggalkan zauj. dan meninggalkan ukhtun syaqiqah. Dia meninggalkan zauj, yaitu suami, dan meninggalkan saudari kandung. Dua orang yang ditinggalkan. Ini contoh untuk kita paham dulu bagaimana cara membagi warisan. Misalnya dia meninggalkan uang sebanyak 10 juta. Ini uangnya, uang ahli waris, banyak uang yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ini adalah ahli warisnya yang akan mengambil uang ini setelah dihabiskan atau dipotong untuk biaya jenazahnya, setelah dibayar hutang-hutangnya, setelah dilaksanakan wasiat-wasiatnya. Maka dia meninggalkan uang 10 juta misalnya. Maka di sini kita lihat sekarang berapa bagian setiap mereka. Suami di sini dia mendapatkan setengah, 1/2. Kenapa dia 1/2 di sini? Dia 1/2 di sini karena dia tidak memiliki farul waris. Tidak memiliki anak terus bawa. Kemudian saudari di sini berapa dapatnya? Kita lihat saudari. Oh, dia sendiri juga. Tidak ada saudari yang lain. Tidak ada saudaranya. Tidak ada aslul waris, bapak terus ke atas. Tidak ada far'ul waris, anak terus ke bawah. Tidak ada yang lain. Maka karena dia sendiri di sini, dia mendapatkan setengah juga. Nah, ketika dia mendapatkan setengah, kita lihat sekarang. Kita punya angka 2 dengan 2. Kita punya angka 2 dengan 2. Ini dalam An-Nisabul Arba yang sudah kita bahas, yaitu ini adalah tamatsu. Ketika sama angka tersebut, maka kita pilih salah satu. Maka asal masalahnya, ini namanya aslul masalah yang sudah kita jelaskan. Nah, aslul masalah ini atau asal masalah akan kita gunakan untuk membagi harta. Akan kita gunakan untuk membagi harta yang ini. Maka kita bagi dulu. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau sudah ini selesai dia. Tinggal sekarang kita praktikkan dalam harta tersebut. Oh, ternyata dia memiliki harta peninggalan 10 juta. Ini kan kita punya asal masalah. Inilah yang kita gunakan untuk membagi harta. Berarti 10 juta dibagi 2. 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. 0 aja. Nah, 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. Nah, 5 juta inilah hasil pembagian dari asal masalah. Kita kalikan dengan bagian masing-masing. Berarti 1 kali 5 juta. 1 kali 5 juta. Nah, maka dapatnya ini dapat 5 juta. Ini juga dapat 5 juta. Artinya kalau kita lihat ini, dia mendapatkan sama-sama setengah. Nah, ini cara jalan kita membagi harta dulu. Artinya gampangnya begini, bahwasanya asal masalah kita gunakan untuk membagi harta. Kita pindah ke contoh yang lain. Misalnya ada seorang meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan anak. Nah, bagaimana cara kita membagi warisannya? Contohnya, orang meninggalkan ibu, bapak, anak. Orang meninggalkan ibu, bapak, anak. 3 orang ini. Maka di sini kita lihat, ini ibu si mayit, ini bapak si mayit, ini anak lelaki si mayit. Tiga orang yang ditinggalkan. Maka kita lihat dulu bagian mereka. Anggap aja sama harta yang ditinggalkan 10 juta. Maka di sini ibu mendapatkan 1/6. Kenapa dia 1/6? Karena si mayit punya anak perulwad. Kemudian bapak juga sama mendapatkan 1/6. Karena apa? Si mayit juga punya anak. Maka kalau si mayit memiliki anak, bagi ibu dan bapaknya sama-sama mendapatkan 1/6. Nah, anak mendapatkan bagaimana? Anak di sini mendapatkan sisa harta yang sudah diambil oleh ibu dan bapak. Makanya kita sekarang memiliki angka 6, sama-sama 6. Sama kayak di atas, sama-sama 2, berarti asal masalahnya 2. Karena dia sama-sama 6, maka asal masalahnya adalah pilih salah satunya, itu angka 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1 juga. Nah, kalau sudah diambil oleh bapak, sudah diambil oleh ibu, maka sisa untuk anak lelakinya. Ini sekarang 6, ini diambil 1, ini diambil 1. Sisa berapa? Sisa 4. Sisanya 4. Nah, sekarang dia meninggalkan uang. Nah, supaya lebih gampang, anggap saja dia meninggalkan uang 12 juta. Sama kayak tadi, setelah selesai untuk membiayai pengurusan jenazah, selesai dari wasiat-wasiatnya, hutang-hutangnya, maka sisa 12 juta. Nah, sekarang harta ini, harta yang 12 juta ini, kita lihat asal masalah kasus ini. Kasus orang yang meninggalkan ibu, bapak, dan anak. Ternyata setelah dilihat kasusnya, bagian-bagiannya, oh, asal masalahnya adalah 6. 6 ini kita gunakan untuk membagi harta. Gunakan untuk membagi harta ini, yang 12. 12 juta. Berarti 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 juta. Sama dengan 2 juta. Tinggal kita kalikan dengan dapat mereka. Ini dikali 2 juta. Ini juga demikian dikali 2 juta. Satu kali 2 juta? 2 juta. Ini juga sama, 1 kali 2 juta? 2 juta. Kemudian 4 kali 2 juta sama dengan 8 juta. Nah, artinya berikan kepada ibunya dulu 2 juta, berikan kepada bapaknya 2 juta dari uang yang 12 juta ini. Sudah diambil ini 2 juta, sudah diambil ini 2 juta, bapaknya 2 juta, ibunya 2 juta, sisanya untuk anak. Oh, ternyata sisanya adalah 8 juta. Sudah berikan kepadanya. Nah, ini tentang cara mudah untuk kita membagi harta warisan. Jadi kita bahas dulu, kita selesaikan dulu berapa dapat masing-masing, kemudian lihat asal masalahnya berapa. Dari asal masalahnya ini baru kita terapkan kepada hartanya, artinya dibagi hartanya. Berapa hartanya, bagi dia dengan asal masalah, kemudian lihat bagian masing-masing berapa dapat mereka, tinggal dikalikan dari harta yang sudah dibagi dengan asal dengan asal masalah. Ini adalah cara yang paling gampang untuk kita membagi warisan. Kemudian contoh yang lain, ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan. Buat contoh lagi, ada orang meninggalkan zaujah, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan satu anak perempuan, kemudian meninggalkan ukhtun li'ab. Zaujah atau istri, di sini dia mendapatkan 1/8. Kenapa dia 1/8? Karena si mayit memiliki anak, memiliki farah, anak perempuan. Ini saudari sebapak. Nah, dan anak perempuan di sini, karena dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Kemudian ukhtun li'ab mendapatkan sisa. Asbah ma'al ghaib. Nah, sekarang kita lihat. Ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan setengah, ini mendapatkan sisa. Kita lihat angkanya dulu, 2 dengan 8. 2 dengan 8 berarti tadakhul, artinya angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil, artinya 8 bisa dibagi 2. Kalau seperti ini halnya, maka gunakanlah asal masalah angka yang besar, berarti 8. Nah, kalau sudah ini, dibagi 8 dibagi 8 1, 8 dibagi 2 4. Ini sekarang 4, 1 jadi 5. Dari 8 berarti sisa 3. Sekarang dia meninggalkan uang 2 juta. Nah, meninggalkan uang 2 juta. Nah, sekarang bagaimana cara kita bagi? Bagi yang 2 juta ini dengan asal masalah yang ini. Sama kayak tadi. Bagi yang 2 juta dengan asal masalah, dengan asal masalah. Ini cara yang paling mudah insyaallah. 8 digunakan untuk membagi yang 2 juta, yang 2 juta ini. 8 dibagi 2 juta berarti dia adalah 250.000. 250.000. Hasil dari pembagian harta dengan asal masalah ini dia. 250.000. Nah, 250.000 ini tinggal kita kalikan dengan bagian mereka masing-masing. Ini dikali 250.000. Ini dikali 250.000. Ini juga demikian dikali 250.000. Nah, sama dengan inilah bagian mereka. 250.000 kali 1 ya, 250.000. 250.000 dikali 4 berarti 1 juta. 250.000 dikali 3 berarti 750.000. Nah, ini cara kita membagi warisan. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh seorang yang ia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari perempuan, seperti ini bagian. Bukan harta itu diambil oleh istri semuanya. Lihat dia, siapa yang berhak di sana. Kadang seorang Ketika meninggal suaminya, dianggap itu bagiannya. Padahal sang suami memiliki saudara-saudara yang memiliki hak dari harta tersebut. Padahal ia tidak memiliki anak dari suaminya mungkin. Atau ia memiliki anak dari suaminya yang mana anak perempuan. Atau bisa jadi si mayit memiliki bapak dan ibu. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama, seperti inilah pembagiannya. Ketika ada orang meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari, inilah bagiannya. Besar bagian saudari di sini. Dia mengambil sisa dari harta saudaranya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Inilah cara kita membagi warisan. Insya Allah kita akan lanjut untuk membagi warisan dengan kasus-kasus yang lain. Mungkin terkait dengan rat, terkait dengan aul dan lain sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: kama yaumul fasl.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian?
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bisyararin kalqasr, ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: amalun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Soal jawab.
2: Pertanyaannya Ustaz, saya mau bertanya, apakah bisa seorang laki-laki yang homo sudah mempunyai istri berubah menjadi laki-laki seutuhnya? Dikarenakan si laki-laki masih ingin menjaga keluarganya, sayang sama istrinya, mohon pencerahan dan masukannya. Dan hal-hal apa saja yang bisa membuat laki-laki tersebut berubah total menjadi laki-laki seutuhnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, manusia itu secara fitrahnya, secara tabiatnya dapat berubah menjadi lebih baik. Orang yang dahulu menentang dakwah ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti kita lihat juga bagaimana Khalid bin Walid yang dahulunya memimpin pasukan berkuda untuk menghabisi orang-orang beriman, Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian mereka berubah menjadi muslim yang baik dan membela agama Allah ini. Kalau bicara seorang laki-laki yang homo, sebenarnya dia adalah orang yang sakit, yang perlu diobati. Karena fitrahnya manusia itu lelaki condong kepada wanita. Itu fitrah dan tabiat manusia. Jadi jangan ada yang mengatakan, enggak, ini udah tabiatnya kayak gitu, dia suka sama laki. Enggak. Fitrahnya dia suka sama wanita. Makanya dia menikah, kalau kita lihat ya, yang waras, yang dia tahu dia sakit, dia menikah, dia cinta sama istrinya, tapi dia tahu dia punya penyakit itu. Dan boleh jadi ini terjadi disebabkan masa lalu dia. Banyak anak-anak yang korban sodomi. Dia korban sebenarnya. Dia gak punya keinginan kepada laki-laki. Tapi lama-kelamaan setan datang kepada dia, maka kebiasaan dia seakan-akan berubah menjadi tabiat dia. Terus apa yang harus dilakukan? Maka kalau memang suami punya keinginan berubah, alhamdulillah, itu adalah langkah pertama untuk melanjutkan rumah tangga. Sekarang yang perlu dilakukan adalah langkah selanjutnya. Niat perlu diikutin dengan perbuatan. Apa aksinya? Bagaimana suami disuruh ikut kajian ya. Kemudian bagaimana dicarikan teman-teman yang soleh, yang dapat merubah dia, membawa dia kepada jalan yang baik. Karena as-sahibu sahib, kawan itu menarik. Kalau memang dia benar ingin berubah, lingkungannya pun harus berganti. Karena na'udzubillah min dzalik, ada cerita seorang perempuan, dia punya suami, itu suaminya datang ke kota manapun, itu punya kawan. Oh, ternyata mereka sudah masuk dalam grup di Facebook, kata cerita dia. Maka katakan kepada suami, kalau engkau memang ingin berubah, engkau keluar dari semua grup orang-orang homo. Keluar dari sana. Engkau masuk ke grup orang-orang soleh. Kemudian bersama mereka. Kalau ternyata kawannya itu di kantornya, di mana, mau gak mau dia harus pindah. Cari tempat lain, cari usaha lain. Kalau mungkin harus usaha bareng sama istri dalam rangka memperbaiki dia. Kalau memang dia ingin berubah. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Bacakan kepadanya tentang cerita Nabi Lut. Bagaimana akhir cerita mereka. Sampaikan kepadanya bagaimana dahsyatnya api neraka. Kita semua bakal mati. Jangan gara-gara syahwat sesaat kemudian kita akan tersiksa selama-lamanya. Tapi butuh perjuangan, jemaah. Karena merubah sesuatu yang kadangkala sudah lama berada dirinya seperti orang kecanduan. Kadangkala butuh waktu yang cukup lama, tapi kalau Allah berkehendak tinggal kun fayakun. Maka tetap berharap kepada Allah, jangan pernah putus asa, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Free ongkir di marketplace itu riba? Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. 3. Marketplace tidak hanya tempat, tapi lembaga yang memiliki wewenang membuat kebijakan di pasarnya. 4. Umumnya, pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem rekber atau rekening bersama. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 7. Tidak mendapat keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. 8. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 9. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. 10. Dana yang mengendap di rekber diatur oleh OJK dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak marketplace menurut info yang kami dengar. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi, bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Sebelum lebih jauh memahami marketplace, terlebih dahulu kita akan mempelajari dua hal. Pertama, konsekuensi akad jual-beli. Ketika dilakukan akad jual-beli, akan terjadi perpindahan hak milik. Ketika si A menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A. Kedua, rekening bersama dan escrow. Keberadaan escrow di marketplace pada hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pula oleh penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suudon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-uraq yang dikirim oleh pembantuku, karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Al-uraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam, ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antarjemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran. Karena itu, membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang ditambah biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekber sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu nominal itu dimasukkan ke dompet virtual penjual dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A, kemudian konsumen memilih barang, kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja, kemudian konsumen membeli dengan mentransfer senilai harga barang dan ongkir, kemudian penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang, kemudian penjual mengirim barang, kemudian barang sampai di konsumen. Yang menjadi pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekber? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. 1. Milik marketplace. 2. Milik penjual. 3. Milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu akan membawa konsekuensi. Jika kita jawab, uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia penerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi uang pihak marketplace? Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal 2 kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, Anda bisa gunakan teori konsekuensi akad. Jika sudah terjadi akad, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana uang itu sudah menjadi milik penjual dan barang menjadi hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Lihat skema dan diagram alir di atas. Ada 3 kemungkinan kapan akad itu terjadi. 1. Ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. 2. Ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. 3. Ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih ke keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Karena itu sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Untuk yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, ini juga tidak mungkin. Karena di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad. Sehingga akad sudah terjadi sebelumnya, karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. Untuk itulah, sudah menjadi aturan dalam transaksi online, ketika konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya. Sehingga, uang yang mengendap di rekber adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Namun penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual-beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Demikian, Allahu a'lam.

0: Sara Nasihat.
1: Insyaallah kita akan membahas tentang pemutus kenikmatan. Karena kita hidup di dunia ini enggak lepas dari nikmat, Pak. Tiap hari kita dikasih nikmat sama Allah. Makan, minum, kelezatan dunia,

0: Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Masya Allah. Bapak senang duit gak, Pak? Senang lah. Saya juga sama, senang, Pak. Siapa yang gak senang kalau HP-nya bagus? Senang? Siapa yang gak senang kalau mobilnya bagus? Senang, Pak. Tapi dilarang gak sama Allah? Enggak dilarang. Yang dilarang itu kalau itu melalaikan. Bapak bawa mobil mewah. Kena sombong, Pak. Wah. Melihat mobil Avanza, kecil. Mobil saya mewah nih. Nah, ini yang bisa masukin ke neraka nih, Pak. Kita bawa motor gede, bum bum bum bum bum. Wah. Kayak jalan milik sendiri udah, Pak. Semua orang wajib minggir. Kena penyakit ujub. Waduh. Ini Pak yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu idh khusifa bihil ard." Ketika ada seorang yang sedang berjalan dan dia merasa bangga dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka jangan kita dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, Pak. Ini hati-hati ini ya. Antum-antum yang dikasih kenikmatan yang banyak, duit banyak, hati-hati. Jangan sampai itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya kan, Pak, banyak orang kaya masuk neraka. Kenapa? Ketipu tuh. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitul jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara." Aku melihat surga ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan fakir miskin, bukan dari orang kaya, Pak. Kenapa? Karena orang kaya banyak yang enggak syukur. Dikasih oleh-oleh kenikmatan malah sombong. Dikasih oleh Allah kenikmatan malah kufur. Diajak kepada Allah dan kehidupan akhirat enggak mau. Sudah begitu merasa dengan kenikmatan itu dia merasa Allah sayang sama saya. Sehingga dia melihat parameter sayangnya Allah sama dia itu apa? Fulus, nikmat. Buktinya saya banyak duitnya, berarti Allah sayang dong sama saya. Akhirnya dia menjadikan parameter kasih sayangnya Allah itu apa, Pak? Banyaknya kenikmatan. Allah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا, kata Allah. Adapun manusia apabila Allah berikan kenikmatan dia, Allah luaskan rezekinya, si manusia itu berkata, رَبِّي أَكْرَمَنِ, Tuhanku memuliakan aku. Masya Allah. Wa amma idza mabtalah. Adapun kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Banyaknya duit, banyaknya kenikmatan, bukan tanda kasih sayang Allah, bukan. Kalaulah Pak, tanda kasih sayang Allah itu banyak kenikmatan, si Korun berarti yang paling disayangin tuh Pak. Siapa coba yang kekayaannya kayak si Korun? Gak ada. Sampai-sampai saking banyaknya hartanya dia, jadi orang Indonesia nyebutnya harta karun. Iya. Kalaulah yang menjadi parameter kasih sayang Allah itu kedudukan, Fir'aun berarti yang paling disayangin. Enggak. Saudaraku, jangan tertipu dengan kenikmatan. Memang kita hidup di dunia, Masya Allah, dunia ini menipu. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Nipu gimana? Ya menipu, membuat kita lupa sama akhirat. Dikasih oleh Allah kesenangan dunia, kesenangan dunia, kesenangan dunia. Sering kali kita menjadi lupa untuk beramal soleh, Pak. Subhanallah. Melihat dunia dengan gemerlapnya, dengan keindahannya, dengan kemewahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin mengejar dunia, mencari dunia. Tak peduli halal, haram, bodo amat sudah. Apa peduli sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa-apa dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa Rasulullah SAW apa? Al-faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah SAW, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian berlomba-lomba cari dunia sebagaimana mereka, orang-orang sebelum kalian, berlomba-lomba cari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tuh Pak, hati-hati Pak. Bukan berarti kita enggak boleh kaya Pak. Bukan. Jadi orang kaya boleh, enggak apa-apa. Asal tahu diri. Asal kekayaan itu membantu dia untuk mensyukuri Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kenikmatan dunia ini bikin kita terlena, Pak. Makanya kalau kita ini kebanyakan dikasih nikmat, nikmat, nikmat, enggak pernah dikasih ujian, nah itu seringkali lalai. Tapi dengan kasih sayang Allah terkadang kita dikasih ujian. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya kita kembali kepada Allah.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, suami saya sedang selingkuh dengan teman kantornya. Tapi masih pulang setiap hari, tapi sikap nya semakin dingin dengan saya, bahkan mulai cuek dan berusaha menghindar dari saya. Saya harus bersikap bagaimana Ustaz? Saya harus lakukan apa agar suami saya kembali kepada saya dan anak-anak seperti dulu?
3: Allahu Akbar jamaah. Berat pertanyaan ini jamaah. Ketika laki-laki dan wanita berbaur di satu tempat, di sekolah, di tempat kerja, maka setan akan menjadikan momentum itu momentum untuk menyesatkan manusia. Tadi dengan perselingkuhan yang akhirnya menjadi sesuatu yang ya apa yang dianggap oleh masyarakat biasa. Anak-anak SMA pada pacaran, pada berzina, anak-anak kuliah seperti itu. Orang-orang di tempat kerjanya juga melakukan seperti itu. Karena memang lingkungannya mendukung untuk melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang pertama buat sang istri yang bertanya ya. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dan engkau perlu memandang kalau benar yang terjadi. Suamimu berzina, berselingkuh dengan teman kerjanya. Maka yang dilakukan suami adalah dosa besar. Engkau jangan berpikir bagaimana suamimu balik kepada dirimu. Tapi yang harus dipikirkan bagaimana suamimu balik ke Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirimu. Karena kalau bicara dia kembali kepada dirimu, dia akan digoda lagi. Dan terus dia digoda sama perempuan lagi. Karena sebagian perempuan nih, yang ada di benak dia, dia mau melabrak perempuan yang jadi teman berzinanya suaminya. Itu yang ada di benak dia. Supaya suaminya balik kepada dia. Gak penting suamimu balik kepada dirimu. Kalau dia gak kembali kepada Allah SWT. Apa gunanya? Engkau akan disakiti lagi. Maka yang harus ada dalam benakmu bagaimana suamimu balik kepada Allah. Bukan balik kepada dirimu dan kepada anak-anak. Tolong hal ini menjadi titik berat ya. Semua rumah tangga yang pasangan hidupnya berzina. Yang dipikirkan bukan dia kembali kepada dirimu tapi kembali kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Bertobatlah kepada Allah. Karena kesalahan yang dia lakukan bukan berkaitan dengan kesalahan berbuat salah kepada dirimu. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, ya ajak suamimu untuk mengingat akhirat. Tadi Anda bicara tentang visi dan misi. Ajak suami untuk ziarah kubur ya. Mengingat bahwasanya kehidupan ini gak lama. Datang ke tempat orang-orang yang terkena bencana. Ajak suamimu datang kajian. Ajak suamimu ngaji. Ba'dal maghrib umpamanya di waktu tertentu. Ngaji bersama dengan anak-anak. Minta kepada suamimu untuk membacakan tafsir Mama Al-Fatihah buat engkau dan anak-anak. Jadi diajak suami kepada Allah. Semoga dengan cara itu dia kembali kepada dirimu insya Allah. Ketika dia takut sama Allah, maka dia akan menjaga istrinya, akan tanggung jawab dengan anak-anaknya. Bukan kembali kepada dirimu, tapi kembali kepada Allah SWT sambil terus didoakan. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka jangan pernah takut dengan perceraian. Karena apa gunanya engkau punya suami yang tidak bertakwa kepada Allah SWT? Yang melakukan perzinaan, yang hari ini berzina, mungkin selesai sama perempuan ini. Mungkin nanti dia akan ganti dengan wanita yang lain. Mungkin dia akan ganti dengan wanita yang lain. Apa gunanya engkau punya suami yang dimurkai Allah Azza wa Jalla? Makanya kadang-kadang ada wanita takut nanti gimana kalau anak cerai Ustaz sama suami anak, anak-anak gimana? Ingat yang kasih rezeki buat engkau, yang kasih rezeki buat anak-anak bukan suami. Bukan tempat kerja, bukan orang tua, tapi Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan kepada orang tua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Karena kadang-kadang perasaan itu ada. Aku ini bergantung sama suami. Jangan bergantung sama suami. Loh, aku enggak bekerja, bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Pintu rezeki itu bukan hanya dengan bekerja. Dengan kau bertakwa kepada di rumah, menjalankan tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, Allah kasih rezeki. Ketika terjadi perceraian, terbukti jemaah. Berapa banyak orang-orang yang di PHK, yang diputus mata pencahariannya, tapi mereka hidup. Bahkan lebih nyaman hidupnya. Karena memang yang memberi rezeki itu adalah Allah SWT. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Merusak buku menyimpang, haruskah mengganti? Pada asalnya, semua harta milik orang lain yang ada di tempat kita, wajib untuk kita kembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang dimaksud amanah pada ayat di atas adalah semua hak orang lain yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dan mengembalikannya. Karena itu, siapa yang merusak barang milik orang lain, dia wajib untuk menggantinya. Hanya saja, untuk benda yang boleh dihilangkan dan dimusnahkan, dalam arti ada izin dari syariat untuk dirusak, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya. Terdapat kaidah yang menyatakan, yang dibolehkan secara syariat menghilangkan kewajiban ganti rugi. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah izin Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menebang pepohonan kurma milik Bani Nadir. Ini termasuk perusakan lingkungan namun diizinkan syariat dengan maksud menghinakan orang Yahudi Bani Nadir yang terlalu membanggakan kebun kurma mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Orang yang merusak gendang atau alat musik milik seorang muslim atau membunuh babi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang sahih, karena perbuatannya dilakukan dengan izin syariat. Karena itu, buku yang berisi pemahaman menyimpang boleh dimusnahkan dan tidak ada kewajiban untuk ganti rugi, karena sudah mendapatkan izin dari syariat. Tetapi perlu mempertimbangkan, jangan sampai menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat. Jika sampai ada potensi semacam ini, sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ma sehat. Salah satu di antara penghalang dari hidayah adalah kejahilan, ketidaktahuan dia terhadap jalan yang benar itu. Dan ketika seseorang itu belum mengetahui hakikat kebenaran, dia biasanya akan memusuhi kebenaran itu, tidak tertarik kepadanya. Ada juga yang tidak memusuhi, namun dia tidak tertarik kepadanya. Dan hasil akhirnya sama, dia tidak akan mendapatkan itu. Ada yang memusuhi, ada yang tidak memusuhi, namun tidak tertarik. Kenapa? Dia tidak tahu. Bahwasanya hidayah itu di sana, bukan di sini misalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya kita itu berilmu. Pentingnya kita itu tahu dalil-dalil kebenaran, indikator-indikator kebenaran dan bukti-bukti kebenaran. Qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah. Kita disuruh mencari ilmunya. Kalau kita belum tahu, kita disuruh mencari, mengejar, mengumpulkan bukti-bukti yang dari situ kita menjadi yakin bahwasanya memang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemahnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran itu adalah salah satu penghalang hidayah. Ya. Semakin kuatnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran, maka akan makin kokoh hidayah itu bersarang di dirinya. Orang yang cuma tahu satu dalil, dia tidak akan sekuat orang yang tahu dua dalil. Dalam masalah yang sama, si fulan cuma tahu satu dalil. Kebetulan dalil itu mendapatkan serangan dari ahlul batil, maka akan goyang imannya. Karena dia gak tahu dalil lain kecuali itu. Tapi kalau dia tahu dua dalil, tiga dalil, sepuluh dalil, seratus dalil, diserang sepuluh pun dia masih tegar. Karena dia punya banyak sekali. Makin kuat ma'rifah seseorang, pengetahuan seseorang terhadap dalil-dalil kebenaran, maka makin kuat pula imannya dia, makin kokoh ilmunya. Makin lemah, ya kan, berbanding dengan lurus ya, makin lemah pula dan makin mudah imannya tergoyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan semua potensi yang Allah berikan. Mata kita, telinga kita, akal kita, semuanya kita disuruh mencari bukti-bukti kebenaran dengan itu semua. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Tidakkah mereka itu berkeliling di muka bumi kemudian mereka perhatikan bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan kebenaran itu? Ini kan kita disuruh menggunakan potensi-potensi ini. Afala yanzuruna fi malakutis samawati wal ard. Kenapa mereka tidak perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi ini? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi penyebab yang utama adalah ketika manusia tidak mau menggunakan potensi-potensi yang sudah Allah berikan. Dia abaikan begitu saja. Dia telantarkan penglihatannya. Dia kesampingkan pendengarannya. Dia abaikan akal yang Allah berikan kepadanya. Ini yang menjadikan orang itu tenggelam dalam kesesatannya dan tidak mau menerima hidayah. Allah menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk neraka itu dengan mengatakan waqalu "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id." Mereka mengatakan, seandainya dahulu kami mau mendengar atau mau memikirkan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita diberi semangat untuk menetapi hidayah ini, yaitu doa yang berbunyi, "Allahumma as'alukal azimata 'alal rusd." Allahumma, ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu al-azimah, tekad yang bulat, 'alal rusd, untuk berada di atas jalan yang benar ini. Jadi kita perlu dikuatkan oleh Allah, perlu diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya semangat. Dan sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan ini sebagai prioritas nomor sekian. Ya, mereka ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Sebagian besar manusia itu lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Dan Allah tidak akan ingkar terhadap jaminannya, tidak akan melalaikan hal itu. Yaitu mereka lebih selamat untuk mencari ma'isyah daripada mencari hidayah. Padahal ma'isyah sudah dijamin oleh Allah. Selagi kamu ini masih punya umur, kamu pasti masih ada jatah rezeki, tidak akan habis. Rezeki itu berbanding lurus dengan umur. Umur masih ada, rezeki mesti masih ada. Memang naik turun, sunatullah itu. Ya, naik turun, tapi selagi umur masih ada, rezeki juga pasti masih ada. Kalau rezeki sudah habis, ya umur kita juga berarti sudah habis. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim bersumpah, "Walladhi nafsi biyadihi, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang akan mati. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mati kecuali setelah dia menghabiskan semua rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Karena itu kalian ini bertakwalah kepada Allah. Itu yang penting. Wa ajmilu fi talab, carilah rezeki itu dengan cara yang indah, yang baik-baik. Bi'akhdil halali wa talkir haram, kata Rasulullah. Yaitu dengan mengambil yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram-haram. Toh kalau kamu masih hidup, kamu masih ada rezekinya. Yang penting itu adalah mengetahui mana cara-cara yang dihalalkan dan mana cara-cara yang diharamkan. Yang dihalalkan, kerjakan. Yang diharamkan, jauhi. Usaha sekedarnya. Yang penting ada upaya untuk mencari rezeki, rezeki akan datang. Dan tetap jaga ketakwaan, itu kuncinya mendapatkan rezeki. Namun orang tidak pernah dijamin oleh Allah dia ini bakal selamat ataukah tidak. Kita gak dapat jaminan itu. Kita hanya diberitahu jalan keselamatan itu seperti apa. Tapi gak ada jaminan dari Allah kita bakal selamat ataukah sebaliknya. Sehingga harusnya manusia ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang belum dijamin daripada mengejar sesuatu yang dijamin. Namun faktanya sekali lagi, kebanyakan orang justru mengejar sesuatu yang sudah dijamin dan dia lupa untuk mengejar apa yang tidak pernah dijamin, yaitu keselamatan dia di akhirat. Dan ini membuktikan lemahnya pengetahuan manusia terhadap hidayah itu sendiri, sehingga banyak orang yang tidak tertarik, bahkan hidayah tidak mau singgah kepada mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Kemudian bagaimana jika suami tidak mau belajar ngaji tahsin padahal sudah diberi nikmat sehat dan harta, sudah diberitahu untuk belajar tapi tidak mau, sedang istrinya tidak sabaran padahal suami sudah sering ikut kajian? Ini pelajaran yang penting ya untuk para istri, terutama ketika si istri ini mungkin banyak belajar, baik pemahaman tentang Islam ataupun tadi tahsin dan seterusnya, dan melihat suaminya memiliki beberapa kekurangan dan lain sebagainya, harus tetap sabar mendoakan kebaikan untuk suaminya. Misalnya tadi contoh malas-malasan untuk belajar tahsin, doa terus dalam waktu-waktu yang mustajab, doakan supaya Allah gerakan hati suaminya untuk semangat belajar tahsin dan seterusnya, gitu ya. Doakan. Dan kalaupun beliau istri ini ingin memberi nasihat kepada suami, jangan menasehatinya dengan cara menggurui. Kamu udah besar, misalnya udah dewasa, udah tua, enggak bisa ngaji, coba cari guru dan lain sebagainya. Nasehat-nasehat dengan cara menggurui itu membuat gusar suami, gitu ya. Tapi bagaimana mungkin caranya, apa ada kendalanya, kok sampai sekarang belum, gitu kan? Mungkin apakah karena malu misalnya. Oh, nanti dicari solusinya, tukar pikiran dan lain sebagainya, insya Allah ketemu solusinya misalnya. Diberi semangat, gitu. Jangan dengan bahasa-bahasa yang menggurui. Termasuk juga nasihat saya ini kepada para istri yang mungkin suaminya masih banyak kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya. Tapi alhamdulillah, dia muslim, masih banyak kebaikannya, harus super sabar terus mendoakan. Kalau kita baca sejarah, bagaimana ya, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam dari awal dakwah, tetapi banyak keluarganya belum masuk Islam. Ibu kandungnya sendiri masuk Islam setelah Fathu Mekah. Berarti 21 tahun lamanya gitu kan. Didakwahi oleh Utsman, didoakan, baru masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, setelah 21 tahun, tapi sabar. Begitu pula anak-anak dari Suhail bin Amr radhiyallahu an yang masuk Islam di awal mula Islam, tapi Suhail bin Amr baru masuk Islamnya pun setelah Fathu Mekah gitu, ayahnya. Maka para keluarga harus sabar, terutama tadi di sini istri, jangan mudah berpikir, wah saya udah cerai sajalah misalnya, mau cari suami yang sudah lebih baik dan lain sebagainya. Itu bisikan-bisikan dari setan. Padahal tadi doa belum, perbaiki lagi hubungan istri dengan Allah lebih kuat lagi, doakan terus bagaimana cari solusi. Insyaallah lama-kelamaan insyaallah juga suami akan berubah. Saya beberapa kali bertemu dengan seorang suami ya, yang sudah sepuh. Dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dulu saya masa jahiliyah, istri saya rajin mengaji. Istri saya sering mengajak saya pengajian, saya enggak mau. Tapi istri saya sabar luar biasa, bertahun-tahun ibadahnya ditingkatkan, doa untuk saya terus sampai akhirnya alhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah buat saya. Saya ikut pengajian dan sekarang alhamdulillah saya aktif bersama istri. Dan sekarang sudah meninggal dunia, semoga Allah rahmatinya. Meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ini butuh kesabaran. Ya.
1: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-26, masih tentang bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Hadis ke-26 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan sayra'a tuba'. Pada suatu hari Umar melihat ada orang jualan jubah. Ada orang jualan jubah. Bagus jubahnya. Cuman jubah itu terbuat dari kain sutra. Jubah itu terbuat dari kain sutra. Dan sutra itu terkenal keindahannya, kelembutannya, keelokannya. Begitu melihat ada orang jualan jubah dengan bahan kain sutra, maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Wahai Rasul, belilah jubah ini. Belilah jubah ini. Karena jubahnya apa? Bagus. Untuk apa Umar usul hal tersebut? Falbasha yaumal jumu'ati wa idza ja'aka al-wufud, supaya bisa engkau pakai di hari Jumat dan ketika engkau menemui tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu utusan dari satu negara datang, dari satu kerajaan datang, engkau bisa menemui tamu-tamu tersebut dengan jubah yang bagus itu. Begitu mendengar usulan dari Umar tersebut, apa kata Nabi SAW? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Kata Nabi SAW, nak, kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri, ya, ya, sampingnya juga sama. Kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri, nggak lama kok pengajian, paham? Ya. Kata Nabi SAW, yang pakai baju seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan jatah nikmat di surga. Apa kata Nabi? Yang pakai baju seperti ini hanya orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan jatah kenikmatan di surga. Berarti boleh enggak? Enggak. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena kainnya sutra. Dan kain sutra hanya boleh digunakan oleh wanita. Sedangkan Rasulullah SAW laki-laki. Berarti yang gak boleh itu pakai baju bagus atau pakai baju terbuat dari sutra. Yang gak boleh yang mana? Pakai baju dari sutra. Kalau pakai baju bagus boleh enggak? Boleh enggak? Ya tergantung nyuri apa enggak. Kalau baju curian enggak boleh, tapi kalau baju sendiri enggak apa-apa. Apalagi ketika apa tadi usulannya Umar, ketika sholat Jumat ya, termasuk juga sholat lima waktu. Jadi kalau kita akan berangkat ke masjid, pilihlah pakaian yang bagus, bagus, wangi ya, nggak harus baru, nggak harus baru. Kemudian juga ketika menemui tamu, jangan sampai menemui tamu, apalagi tamu yang istimewa, dengan baju seadanya, jangan. Apalagi nggak pakai baju. Apa ada Ustaz? Ada. Saya pernah ditemui sama orang nganggo katok, celana pendek, bayangkan. Celana pendek, nggak pakai kaos, menemui apa? Tamu. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Terus fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Kok suatu saat beberapa hari kemudian ada orang ngirimi Nabi sallallahu alaihi wasallam baju yang seperti itu. Seperti itu tuh apa? Baju yang bagus, kainnya kain sutra, dan bukan satu. Nabi dikirimi hulal, banyak. Entah berapa enggak disebutkan. Ada orang ngirimi Nabi SAW baju bagus-bagus, cuman sayangnya dari sutra. Fa arsala ila umara bihullatin. Salah satu dari baju itu dikirim ke siapa? Umar. Salah satu baju itu dikirim ke Umar, padahal terbuat dari sutra. Faqala, maka Umar pun berkomentar, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult. Wahai Nabi SAW, nak, tadi barusan diomongin kamu. Iya, barusan tadi diomongin, masa sekarang diulang lagi? Dibawa aja. Nah, dah, duduk yang rapi. Sampai mana tadi? Dikirimi, Umar dikirimi baju oleh Nabi SAW. Maka Umar begitu dikirimi baju yang terbuat dari sutra, beliau berkata, wahai Nabi, bagaimana mungkin aku akan memakai baju yang seperti ini, padahal kemarin engkau menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini enggak akan dapat jatah nikmat di mana? Di surga. Ini resiko ini. Enggak apa-apa. Ya. Ayo nak. Ayahnya mana nih ayahnya? Ini enggak mungkin enggak ada ayahnya. Ya. Sampai mana kita? Sampai Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, gimana saya akan pakai baju itu sedangkan engkau sudah menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini enggak dapat jatah nikmat di surga? Maka Nabi SAW pun menjawab, inni lam u'tikaha litalbisaha. Aku ngirimkan baju ini untukmu, bukan untuk engkau pakai. Jadi Nabi SAW ngirim baju seperti itu bukan untuk dipakai oleh Nabi SAW. Oleh siapa? Oleh Umar. Walakin tabi'aha au taksuha. Tapi ketika engkau mendapatkan baju itu dariku, maka bisa engkau jual supaya engkau bisa mendapatkan uang, atau bisa engkau berikan kepada orang lain yang boleh make. Siapa? Kaum perempuan. Jadi kalau ana ngirimi baju sama ente, enggak mesti ente pakai. Bisa ente jual, bisa ente kasihkan kepada orang lain yang boleh memakai. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Akhirnya oleh Umar, baju itu dihadiahkan kepada saudaranya yang musyrik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Umar radhiyallahu anhu ngasih hadiah kepada siapa? Saudaranya yang musyrik. Berarti interaksi, punya hubungan baik dengan saudara yang musyrik, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibu. Berbuat baiknya anak kepada orang tua yang musyrik dianjurkan dalam agama kita. Kalau sama orang tua yang musyrik saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang muslim. Anak-anak, orang tua kalian muslim apa musyrik? Muslim. Makanya harus nurut sama orang tua. Sama orang tua yang musyrik aja kita harus berbuat baik, apalagi sama orang tua yang muslim. Ayah dan ibu kalian muslim dan muslimah, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya semuanya sudah pegang kitab. Semuanya sudah pegang kitab. Yang santri-santri pengkaderan dai pakai kitab yang Arab, sedangkan yang anak-anak Gereja Quran pakai kitab yang terjemahan sehingga bisa menyimak dengan lebih maksimal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita menyampaikan itu sebagai bagian dari amanah dakwah. Maka kalau hanya sekedar marah, hanya sekedar apa respon sesaat, itu tidak masalah. Insya Allah suatu saat dia bisa menerima. Boleh jadi saat ini belum bisa, tapi di saat yang lain akan menerima. Saya sendiri punya pengalaman di beberapa kasus ketika saya menyampaikan itu marah-marah. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ketemu, loh kok sudah berubah. Ternyata bisa menerima itu setelah proses panjang. Jadi pas awalnya memang masih berat, tapi setelah proses panjang ternyata bisa menerima. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian apa yang kita sampaikan tidak diterima. Bahkan kita sendiri pun butuh dikoreksi, butuh diluruskan. Maka kalau kita diluruskan, kita dikoreksi, itu manusiawi. Kadang-kadang kita merasa kok begini. Tetapi setelah kita merenung, oh ternyata yang koreksi tadi benar, saya yang salah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Butuh proses, butuh waktu. Baik. Dan tidak masalah ketika respon awal itu berat, karena nanti ada saatnya akan merenung setelah mendapatkan nasihat. Saya pernah ceritakan ada salah seorang, dia menjadi pegawai di

Ternyata apa? Setelah 3 bulan kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal? Setelah dia googling, oh riba itu memang benar yang disampaikan pemuda tadi benar. Berarti selama ini selama 20 tahun ngundang ustadz itu tidak ada yang jujur ustadznya, karena tidak pernah menyampaikan masalah riba di lembaga keuangan ribawi. Dia mau ngucapin terima kasih tapi sudah terlanjur jengkel, nomornya sudah dibuang, orangnya sudah di sudah di tidak boleh ngisi lagi, sudah tidak bisa ketemu. Mana orang, padahal dia mau ngucapin terima kasih karena sudah dikasih tahu. Jadi memang awalnya begitu tahu ya berontak, itu lumrah, manusiawi, normal. Tapi setelah merenung, oh ternyata dia benar, saya keliru, itu normal. Wallahu a'lam bishawab.

0: hadiah pernikahan dari orang tua harus merata. Di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya, yaitu Bintu Rawahah, meminta kepada ayahnya, Bashir, agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya. Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Sang istri mengatakan, "Saya tidak ridho kecuali setelah kamu minta Rasulullah sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku." Bashir lantas menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu anak ini, yaitu Bintu Rawahah, sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab Bashir. Rasulullah lanjut bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini?" "Tidak," jawab Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya. Sungguh aku tidak mau jadi saksi dalam tindakan kedzaliman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang memberikan hadiah kepada sebagian anak sementara yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kedzaliman, karena hibah kepada anak harus sama. Dalam riwayat lain dari Muslim bin Subaih, beliau mengatakan, "Aku mendengar Nu'man radhiyallahu anhu ketika menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi bersabda kepada ayahku, 'Apakah engkau punya anak selain anak ini?' 'Iya,' jawab ayahku. Nabi bersabda, 'Samakanlah hibah untuk mereka.'" Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu, jika anak pertama diberikan hadiah motor saat menikah, anak yang lain juga harus diberi yang sama. Berikut keterangan Syekhul Islam. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya dan menikahkannya. Kemudian setelah itu, orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan ke putri pertamanya? Jawaban, ya, benar. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya seperti apa yang pernah dia berikan ke putrinya. Bahkan ini aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu." Jami' al-Masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya mau tanya, saya berhenti merasa jantung berdebar entah ke orang lain atau dalam kondisi tertentu. Sebenarnya bukan cuma jantung berdebar aja, tapi di beberapa emosi juga saya merasa flat banget, seperti ampang, gak merasakan apa-apa. Banyak sekali momen yang membuat saya sadar kalau saya ini aneh, gak merasakan apa yang seharusnya saya rasakan dalam momen tersebut. Sebenarnya saya sudah lama merasa seperti ini. Saya juga sudah mencari jawabannya kemana-mana, namun

0: belum dapat jawaban yang pasti. Sebenarnya saya ini kenapa ya Tabib Hepri? Rasanya saya ini kosong, ampang. Sebenarnya saya kena penyakit apa? Silahkan.
1: Baik. Kalau bisa nanti chat saya aja ya.
0: Oh iya. Iya, di nomornya di Tabib yang tersedia di YouTube juga ya.
1: Iya.
0: Tampil 085 ya Bibi, 641982017.
1: Ya. Ya, nanti konsultasi mandiri ke saya. Satu, yang kedua,
0: perlu penanganan khusus berarti ya.
1: Perlu penanganan khusus ini dan perlu pendalaman, tapi yang saya khawatirkan adalah masalah ini yang perlu saya tanyakan pertama itu berat badannya gimana ini? Ini indeks berat badannya di sedang, overweight atau indeksnya di bawah. Kalau di bawah dalam artian kurus, dia ada hubungannya sama jantung dan saraf pusat. Tapi kalau dia gemuk, insya Allah ini bukan sebuah masalah. Ini hanya sebuah kecemasan yang muncul akibat ya, psikologisnya yang muncul akibat semacam apa ya? Semacam kayak karakter. Hmm. Yang dimana biasanya satu, tensinya selalu di bawah, enggak pernah, jadi selalu di bawah 120, enggak pernah tinggi. Itu yang kedua, dia memang degupan jantungnya rendah. Ini tipikal, ini karakter, jadi slow nih orangnya memang.
0: Ya.
1: Jadi ya memang kayak gitu, itu yang Allah bekalkan kepada jenengan. Jadi jangan kemudian terus mengartikan ini sakit, enggak. Kadang memang ada karakter-karakter tertentu yang Allah sudah fitrahkan seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan dia untuk berlebihan atau untuk manusia dan satu itu tidak sama loh. Maka itulah kenapa fitrah kita itu seperti apa, kita harus gali. Dalam artian tensinya berapa yang Allah bekalkan ke kita, ini jenis jantung yang hiperaktif atau enggak, tensinya mudah naik atau enggak, stabil atau enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya yang dirasakan tadi sama Allah tadi. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana ada keluhan lain enggak selain ini. Kalau hanya seperti ini saya yakin enggak ada masalah ya. Cuman kalau kecuali dia sering pusing, geliang atau sering pingsan atau sering kejang, nah ini yang perlu dimasalahkan. Kan ini hubungannya sama saraf pusat sebenarnya ini.
0: Atau mungkin cemasnya karena itu ya, anxiety ya.
1: Ya, semacam anxiety bisa jadi. Cuman dia enggak ngerasain apa-apa nih. Dia hanya semacam kayak nyari-nyari aja ini kenapa nih gitu. Semoga ini jadi masukan nanti lebih jelasnya untuk hamba Allah nanti bisa di chat di saya aja. Nanti pas entah ada pasien atau enggak, nanti pokoknya saya longgar, saya balas di 085-641-982-017. Itu bisa di nanti bisa, itu chat langsung sama saya, jadi konsultasi langsung sama saya, tinggal nanti kita akan balas ketika longgar.
0: Ya.
1: Demikian.
2: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin yang kami hormati, menjadi seorang pengusaha muslim, nama pengusaha muslim tentu saja maknanya bukan pengusaha yang beragama Islam. Kalau kemudian makna pengusaha muslim adalah pengusaha yang beragama Islam, maka tidak ada bedanya antara mereka yang berusaha untuk belajar dengan mereka yang tidak belajar. Karena itu ada sisi lebih dari seorang pengusaha muslim. Apa sisi lebihnya? Seorang pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi aktivitas bisnisnya dengan syariat Islam. Sehingga dia ketika mencari harta, yang dia pikirkan bukan dari sisi kuantitas, tapi dia berpikir bagaimana agar harta yang dia dapatkan adalah harta yang legal secara syariat dan memiliki nilai martabat di hadapan syariat. Karena seperti yang kita pahami, bahwa harta yang didapatkan oleh manusia itu tidak satu tingkatan. Ada harta yang bermartabat, ada harta yang kurang bermartabat, dan ada harta halal yang tidak bermartabat. Maka bagi seorang pengusaha muslim yang ideal, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Halal plus, halal wazaid. Tidak sebatas halal, tapi halal yang memiliki martabat yang paling tinggi. Itulah pengusaha ideal yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya apa? Halal. Allah berfirman, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya karakter menghalalkan yang thayyib-thayyib dan mengharamkan yang khabith. Sehingga lawan dari thayyib adalah khabith. Beliau ditanya, penghasilan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib berarti yang paling halal. Artinya halal yang pada tingkatan paling tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jawaban. Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Penghasilan yang tingkat halalnya paling tinggi ada dua. Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Berarti dia seorang karyawan atau orang yang menjual jasa. Karyawan tetap atau freelance atau orang yang menjual jasa. Sehingga dari dia bekerja, jerih payahnya dia bisa mendapatkan upah. Kemudian yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Tayyib. Karena kita berbicara mengenai seorang pengusaha, berarti ranah kita adalah pada peran yang kedua, mendapatkan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Seperti yang kita pahami, istilah mabrur, mabrur artinya sesuatu yang baik. Dari kata birrun yang artinya kebaikan. Disebut sebagai jual beli yang mabrur, jual beli yang baik, karena jual beli ini jual beli yang tingkatannya paling tinggi dan dihargai oleh syariat, bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan hasil dari jual beli yang mabrur ini? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dan jadikan ini sebagai kode etik seorang pengusaha muslim. Yang pertama, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang jauh dari sengketa. Sehingga baik penjual maupun pembeli semua sama-sama puas. Dan kalaupun ada peluang sengketa, seorang pengusaha yang sejati, seorang pengusaha muslim yang baik, dia lebih memilih untuk ngalah dibandingkan harus mencari keuntungan. Karena itu seorang pengusaha muslim yang ideal adalah pengusaha yang jauh dari yang namanya peluang sengketa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang sangat indah bagi seorang muslim yang siap untuk mengalah ketika terjadi sengketa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sanggup untuk meninggalkan al-mira, meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Tayyib. Balasannya luar biasa, Pak. Rumah di tengah surga. Rumah di tengah menteng berapa? Per meter berapa, Pak? Katanya ratusan juta. Itu pun yang punya enggak kuat bayar pajak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar ini bisa dimiliki oleh seorang muslim yang punya karakter lebih dewasa. Yaitu muslim yang mudah untuk mengalah. Bahkan sampai pun ketika ada potensi sengketa, dia lebih milih untuk ngalah dibandingkan mengambil keuntungan. Dan perlu kita perhatikan, mengalah tidak sama dengan kalah. Sehingga ketika seorang muslim mengalah dalam posisi ini, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia dicintai oleh Allah, maka Allah dudukkan dia di surga yang paling dekat dengan Allah taala, yaitu di bagian tengahnya surga. Karena surga yang paling tinggi adalah surga yang paling tengah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa ausatuha. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah Firdaus, karena Firdaus itu surga yang paling a'la, paling tinggi, wa ausatuha, dan surga yang paling tengah, artinya yang paling baik. Sehingga karena sang hamba ini adalah seorang yang mudah mengalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, dan Allah posisikan dia di tempat yang dekat dengannya. Kita bisa membuat ilustrasi sederhana. Ketika ada orang tua yang memiliki beberapa anak, ada salah satu anak yang dia suka sekali mengalah. Ketika rebutan dengan saudaranya, dengan adiknya atau dengan kakaknya, dia lebih milih ngalah. Kira-kira anak yang tipenya seperti ini semakin disenangi orang tua atau semakin dibenci orang tua? Semakin disenangi. Anak yang seperti ini akan lebih disenangi orang tua. Sehingga ketika orang tua memiliki sesuatu, mungkin dia yang akan diprioritaskan. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan, Allah memiliki sifat sempurna yang lebih tinggi. Jika seperti ini karakter orang tua kepada anaknya, yang dia punya sayang kepada anaknya pada grade tertentu, sementara sayangnya Allah kepada hamba tidak bisa dibandingkan dengan sayangnya hamba kepada hambanya, tidak bisa dibandingkan sayangnya hamba dengan sesama hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang ketika melihat hambanya yang lebih mudah ngalah ketika bersengketa dibandingkan hamba yang punya karakter tidak suka mengalah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hindari yang namanya potensi sengketa. Dan kalaupun ada sengketa, pilih posisi yang lebih ngalah, insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Kadang kita jumpai ada sebagian orang yang punya karakter rodok kolot ya, sehingga dia ketika punya sengketa itu susah sekali untuk diajak mengalah. Jangankan mengalah, bahkan dia minta yang lebih. Dan bahkan sampai urusan dunia dibawa ke akhirat. Hanya sebatas masalah 500 ribu. Sudahlah mas, nanti kita lanjutkan di akhirat. Subhanallah, 500 ribu kok diselesaikan di akhirat. Rumang samu berapa kan gitu ya. Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak kadang sebagian ikhwan yang dia sudah belajar misalnya, sudah kenal sunnah, tapi dia punya karakter yang kurang bisa untuk mengendalikan emosinya. Lebih suka pokoknya yang penting saya menang, karena saya adalah misalnya sudah lebih senior ngajinya, lebih senior dalam belajar Islam. Padahal justru orang yang senior seharusnya lebih ngalah. Tayyib. Kemudian yang kedua, karakter pengusaha muslim yang ideal. Kedua, pengusaha muslim itu adalah pengusaha muslim yang gampangan. Gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya yang gampangan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha qtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika membeli, gampangan ketika menjual, dan gampangan ketika nagih utang. Allah merahmati orang yang gampangan, karena orang yang gampangan menunjukkan kalau dia itu suka berkasih sayang dengan yang lain. Dan ketika orang itu punya kasih sayang dengan yang lain, maka Allah akan mencintainya. Nabi SAW memerintahkan agar kita lebih banyak berkasih sayang dengan yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamu kaman fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Dan salah satu di antara karakter orang yang gampang memberikan rahmat adalah mereka yang gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Sehingga ketika Anda menjadi penjual ya, datang pembeli, berapa ini Pak? 100 ribu. Ditawar berapapun ya, gampangan. 20 ribu gimana? Ya. 15 ribu gimana? Ya didengarkan saja ya, meskipun tidak dikasihkan. Ya. Jadi Anda tidak perlu marah ya, santai saja. Buat interaksi Anda dengan dia gampangan. Sehingga meskipun ditawar berapapun, gampangan untuk didengarkan ya, bukan untuk dikasihkan. Anda ketika menjadi pembeli juga bersikap seperti itu. Gampangan ketika bertransaksi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menekankan seperti ini. Agar kita ketika bertransaksi jangan sampai terjadi sengketa dan masalah. Karena hukum asal jual beli itu apa, Pak? Mubah. Sementara sengketa hukum asalnya haram. Sehingga jangan sampai sesuatu yang mubah menjadi pemicu yang haram. Sangat rugi ketika sesuatu yang mubah justru menghasilkan dosa. Kalau seperti ini caranya, lebih baik dari awal sudah enggak usah lakukan yang mubah. Kadang ada misalnya sesama ikhwah yang sudah ngaji. Pak, ini ketemuan pas robanian. Lama ngaji, sering ketemu, akhirnya mereka melakukan kerjasama. Kita lakukan kerjasama bisnis. Kemudian ketika kerjasama itu jalan, pada saat enggak ada masalah, alhamdulillah semua lancar. Ketika terjadi masalah, gesekan mulai terjadi. Renggang, akhirnya mereka pun bertolak belakang. Ganti nomor HP, ganti posisi. Biasanya kalau datang boncengan. Sekarang ketika sampai di masjid, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung kulon, ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, padahal yang namanya kerjasama, transaksi itu sifatnya mubah, tapi bisa memicu sengketa gara-gara tidak dewasa ketika orang melakukan akad. Jangan sampai ini terjadi. Jadilah seorang pengusaha yang gampangan. Anda ketika gampangan, sepeser pun tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda. Sebaliknya ketika Anda berusaha, yang penting pokoknya saya menang, gak boleh ada sedikit pun kerugian, itu pun sama sekali tidak menambah jatah rezeki Anda. Maka ketika Anda bermuamalah, jangan sampai menambah masalah. Bagi seorang pengusaha, kawan 1000 itu kurang, musuh 1 kebanyakan. Anda ketika punya musuh, menyenangkan atau menyebalkan? Menyebalkan. Yang namanya musuh itu gak senang, Pak. Jangankan ketemu orangnya, ketemu sandalnya saja kita sudah sakit hati. Kok ada orangnya di sini? Kan gitu. Apalagi kalau yang seperti itu jumlahnya banyak. Coba kalau satu masjid ini 30% musuh Anda, bingung Anda cari posisi. Belakang ada orangnya, belakang ada musuhnya. Cari yang paling depan di tempat duduk saya ini. Tayyib. Jadi berusahalah menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi, agar transaksi yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Yang ketiga, pengusaha muslim itu berusaha memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Secara teori hadis ini mudah, tapi prakteknya subhanallah butuh perjuangan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain, untuk saudaranya sama muslim, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Misalnya, di sini ada karakter-karakter yang jahat, ya, karakter-karakter akhlak yang jelek. Kalau kita tidak mau ditipu orang lain, maka jangan nipu orang lain. Kalau kita tidak mau dibohongi orang lain, jangan bohongi orang lain. Kalau tidak mau dikhianati orang lain, jangan khianati orang lain, dan seterusnya. Saya pindahkan ke karakter yang terpuji. Kalau Anda ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau Anda ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, maka hormati orang lain. Dan begitu seterusnya. Secara teori sederhana. Sehingga ketika kita bawa ini dalam praktek bermuamalah, kalau Anda ingin diuntungkan oleh orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli, kita tidak sebut keuntungan hanya pada penjual, pembeli juga dapat keuntungan. Anda beli sesuatu itu untung enggak, Pak? Untung tidak? Apa sisi untungnya? Kebutuhan Anda terpenuhi. Misalnya Anda lagi pingin apa misalnya? Pingin menduan. Ngidam menduan, ya. Anda cari menduan, bahkan sampai jarak yang sangat jauh, rela untuk macet dan seterusnya. Ketika Anda mendapatkannya, bahagia enggak? Bahagia. Anda mendapatkan keuntungan ketika membeli sesuatu. Penjualnya juga untung. Maka dalam transaksi jual beli, untung itu bukan satu pihak tapi dua pihak. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ingin diuntungkan orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin dirugikan orang lain, maka jangan merugikan orang lain. Keseimbangan seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau jadikan sebagai salah satu tanda iman. La yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman sampai. Berarti kalau saya bersikap curang kepada orang lain, saya suka jahat kepada orang lain, gimana Pak? Apakah saya berarti tidak beriman? Dohir hadis ini menunjukkan demikian, meskipun para ulama tidak memaknai demikian. Anda tetap mukmin, tapi Anda pelaku dosa besar. Dan para ulama ketika menyampaikan hadis ini, mereka memberikan kaidah amiruha kama ja'at. Amiruha kama ja'at, sampaikan saja apa adanya. Maksudnya gimana? Kalau teksnya seperti itu, ya sampaikan teksnya seperti itu. Dan kita tidak melakukan takwil, karena hadis seperti ini bisa jadi ketika ditakwil terkadang mengalami kesalahan, sebagaimana prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tayyib. Ketika kita kembali ke masalah ini, jadi seorang pengusaha muslim, dia berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama.
2: Mutiara doa sehari-hari.
4: Doa ketika sempit rizki.
5: Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa innahu la yamlikuha illa anta.
4: Ya Allah, aku memohon kepadamu akan sebagian karuniamu dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Sahih dalam silsilah As-Sahihah nomor 1543, dan dalam Sahih Al-Jami nomor 1278.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

saja. Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Kalau sudah menikah, maka istri harus taat kepada suami. Kalau suami tidak suka istri berkunjung ke rumah orang tuanya, si istri, apakah ini harus dituruti?
3: Iya. Tidak berkenannya seorang suami dengan kunjungan istri ke rumah orang tuanya, kami yakini bahwa ada beberapa sebab di balik itu. Maka selama sebab itu masih menyebabkan suami kukuh di atas pendiriannya tidak mengizinkan istrinya ke rumah orang tuanya atau semisalnya, maka sampai kapanpun sulit untuk teratasi. Solusi dari kondisi seperti ini adalah istrinya bertanya, mencari tahu kenapa atau apa penyebab tidak berkenannya suami kalau istrinya itu berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Bicara dari hati ke hati, terbukalah untuk dikoreksi kalau seandainya ada kekeliruan. Ya. Kemudian ajak suami untuk berterus terang. Minta kepada beliau untuk menyampaikan apa adanya agar dicarikan solusi terbaik tentunya. Kalau seandainya larangan suami adalah syar'i, seperti misalnya, ini contoh saja ya, seorang suami menghalangi istrinya untuk ke rumah orang tuanya. Karena didapati setiap kali istri ke rumah orang tuanya, maka kembali ke rumah suaminya dalam keadaan menimbulkan kemaksiatan misalnya. Jadi bertengkar sama suaminya. Maka suaminya sebetulnya bukan semata-mata melarang, tapi beliau tidak berkenan dengan kondisi tersebut. Maka beliau sedang menutup celah. Sedang menutup celah, jangan sampai celah ini kalau terbuka, maka stabilitas keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Atau sebab-sebab yang lain. Karena itu, solusinya adalah bicara baik-baik. Dengan sejuk, dengan dingin, dengan hikmah, agar diketahui apa sebabnya. Seandainya seorang suami tidak bisa tergali apa yang mendorongnya menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua misalnya, maka minta izin kepada suami. Kalau begitu, mas misalnya, bang, saya izinkan saya untuk tetap menjalin komunikasi silaturahmi dengan orang tua meskipun by phone, video call, atau semisalnya. Boleh. Artinya, tentu ketika seorang suami menghalangi bakti seorang istri kepada kedua orang tuanya, ini tidak benar di permukaan seperti itu. Tetapi kita harus tahu apa di balik permukaan itu. Makanya bagi kami pertanyaan semisal ini berkonsekuensi pertanyaan lanjutan untuk mengetahui hakikat yang terjadi. Karena umumnya kalau tidak ada masalah, maka seorang suami umumnya mendukung istrinya bisa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana seorang istri mendukung, mensupport suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Mereka menjadi supporter terbaik bagi masing-masing, bagi pasangannya. Adapun ketika kondisi tidak umum terjadi seperti yang tadi diajukan dalam pertanyaan, maka besar kemungkinan ada penyebab. Nah, penyebab itu yang dipelajari, penyebab itu yang dikaji. Seperti apa tuntunan syariat menghadapi penyebab seperti itu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
4: Hadis bitaqah atau kartu ajaib. Hadis yang Anda maksud dikenal para ulama dengan hadis bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Karena dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diselamatkan oleh Allah ketika proses hisab, disebabkan dia memiliki kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah mendzalimimu? Orang itu berkata, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak, wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didzalimi. Nabi SAW bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa. 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid, karena tauhid bisa melebur semua dosa. Mati karena mendengar hadis. Seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harani mengatakan, saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengar hadis ini, lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan menyolati jenazahnya. Juz'ul bitaqah. Pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Semoga Allah menguatkan akidah dan keyakinan tauhid kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikian, Allahu a'lam.

0: Di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia bagian besar dari ajaran Islam, yang tentunya yang asasi daripada ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah agar kita berakhlak yang mulia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di awal dakwah beliau, di samping beliau menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti berbahagia, kalian pasti beruntung, kalian pasti menang. Beliau juga mengatakan qulu la ilaha illallah tasudu biha al-arab wal-ajam, ucapkan la ilaha illallah, yang kalian dengan kalimah ini akan menguasai orang Arab dan orang yang bukan Arab. Itulah dakwah Rasulullah SAW, dakwah asasi dan inti daripada dakwah Islam. Di samping itu juga beliau Rasulullah SAW mendakwahkan kepada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq, sungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu orang-orang Arab punya sifat-sifat yang mulia, di antaranya adalah al-karam wasyaja'ah, yaitu kedermawanan dan juga keberanian. Walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, sehingga disebut mereka zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW, yaitu zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW datang dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di saat itu. Dan tentang akhlak ini, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak beliau, tentang perilaku beliau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau dan ajaran yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, termasuk yang berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu tidak diragukan akhlak adalah bagian dari Islam yang besar, dan Islam itu adalah agama akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak beliau Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan tentang ucapan beliau ini, bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur'an, bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka beliau Rasulullah SAW yang paling pertama mengamalkannya. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka beliau Rasulullah SAW orang yang paling dahulu menjauhkan diri dari larangan tersebut. Oleh karena itu akhlak di dalam Islam asasnya atau sumbernya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menjadi kebiasaan manusia dari uruq tabiat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran orang itu dikatakan berakhlak atau tidak berakhlak adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau orang itu menolak kebenaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia menolaknya dengan lemah lembut, dengan muamalah yang baik, maka orang ini bukan orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki sifat-sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, baik itu kelembutan, muamalah yang baik, kejujuran, kemudian keberanian, dan juga pembelaan, sikap yang baik terhadap orang, dan sifat-sifat yang lain. Bahkan para ulama sampai menulis atau menyusun secara khusus yang berkaitan dengan hadis-hadis akhlak di dalam kitab-kitab hadis mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab khusus di samping yang ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu adab yang khusus berbicara, kitab yang khusus berbicara tentang adab di dalam Islam. Dan oleh karena itu adab, kata para ulama, adalah bagian dari Islam, dan Islam itu adalah adab, Islam itu adalah akhlak. Oleh karena itu tidak bisa dilepaskan keterkaitan antara akidah yang benar di dalam hati kita dengan akhlak, tidak bisa dilepaskan. Seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Segumpal daging yang kalau dia baik, maka akan baik semua jasad. Akan baik lisan, akan baik perilaku, akan tenang hati itu yang memunculkan sikap yang baik, kelembutan, muamalah yang baik. Itu otomatis. Tetapi kalau dia rusak, segumpal daging ini, maka akan rusak semua jasad yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu kalau rusak, maka rusak lisan, rusak perilaku, tangan, dia akan melakukan kerusakan dan seterusnya. Dan rusaknya hati ini disebabkan karena rusaknya akidah. Akidah yang benar, akidah yang sahihah dari Al-Quran dan Sunnah pasti menjadikan hati itu menjadi baik. Ya, oleh karena itu ada, kalau ada orang yang mengatakan bahwa hati itu baik dengan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Dan tidak dikatakan akhlak kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ketika membahas tentang akhlak di dalam kitab beliau Al-Akhlaq, beliau mengatakan kalau ada orang ya tidak berakidah yang benar, atau dia bukan muslim, kemudian dia bermuamalah dengan baik, dia ada sifat-sifat yang baik pada zahirnya, maka itu tidak dikatakan akhlak. Karena akhlak itu harus muncul dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dapatkan orang misalnya dalam pelayanan dalam kehidupan ini, jasa atau yang lainnya, dia bisa lemah lembut, bisa ramah tamah, bisa berucap kata yang baik, bersikap yang baik, mengkhidmati dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan akhlak. Bukan akhlak kalau dia tidak muncul dari hati karena keimanan kepada Allah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksudnya adalah maksud duniawi. Maksudnya adalah maksud duniawi. Oleh itu akhlak yang mulia dia akan muncul dari akidah yang benar, muncul dari hati yang baik karena akidah yang benar, sehingga muncul sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Sehingga orang kalau dia ingin merubah akhlak itu menjadi baik, maka dia perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Kemudian akidah ini bukan hanya dipelajari, bukan hanya dipahami, bukan hanya dihafal, tapi diyakini di dalam hati dan menjadi sesuatu yang melekat dan menghunjam dalam hati seseorang. Itulah yang akan menghasilkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang akhlak secara umum, beliau bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Yang paling dekat dari kalian majlisnya, tempatnya dari aku pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan juga beliau Rasulullah SAW bersabda, "Aktsar ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga dari manusia adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Dan kalau kita melihat sejarah panjang Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah SAW adalah pribadi yang berakhlak, dan itu dengan persaksian Allah, dengan ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga persaksian sejarah nyata dari kehidupan Rasulullah SAW dari sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau diangkat menjadi Rasul SAW sampai beliau wafat. Bagaimana akhlak beliau dengan manusia secara umum, baik dia mukmin ataupun kafir, bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah tangga, bagaimana akhlak beliau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu kita orang-orang yang beriman tidak boleh mencontoh kecuali Rasulullah SAW.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab. Bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang sholat fardu selalu di rumah, jarang ke masjid dan selalu mengimami istri, padahal istri sudah berkali-kali minta agar suami sholat di masjid. Sebagai istri patuh karena menghormati suami dan menghindari keributan. Dan bagaimana pula hukum sholat istri yang diimami suaminya di rumah? Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudari Rini Triastuti atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa. Idealnya seorang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW dalam banyak dalil memerintahkan kaum pria untuk sholat di masjid. Nabi menyatakan, "Sholatul rajuli fil jamaah atau sholatul jamaati tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Dan yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini tentu adalah berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Karena itu dikumandangkan azan. Karena itu disyariatkan adanya imam, adanya jamaah. Rasulullah SAW menyatakan, "Sallu fi buyutikum, ij'alu min sholatikum fi buyutikum ila al-fariidah." Jadikan sebagian sholat kalian itu ditunaikan di rumah, kecuali sholat yang fardu, kata Nabi. Karena sholat fardu itu ditunaikan di mana? Di masjid, berjamaah. Bahkan dahulu Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk berjamaah. "Laqad hamamtu bis sholati fatuqam." Aku berencana agar sholat itu segera dikumandangkan, segera ditegakkan. "Tsumma amru rajulan an yusalliya bin nas." Setelah diikomatkan, setelah dikumandangkan ikomat, aku akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam. "Tsumma antaliqu wa ma'i rijalun ma'ahum huzamun min hatabin." Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. "Ila rijalin la yashaduna shalah." Menuju rumah orang-orang laki-laki yang tidak salat berjamaah. Fa uhariqu alaihim buyutahum, untuk aku bakar rumah mereka. Laula ma fiha minan nisa'i wasibyan, kalau bukan karena di rumah itu ada wanita dan ada anak-anak keturunan yang memang belum berkewajiban atau bahkan tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid, nisa'i sudah aku bakar rumah mereka. Ini ancaman keras bagi orang yang dengan sengaja tanpa alasan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Namun demikian, para ulama tetap bersepakat bahwa sholat mereka sah walaupun mereka sholat di rumah sendirian, apalagi mereka di rumah itu ternyata juga sholat berjamaah. Sholatnya tetap sah. Namun dia berdosa telah meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu saran saya, ingatkan suami Anda dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan suami Anda agar sholat berjamaah di masjid. Ajak suami Anda menghadiri pengajian. Sodorkan kepada suami Anda ceramah-ceramah tentang hukumnya sholat berjamaah. Artikel-artikel tentang sholat berjamaah. Dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Dengan cara yang lembut. Atau bisa jadi Anda mengawali dengan mengajak suami untuk sholat berjamaah di masjid. Anda ikut sholat berjamaah di masjid. Tidak masalah. Karena memang wanita juga boleh sholat berjamaah di masjid. Bila memang masjidnya memungkinkan untuk hal itu. Sehingga dengan cara ini Anda melatih suami Anda untuk berjamaah di masjid. Melatih suami Anda untuk berjamaah di masjid. Kalau ternyata suami Anda tidak berkenan, tetap tidak berkenan untuk sholat di masjid. Bisa jadi Anda sholat sendiri dulu ke masjid. Berjamaah bersama kaum muslimin. Bila masjid di sekitar Anda

Makna hadis, perbarui iman dengan La ilaha illallah. Mengenai hadis, perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai hakim sanadnya sahih. Namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama. Sementara Sumair bin Nahar perawi mungkar, sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadith ad-da'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah, ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan itu, imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id al-Qattan, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami, kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan, iman bisa bertambah dan berkurang. Siyar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satu pun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah Ila Ahli As-Saghr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka.

Maka, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. Ketiga, merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.

0: jawab.
1: Ana sudah menikah lebih kurang 10 tahun dan alhamdulillah Ana belum Allah karunia keturunan. Yang jadi pertanyaan, Ana setiap berdoa, Ana hanya minta yang terbaik saja, tidak mengkhususkan doa untuk meminta keturunan. Walaupun jujur dalam hati Ana ingin, tapi Ana sangat khawatir kalau yang Ana minta bukan yang terbaik. Ana hanya minta ketetapan Allah, Ana yang terbaik buat diri Ana. Alhamdulillah, Ana sudah ikhtiar. Sayangnya, apakah Ana termasuk orang-orang yang lalai karena tidak bersungguh-sungguh, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khairan, barakallahu fikum. Para pemirsa sekalian, di mana saja berada, rahimakumullah. Benar sekali bahwa keturunan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Asy-Syura. Boleh dicatat ya, terutama bagi penanya, dalam surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 49 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah sajalah, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menganugerahkan anak keturunan bagi yang Allah kehendaki berupa anak keturunan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki pula anak-anak keturunan berupa laki-laki. Au yuzawwijahum au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan atau Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan berpasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siapa yang Allah kehendaki tidak berketurunan. Innahu 'alimun qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Adapun apa yang harus dilakukan? Yang pertama, alaihi salam. Ya, begitu panjang usia pernikahannya, bahkan beliau itu sampai beruban, merasa bahwa tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh dan rambutku sudah berkilau dengan uban, tapi aku tidak pernah berputus asa dari berdoa memohon kepada engkau. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Yang beliau minta adalah anak keturunan, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau Yahya. Sudah disebutkan namanya sebelum anak itu terlahir. Jadi maksud kami, bersabarlah atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perbanyaklah berdoa dan jangan berputus asa untuk berikhtiar. Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Sarah puluhan tahun lamanya menikah dan tidak dikaruniai anak. Sepulangnya mereka dari negeri Mesir, kemudian Sarah diberikan hadiah oleh penguasa Mesir seorang budak perempuan, itulah Hajar, yang hidup bersama Nabi Ibrahim dengan Sarah. Sampai kemudian Sarah berkata kepada suaminya, karena sudah iba kepada suaminya, puluhan tahun lama menikah tidak dikaruniai anak, maka Sarah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, mungkin engkau menikah dengan Hajar dan bisa mendapatkan anak keturunan. Subhanallah. Tapi tatkala Hajar alaihissalam mendapatkan anak keturunan itulah Ismail, maka kemudian muncul kecemburuan pada Sarah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan keturunan berupa Ismail setelah usia beliau senja. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam membawa Hajar bersama dari Sarah, putra yang lainnya itu Ishak. Jadi kita tidak tahu, tapi kita berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, maka teruslah berusaha jika memang masih ada peluang usaha dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena vonis manusia misalnya, vonis para dokter sudah tidak bisa punya anak dan lain sebagainya, itu bukan harga mati. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka apapun bisa dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan. Dan ketika kita berdoa, boleh kita menyebutkan misalnya, Rabbi habli minas salihin, seperti doa Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang salih. Boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Atau kita ketika ingin menyebutkan sesuatu yang spesifik, maka kita sebutkan juga jika itu yang terbaik. Ya Allah berikan aku anak keturunan jika itu adalah yang terbaik bagiku. Seperti yang Nabi SAW ajarkan ketika kita istikharah. Ketika kita istikharah kan kita seperti meminta sebuah hajat yang disebut. Tapi ini kemudian diikat dengan sebuah ketentuan syarat, kalau memang itu yang terbaik bagiku ya Allah, di urusan duniaku, di urusan agamaku, sekarang dan yang di masa mendatang, maka takdirkan itu bagiku, berkahi aku dalam hal tersebut. Jadi tidak masalah di dalam doa kita menyebutkan hajat tertentu sambil kita menyebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan aku A atau B atau C jika itu adalah yang terbaik bagiku. Wallahu ta'ala alam.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فأتت به قومها تحمله

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi sahbihi wa man itabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang tidak boleh menghina orang tua. Tidak boleh apa? Menghina orang tua. Tidak boleh mencela, mencaci orang tua. Beliau membawakan hadis nomor 27 dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Amr, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min al-kaba'iri an yashtuma ar-rajulu walidayh. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar anak mencela kedua orang tuanya. Termasuk apa? Dosa besar saat ada anak menghina, mencela, mencaci orang tuanya. Ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW karena merasa heran. Bahkan bukan hanya satu, banyak sahabat. Qalu, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yashtum, bagaimana mungkin ada seorang anak yang berani menghina orang tuanya? Jadi menurut para sahabat itu gak mungkin. Gak mungkin ada seorang anak yang berani, yang tega untuk menghina orang tuanya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Nabi? Maka apa kata beliau SAW? Yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummah. Itu bisa terjadi, kata Nabi SAW, ketika kita bertengkar dengan orang lain. Kita bertengkar dengan orang lain karena kita emosi, maka kita menghina orang tua teman kita. Apa yang terjadi? Teman kita balik menghina orang tua kita. Kata Nabi SAW, bila itu terjadi, maka ini juga termasuk menghina orang tua. Walaupun bukan mulut kita yang menghina, karena kita menjadi sebab dihinanya orang tua kita oleh orang lain. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu pun termasuk dosa besar. Jadi ketika kita menghina orang lain, terus orang lain balik menghina orang tua kita. Bukan lisan kita yang menghina orang tua kita, orang lain yang menghina orang tua kita, tapi orang itu menghina orang tua kita gara-gara terpancing emosinya oleh omongan kita. Itu pun termasuk dosa besar.
3: Apalagi seandainya ada anak berani menghina langsung orang tuanya. Dan di zaman ini tidak sedikit anak-anak yang seperti itu, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Ketika dinasehati sama orang tuanya, responnya anak cerewet, membentak orang tuanya. Ketika lagi asyik main game, kemudian diingatkan, "Nak, ini waktunya sholat," bisik. Atau ketika ada anak melihat orang tuanya gak bisa pakai HP, ngomong sama orang tuanya, "Gaptek." Ini semua termasuk menghina orang tua. Termasuk menghina orang tua adalah ketika kita menjadikan orang tua sebagai bahan olok-olokan. Anak bertengkar sama temannya, maka karena jengkel, nyebut nama orang tuanya sebagai bentuk hinaan. Ada seperti itu? Ada. Ya. Ini ada anak si A sama si B. Bertengkar si A sama si B. Duduk, Nak. Bertengkar si A sama si B. Karena jengkel, akhirnya si B nyebut namanya si A, nyebut nama bapaknya si A. Tanpa pak, tanpa, langsung sebut namanya, kemudian diplesetkan namanya, dijadikan bahan olok-olokan. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Dan itu kata Nabi SAW termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil masih bisa terhapus dengan sholat kita, dengan amal soleh kita, ya, dengan puasa kita, dengan baca Quran kita. Tapi kalau dosa besar, itu hanya bisa terhapus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang ke-27. Pelajarannya, jangan menghina orang tua kita atau menjadi sebab dihinanya orang tua kita, karena itu termasuk dosa apa tadi? Besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kemudian yang berikutnya dalam ruqyah ada yang muntah paku, kemudian muntah jarum misalnya. Memang di antara mukjizat kenabian itu adalah mengajarkan kepada kita ruqyah, dan pernah terjadi di Bantul yang ditangani di rumah sakit Nur Hidayah oleh dokter Sagiran waktu itu. Nah, di situ betul-betul ada paku kemudian jarum yang ada di tubuh pasien itu, sehingga harus dibedah. Jumlah paku dan jarumnya sangat banyak, 100 sekian atau berapa, saya tidak begitu hafal jumlah pakunya karena tidak tahu berapa jumlah pakunya. Dan oleh peruqyah, bukan saya ya, itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian muntah paku, muntah jarum. Kemudian juga ada salah seorang peruqyah lagi di Kalasan waktu itu, ketika membacakan ayat-ayat ruqyah kemudian muntah jarum. Jadi muntah jarum. Jadi memang hal ini bisa terjadi. Karena di antara bentuk sihir itu ada yang namanya sihir hakiki, yang bisa mengirimkan barang-barang tersebut ke tubuh kurban atau ke tubuh pasien tersebut. Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jenis sihir yang semacam itu. Karena memang di antara bangsa jin itu ada yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Ifrit itu pada saat dialog kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, "Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Mendatangkan apa? Singgasana Ratu Balqis. Nah, itu betul-betul memang memiliki kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya yang memindahkan bukan jin, tapi yang memindahkan adalah malaikat. Dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi malaikatnya lebih cepat daripada jin ifritnya. Wallahu alam bishawab.

0: harga mahal persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit. Meski sudah lama sakit, tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas cari info tentang hal ini. Info yang didapatkan, mereka malu datang membesuk karena utang mereka kepadamu belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkomentar, "Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya." Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya utang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Min akhbar salaf soleh. Allahu akbar. Beliau lebih memilih memutihkan utang banyak orang kepada beliau asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengan beliau. Orang soleh ini berkeyakinan bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Lain hal dengan pilihan sikap banyak dari kita. Banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena rebutan harta yang tidak seberapa. Orang soleh ini memberi kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria, dan bercengkerama dengan tetangga, saudara, teman, dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang tak seberapa. Penulis Ustadz Aris Munadar, SS, MPI.
1: Ramuan herbal.
2: Saat pagi bangun tidur merasa lemas, perut terasa kerucuk-kerucuk dan asam lambung naik ke dada. Tapi nanti kalau sudah makan nasi, badan menjadi bertenaga kembali. Itu hanya terjadi kadang-kadang. Padahal biasanya bangun tidur saya tetap bertenaga. Itu kira-kira kenapa ya?
3: Baik, untuk hamba Allah yang dirahmati Allah, itu sebuah hal yang lazim. Dan ini sebenarnya pertanda awal dengan mengalami gejala asam lambung, tapi belum fatal. Saran saya tadi, hindari makanan-makanan pedas dan kecut. Itu belum parah sih, masih baru gejala dini banget itu.
2: Tiap pagi lemas ya?
3: Iya, tiap pagi lemas atau itu namanya apa? Kerucuk-kerucuk tadi, ya itu salah satu pertanda. Tapi jangan kemudian terus parno, enggak lah. Insya Allah itu nanti bisa sembuh dengan menghindari pedas atau mengurangi makan pedas. Harus hati-hati pedasnya. Kedua, makanan-makanan instan, ya mie instan, kopi instan, dijaga. Sama sering cukupkan minum air putih hangat, dan nyuwun sewu saran saya minum manisnya cukup ya. Karena saya khawatir lemasnya juga karena hipoglikemia itu.
2: Kurang manis ya?
3: Ya, minum manisnya kurang bisa jadi. Itu bisa saya sampaikan. Demikian, Allah.
4: Mutiara Nasihat.
5: Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebagai mukaddimah bahwasanya kesabaran ini adalah ibadah dan dia adalah memiliki kedudukan yang besar dan keutamaan yang tinggi di dalam agama kita. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan ya banyak ayat yang isinya adalah keutamaan orang yang bersabar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesabaran lebih dari 90 mawdi', lebih dari 90 tempat. Dan ini menunjukkan

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamardudun fil hafirah.

0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
0: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Apakah kamu mengerti? Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang mereka itu menyuruh orang berbuat baik, tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan jangan sampai kita menyerupai Bani Israel, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Oleh karenanya, orang-orang Bani Israel itu, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mau beramal atas ilmunya. Sama seperti kebanyakan para orang tua yang mereka punya ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan tentang pentingnya membaca Quran. Mereka perintahkan anaknya baca Quran, tapi orang tuanya sendiri lupa membaca Al-Quran. Mereka sudah punya ilmu, mereka punya pengetahuan, mereka punya wawasan tentang pentingnya untuk berlaku sopan dan tidak mudah marah. Mereka perintahkan anaknya untuk berbuat demikian, tapi justru malah orang tuanya yang suka marah-marah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Inilah perkataan Nabi Syuaib, ya, kepada kaumnya, di mana Nabi Syuaib mengatakan, aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Artinya, apa yang sudah dilarang oleh Nabi Syuaib alaihissalam, maka Nabi Syuaib akan berusaha untuk menjauhi larangan tersebut, bukan justru malah mengerjakan larangan yang sudah disampaikan kepada kaumnya tersebut. Maka ayah bunda, para abah dan umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang keteladanan ini adalah PR besar bagi kita, ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita baik terlebih dahulu, karena sejatinya tumbuhan dan juga buah-buahan itu akan menjadi baik manakala dia berasal dari pohon yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-A'raf ayat ke-58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin dari Tuhannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa kalau tumbuhan itu pengen baik, maka tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman tersebut harus dijadikan baik terlebih dahulu. Karena wal baladu thayyib, tanah yang baik itu akan mempengaruhi bagaimana tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Nah, ini adalah isyarat pula dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para orang tua dan juga para pendidik, agar kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sehingga anak-anak kita pun akan ikut tumbuh menjadi baik. Karena ibaratnya sebuah bayangan, bayangan itu akan mengikuti bendanya. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangannya pun akan menjadi bengkok. Beginilah kaidah umumnya. Kita bicara kaidah umum, ya, meskipun terkadang ada kejadian-kejadian khusus yang menyelisihi kaidah umum ini. Ada benda yang lurus tapi bayangannya bengkok. Ada juga bendanya bengkok tapi bayangannya lurus. Dua kejadian anomali ini bisa saja terjadi karena faktor eksternal, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi anak. Ya, karena ada juga, ya, orang tuanya soleh, orang tuanya baik, tapi anaknya tidak baik. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya yang wafat dalam kekufuran. Ayahnya baik, tapi anaknya tidak baik. Ada pula yang sebaliknya, orang tuanya tidak baik, ya, orang tuanya bengkok, tapi ternyata bayangannya lurus. Tapi kemudian anaknya soleh dan soleha, padahal orang tuanya tidak baik. Ini mungkin saja terjadi karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki saja. Oleh karenanya ayah bunda, meskipun ada dua kejadian khusus tadi yang menyelisih kaidah umum, tapi setidaknya kaidah umum inilah yang harus jadi pegangan buat kita. Pentingnya kita untuk mengusahakan diri kita menjadi orang tua yang baik, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat menyentil kita sendiri. Apa ungkapan itu? Kesulitan terbesar di dalam mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Kesulitan terbesar di dalam mendidik anak adalah mendidik diri sendiri.

0: Karena sejatinya anak itu adalah prototipenya orang tua gitu ya. Anak itu adalah cerminannya orang tua. Banyak emak-emak heran, kenapa ya anak saya ini kok kalau ngomong marah-marah terus bawaannya. Padahal si anak berlaku demikian karena mengikuti apa yang biasa dia lihat sehari-hari. Ada ayah bertanya-tanya, ini kenapa ya kok anak saya ini suka bohong ya. Padahal karena ayahnya yang mencontohkan untuk berbuat demikian. Ada tamu datang, dia bilang, nak, kalau tamunya cari ayah, bilangin ayah lagi gak di rumah, soalnya ayah pengen tidur di kamar aja. Ayahnya ngajarin berbohong kepada anaknya. Tapi suatu saat kemudian ayahnya malah bertanya-tanya, kenapa ya anak saya kok suka bohong ya. Ada ibu-ibu mempertanyakan anaknya, kenapa ya anak saya ini kalau dibilangin malah ngebantah. Ternyata lantaran karena si anak melihat contoh dari ibunya yang selalu membantah kalau dinasihati oleh suaminya. La haula wala quwata illa billah. Maka kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tolong kita, semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita, karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Elvisyam MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Berniat Melakukan Kebaikan.
1: Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-37. An Ibn Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkannya dari Rabbnya tabaraka taala, dan ini dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis itu terbagi kepada dua, hadis nabawi dengan hadis qudsi. Hadis nabawi, perkataan itu disandarkan kepada Nabi. Adapun hadis qudsi, perkataan itu disandarkan kepada Allah. Qal, yani qala Allah, inna Allah ta'ala kataba hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dhalik. Kemudian dia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, Siapa yang punya keinginan kuat? Hamma, keinginan kuat. Untuk melakukan sebuah kebaikan. Namun belum dikerjakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulislah kebaikan itu di sampingnya satu kebaikan yang sempurna. Jadi punya keinginan, ketekad yang kuat untuk membuat, untuk melakukan satu kebaikan, tapi tidak sempat melakukannya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia punya tekad yang kuat untuk mengamalkan sebuah kebaikan, lantas diamalkannya, yakni dikerjakannya yang dia inginkan itu. Katabahullahu 'indahu 'ashra hasanatin. Maka Allah tulislah kebaikan yang dikerjakannya itu, di sisi Allah ditulis 10 kebaikan. Ila 700 du'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi pahalanya mulai dari 10, boleh jadi 20, boleh jadi 30, 40, sampai 700. Ila adhafin kathirah, sampai kepada berlipat-lipat banyak. Berarti melebih dari 700 kali lipat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Apabila dia punya tekad, keinginan untuk melakukan sebuah keburukan, yakni dosa, falam ya'malha, namun dia belum mengamalkannya, yakni tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulislah keinginannya untuk melakukan keburukan tadi sehingga tidak jadi, Allah tulis sebagai kebaikan yang sempurna, yakni pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, jika dia bertekad untuk melakukan sesuatu keburukan, fa'amilaha, lantas dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah tuliskan baginya dengan perbuatannya itu satu dosa. Kalau pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Kalau keburukan, satu keburukan. Banyak hadis yang senada dengan ini. Maka nas-nas yang berhubungan dengan seperti ini mengandung penulisan pahala dan dosa. Dan keinginan untuk melakukan kebaikan serta keinginan untuk melakukan keburukan, tekad, ya. Maka dia ada empat jenis. Yang pertama, mengamal, dia punya tekad mengamalkan itu, diawali dengan tekadnya lalu dengan kebaikan. Maka kebaikan yang dia lakukan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jika dia mengerjakan sholat, maka dia mendapatkan 10 pahala sholat. 10 sholat. Tidak hanya berhenti di situ. Ila 700 du'fin. Sampai 700 lipat. Tidak juga sampai di situ. Sampai berlipat-lipat yang banyak. Apa yang menyebabkan ini tidak satu nilainya? Ini adalah kualitas, yaitu keikhlasan. Di mana keikhlasan manusia ini tidak sama. Semakin dia ikhlas karena Allah, nilainya semakin tinggi. Tapi minimal setiap kebaikan yang dilakukannya mendapatkan 10 kali lipat, setiap keburukan yang dilakukan satu cuma. Yang kedua dari jenis amalan ini, mengamalkan keburukan. Lawannya, mengamalkan kebaikan, mengamalkan keburukan. Keburukan ini ditulis sebesar keburukan yang dikerjakan. Tidak dilipat gandakan. Dan ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang membawa satu pahala, yakni siapa yang mengerjakan satu amalan kebajikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat amalan itu. Wa man jaa'a bisayyi'ah, siapa yang melakukan sebuah dosa, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas sanksinya kecuali serupa itu juga. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalim. Jadi tidak dilipat gandakan, tapi sebanyak dosa itu sendiri, satu banding satu. Kalau pahala satu banding 10 sampai 700 sampai ya berlipat-lipat. Kalau dosa satu banding satu. Namun boleh jadi dosa itu akan bisa menjadi besar kadang-kadang disebabkan oleh kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Ini maksudnya apabila dosa itu dilakukan pada waktu yang mulia atau di tempat yang mulia, maka dosa itu akan bisa besar, melebihi dari dosa yang dia kerjakan. Ya, sebagai zaman seperti bulan-bulan haram. Apa-apa saja bulan haram? Ini bulan kita sekarang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa kata Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalamnya. Apakah boleh kita menzalimi diri kita? Tidak boleh. Kapanpun tidak boleh kita menzalimi diri. Maksud dalam menzalimi diri adalah melakukan maksiat. Tidak melaksanakan kewajiban. Itu diantara bentuk kezaliman. Apakah boleh di luar dari bulan haram ini, boleh kita menzalimi diri kita? Enggak boleh. Lalu kenapa di dalam bulan-bulan haram disebutkan di situ? Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram lebih ditekankan. Lebih, ya maksudnya lebih dilarang. Kenapa? Dosanya semakin lebih besar dibandingkan jika dilakukan di luar dari bulan-bulan itu. Maka ini adalah kemuliaan waktu, zaman. Maka oleh karena itu ulama juga mengatakan apabila dosanya dilipat gandakan, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Sebagian dari sahabat, sekelompok dari sahabat, thank you. memahami hal yang demikian.

menghindari untuk tinggal di Mekah karena kemuliaan tempat. Kenapa? Bukankah pahala dilipat gandakan? Ya. Tapi dosa juga dilipat gandakan. Sehingga mereka takut kalau terjadi melakukan dosa di tempat itu. Yang tadinya Ibn Abbas berada di Mekah, tinggal di Mekah. Kemudian dia pindah ke mana? Ke Taif. Ya, sebagaimana kita lihat ketika kita berkunjung ke Taif, kita menemukan Masjid Ibn Abbas. Disitulah Ibn Abbas membangun madrasah, yakni sekolah tafsir yang melahirkan ulama-ulama tafsir. Begitu juga Abdullah bin Amr bin As, begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz melakukan hal yang sama. Ishaq bin Mansur, dia mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad, qultu li ahli Ahmad fi syai'in min al-hadith anna sayyi'ata tuktabu bi akthar min wahid, qala la, ma sami'na illa bi Makkah li ta'zim al-balad. Yani, apakah keburukan itu ditulis melebihi dari satu dosa? Jika kita melakukan sebuah dosa, dia katakan tidak. Tidak ada hadis menunjukkan bahwasanya dosa jika dilakukan berlipat ganda dosanya, tidak. Kecuali di Mekah. Kenapa? Karena keagungan negeri, keagungan tempat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 25 Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksaan yang pedih. Di sini baru menginginkan, wa may yurid. Siapa yang punya keinginan, punya niat aja. Ya, diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jenis yang kedua, perbuatan dosa balasannya atau dosanya sebesar dosa yang dilakukan. Satu banding satu, kecuali disebabkan oleh kemuliaan tempat dan kemuliaan zaman. Yang ketiga, alhammu bil hasanat, berkeinginan, bertekad untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang melakukan, berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan dituliskan baginya, tapi dia tidak amalkan, ya, tidak sempat mengamalkannya, dituliskan baginya sebuah pahala yang sempurna. Orang pengen sholat duha enggak jadi, maka dituliskan baginya pahala sholat duha. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas ini. Di dalam hadis Khuraim bin Fatik, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'alima Allahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alayha kutibat lahul hasanah." Siapa yang punya keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, lantas dia tidak bisa mengerjakannya,
Dan Allah mengetahui bahwasanya dia telah menekatkan ke hatinya. Dia telah beritahukan hatinya dalam niat itu. Dan berupaya untuk itu. Ada kepeduliannya untuk melakukan itu. Maka dituliskan baginya satu kebaikan. Kalau kita bawa nanti sholat duha tadi ya, berarti mungkin dia sudah punya niat, sudah berwudu, ada aja yang menghalangnya. Misalkan datang telepon, terus setelah itu sudah, ternyata dia harus melakukan A, B, C, D, akhirnya dia lupa. Ya, tapi sekarang sudah ada upayanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa maksud dengan ham, niat tekad, adalah al-azmul musammim, tekad bulat. Nah, itu dia. Ya. Yang mana dibuktikan dengan adanya kepedulian dan perhatian untuk mengamalkannya atau melakukannya. Tidak hanya sebatas lintasan pikiran, kemudian dihilang. Sebenarnya duduk tekanannya sholat nanti. Nah. Ya. Tidak, tetapi ada tekad. Ham itu kan bisa diterjemahkan adalah lintasan pikiran. Tapi yang lebih berat itu adalah hammu, itu adalah ada keinginan, ketekad yang kuat. Maka begitu juga dalam hadis yang lain tentang istikharah, apa kata Nabi? Man hamma bisyai'in. Ya, siapa yang punya keinginan sesuatu, tekad nih. Ketika niat ini diiringi oleh perkataan dan upaya, usaha, maka dengan demikian terpatrilah balasannya. Tidak hanya niat saja, tapi sudah dia iringi dengan omongan atau ada usaha. Kayak tadi dia terlintas dalam pikirannya untuk mengijikan sholat dua. Dia pergi, sudah pergi berwudu, ya. Ternyata tidak terjadi. Atau niat tadi dia iringi dengan omongan, ucapannya. Lalu tidak sempat dia kerjakan. Maka di sini mendapatkan pahala. Karena di dalam hal ini, ya, orang yang bertekad tadi sudah diiringi dengan tindakan. Ada upayanya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Kabsyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat golongan orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Fahadha afdul manazil. Golongan yang pertama, seorang hamba, Allah beri dia rezeki, diberi harta dan ilmu. Lalu dengan ilmu dan harta ini, dia tahu ini harta, dia tahu bagaimana fungsinya dan seterusnya. Maka dengan nikmat ini, dia bertakwa kepada Allah. Dia menjalin hubungan rahim. Dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak dalam hartanya ini. Ya, dikeluarkan zakatnya. Dia bersedekah. Mungkin boleh jadi dia membantu orang. Maka orang ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu 'ilman walam yarzuqhu malan. Yani orang, seorang hamba diberi ilmu oleh Allah tapi belum diberi harta.
Fahuwa shadiqun niyyah. Dia orang yang jujur, betul-betul niatnya dari hati yang dalam, gitu. Yaqul, dia katakan, "Law anna limalan la'amiltu bi'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa." Dengan ilmu yang dia miliki, memang jujur dia dalam berniat, lalu dia mengatakan, "Kalau ambo punya harto seperti si fulan, ambo akan kerjakan seperti si fulan lakukan." Ah, inyo bersedekah, nyupai umrah, nyupai, pokoknya diberikan. Dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Jujur dia dalam niatnya, maka keduanya ini sama pahalanya. Yang pertama dia lakukan, yang kedua pahalanya dengan niat. Ya, ada niat yang jujur. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Allah beri dia harta tapi tidak beri ilmu. Bagaimana dia? Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia plin-plan jatuh di dalam hartanya tanpa ilmu. Lalu la yattaqi fihi rabbah. Dia tidak takut kepada Rabb-nya dalam hartanya ini. Wala yaslu fihi rahimah, dia tidak menjalin hubungan rahim karib kerabatnya. Wala ya'lam lillahi fihi haqqa, dia tidak mengenal bahwa dalam hartanya itu ada milik hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mengeluarkan zakat. Bah, kalau ada bantuan-bantuan sosial yang baik dia tidak berikan. Kadang-kadang kan ada orang datang sumbangan, minta sumbangan di masjid enggak gebet dia. Tapi kalau untuk sumbang untuk konser atau apa, keluar piti banyak-banyak. Ya, itu namanya dia punya harta tapi dia tidak diberi ilmu. Fahadha bi akhbathi al-manazil. Ini kedudukan yang paling rendah, paling keji. Wa 'abdin lam yarzuqullahu malan wala ilma. Yang keempat, seorang hamba inda ado harato, inda ado ilmu. Miskin, miskin harta, miskin ilmu. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, "Law anna limalan la'amiltu fihi bi'amal fulanin fahuwa biniyatihi fa wizruhuma sawa." Karena dia tidak punya ilmu, maka dia melihat ada orang punya harta banyak. Sampai dia, kalau ambu banyak arato, ambu akan lakukan seperti yang lakukan oleh sefulan yang tidak berilmu tadi. Yang dia tidak takut kepada Allah, buat dosa dengan hartanya. Dia punya begitu juga. Ya, kalau saya punya harta, bla bla bla bla. Mereka di dalam dosa sama. Maka di sini, fahuma fil ajri sawa, mereka di dalam ganjarannya sama, yakni sama di dalam pahala dasar dari dasar ilmunya, dasar amalannya. Yakni sama-sama dia mendapatkan satu pahala. Ya, sama-sama dia mendapatkan satu pahala. Tapi apakah mereka sama di dalam berlipat gandanya pahala? Tidak. Tapi sama-sama mendapatkan pahala dasar berdasarkan dari amalannya tadi. Ya. Kelipat gandaan atau kelipatan pahala itu khusus bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang belum mengamalkan, dia tidak mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Karena ini akan kembali kepada kualitas dia. Tapi dia mendapatkan pahala, dasar pahala. Sama-sama mendapatkan pahala. Jadi, mereka ini di dalam dapat pahala yang sama, berarti
dia mendapatkan satu pahala boleh, atau minimal 10 pahala. Minimal 10 pahala, karena itu adalah pahala dasar bagi orang yang mengamalkannya. Adapun yang keempat, jenis yang keempat adalah orang yang punya tekad untuk melakukan sebuah keburukan. Lalu dia tidak amalkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, annahuma tuktabu hasanatan kamilah. Bahwasanya ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan innama tarakaha min jarraya ay min ajli. Dia meninggalkan dosa yang dia inginkan tadi karena takut dengan Allah. Ya? Dengan takut dia mungkin sadar dia, oh ini dosa, ya sudah enggak jadi dilakukan. Tadi niatnya itu karena didorong oleh nafsu. Lalu ketika dia mau, dia tinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwa maksud dari ini adalah siapa yang mampu untuk melakukan sebuah maksiat, lalu dia tinggalkan karena Allah. Maka ini tidak dilakukan lagi, bahwasanya tidak akan mendapatkan pahala. Karena meninggalkan maksiat itu sendiri adalah amal soleh. Ya, meninggalkan maksiat walaupun punya tekad, niat untuk melakukannya, lalu dia tinggalkan karena itu adalah maksiat, maka itu adalah amal soleh. Adapun orang yang punya tekad untuk berbuat maksiat, lalu dia tinggalkan takut dari manusia atau

karena manusia pun itu adalah haram. Kalau seandainya dia meninggalkan maksiat gara-gara oleh manusia, maka dengan gara-garanya itu dia tetap dihukum. Ya, adapun orang yang sudah berusaha untuk mendapatkannya, artinya berusaha dia punya niat, lalu dia lakukan sebuah upaya untuk itu, hanya saja dia tidak mampu. Contoh, dia mau ingin mencuri, sudah dibawalah linggis, dibawalah semuanya, ya, coba mulai mencongkel, akhirnya tidak bisa dia mencongkelnya, akhirnya lalu dia tinggalkan, ya. Maka sekelompok dari ulama mengatakan tetap dia dihukum, dihitung sebagai sebuah maksiat. Kenapa? Karena di situ sudah ada usaha. Ya, ada orang mencuri subuh misalkan. Ya lah mulai anu taunya azan, akhirnya dia tinggalkan karena takwi, dicari oleh orang dan diketahui oleh orang, ya. Begitu juga ketika dia mencuri motor, nampak dia CCTV gitu. Akhirnya dia tinggalkan, tapi sudah ada upayanya nih. Maka tetap ada mendapatkan dosa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tajawaza li ummati amma haddathat biha anfasaha ma lam tatakallam bi au ta'mal. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatku apa yang dibicarakan oleh dirinya, yakni pembicaraan, keinginan, niat, ya, lintasan pikiran itu dimaafkan. Kadang-kadang waktu dua terlintas, kadang-kadang hal-hal yang macam-macam itu dimaafkan, tidak dihitung selama tidak diucapkan atau tidak diamalkan. Tapi kalau sempat kita mengucapkannya, setiap diucapkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun ucapan yang terucap kecuali sudah ada yang siap untuk menulisnya atau diamalkan, maka itu akan menjadi ditulis. Maka siapa yang sudah berusaha dan berupaya untuk melakukan sebuah maksiat, lalu kemudian tidak mampu melakukannya, maka sebenarnya dia sudah mengamalkan, ya, sudah mengamalkannya. Begitu juga sabda Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finna. Apabila dua orang muslim bertemu, saling bertemu dengan pedangnya atau dengan pisaunya, ya, berkelahi dengan membawa masing-masing bawa pisau atau bawa samurai dan yang lainnya, maka masing-masing dari mereka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam api neraka. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini yang membunuh, okay, karena dia sudah membunuh. Tapi apa gerangan dengan yang terbunuh? Qala kana harisan ala qatli sahibihi. Dia adalah punya antusias, ada punya keinginan kuat untuk membunuh lawan. Karena kalah cepat aja, gitu. Ya. Tapi kalau seandainya yang kawannya terlambat, pasti dia yang akan membunuh. Maka di sini bahwa adanya niat, tekad, dan itulah yang terhitungnya. Adapun kalau niatnya dibatalkan atau semangatnya melemah tanpa ada sebab, apakah akan tetap juga dihukum, ya, diberikan sanksi atas niatnya telah maksiat

0: atau tidak diberi. Ya, dia punya tekadnya tadi nih. Setelah itu tekadnya melemah, tidak ada semangatnya untuk melakukan itu. Nah, bagaimana posisinya? Terjadi kedua pendapat. Yang pertama, ayakunal hammu khatiran khatara wa musakinhu sahibhu wa lam ya'qid qalbahu alaih bal karihahu nafar minhu fahadha ma'fu anhu. Apabila tekadnya ini hanya sebatas lintasan yang terlintas, belum menjadikan tekad bulat dari hatinya, maka malahan dia tidak menyukai. Ya, terlintas pertama, lalu dia tinggalkan karena dia tidak suka. Maka lintasan tadi atau tekadnya tadi adalah dia maafkan, maka dia seperti was-was, bisikan yang jelek, yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang itu, dzaka sharihul iman, ya, bahwasanya itu adalah sharihul iman, tekad keimanan yang ada. Jadi ada terlintas baginya, lalu dia dia batalkan karena dia tidak suka, ya. Nah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan taib. Kembali kita membahas kepada bagian yang kedua tadi adalah tekad bulat, yang mana seorang betul-betul dia punya keinginan kuat untuk melakukannya. Maka ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah amalan yang berdiri sendiri dari perbuatan hati, yang berkaitan dengan amalan hati, seperti rasa keraguan atas keesaan Allah, atau ada rasa keraguan atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada rasa keraguan untuk berbangkit pada hari kiamat, atau hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari bentuk kekufuran dan kenifakan. Maka orang yang melakukan atau punya tekad di hatinya ini dan kenyamanan di dalam pikirannya ini, yang seperti yang tadi, dia termasuk juga misalkan yang berhubungan dengan keyakinan wahdatul wujud dan yang lainnya, dia di hatinya dipercaya itu gitu. Maka dengan kepercayaannya itu dan yang tekad dalam hatinya itu, dia akan dihukum. Dan dengan demikian juga dia bisa menjadi kafir atau menjadi nifak. Nifak di sini adalah nifak i'tiqadi. Kufur di sini adalah kufur besar, akbar, yaitu kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga dengan seluruh maksiat-maksiat yang berhubungan dengan amalan hati. Seperti mencintai apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang dicintai oleh Allah, kesombongan, ujub, semuanya kan berhubungan dengan hati. Maka orang yang memiliki itu di dalam hatinya, dia akan dihukum dengan amalannya tersebut. Yakni sebuah dosa yang dia akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Adapun tekad keinginan yang dia tidak berhubungan dengan amalan hati, dia tidak berhubungan dengan keyakinan hati, tapi dia berhubungan dengan anggota tubuh, yakni amalan yang dikerjakan, seperti zina, mencuri, minum khamar, membunuh, menuduh, dan yang lainnya. Ya, ada orang yang punya niat untuk berzina, ada punya niat untuk mencuri, ya, tekad dia untuk mencuri, Ada tekad dia membunuh karena sakit hati dengan orang, dia pengen membunuhnya. Dia lakukan upaya-upayanya. Dia sudah betul-betul kuat. Pokoknya ambo akan bunuhnya. Ya. Betul-betul dia sudah yakin dengan apa yang akan dia lakukan ini, suatu tindakan yang dia inginkan. Dia berarti dia punya tekad bulat untuk melakukan itu. Ya. Nah, namun ini berhubungan dengan action. Kalau yang tadi berhubungan dengan keyakinan. Kalau berhubungan dengan keyakinan, itu akan tetap mendapatkan dosa. Karena keyakinan itu ada di hati. Tapi kalau ini tekad bulatnya ini berhubungan dengan action, kegiatan, apabila dia tetap punya keinginan melakukan itu. Ya. Azam dan tekad bulatnya ini, ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat. Apakah tekad bulatnya ini tetap juga diberikan hukuman ataunya dosa? Pendapat yang pertama, itu ada sebuah dosa. Niatnya ini yang diiringi dengan tekad bulatnya dan kepuasan dia dalam pendapat dia, itu adalah dosa. Dan inilah yang diperkuat oleh kebanyakan dari ulama fikih dan hadis. Ya, mereka mengambil dalil, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, kalian akan dihukum berdasarkan tekad bulat yang ada di hati kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna Allah ya'lamu fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Ya, kemudian Nabi mengatakan, al-ithmu mahaka fi nafs fi sadrik wa karita an yatali 'alaihi an-nas. Ya, bahwasanya dosa itu apa yang bergemuruh di hatimu dan engkau tidak suka orang lain untuk mengetahuinya. Mereka berpandangan bahwa lintasan pikiran yang apabila hamba itu puas dan yakin dengan keyakinan dia ini bahwasanya dia melakukan itu, ya, bahwa dia akan menjadi sebuah amalan yang menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak dijadikan sebuah dosa karena itu masih baru sebatas tekad. Karena belum diiringi dengan ucapan atau perbuatan. Tapi kalau seandainya dia sudah mengucapkan, baru dihitung. Kalau seandainya sudah dia lakukan, baru dia dihitung. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan di akhir hadis yang keluar kepada Muslim, di sini ada penambahan, yaitu au mahahallahu walam yahlika ala Allah illa halikun. Atau Allah Subhanahu wa taala menghapus dari dosa-dosa itu dan tidak ada yang celaka kecuali, ya, wala yahliku, sebutkan sini, wala yahliku ala Allah illa halikun, tidak ada yang celaka kecuali apa yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, Bapak Ibu nembelahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat kita apabila tekad kita yang baik, kemudian kita iringi dengan niat yang kuat, apalagi ada usaha, maka itu adalah akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita amalkan, mendapatkanlah pahala yang berlipat ganda. Kemudian kalau kita lihat di akhirat, ketika kita dihitung amalan kita, ditimbangan, ada di antara manusia yang pahalanya lebih besar daripada dosa. Kalau pahalanya lebih besar dari dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada yang apabila dosa dan amalannya sama, ya, maka dia ditahan, tertahan. Ini namanya Ashabul A'raj. Kemudian ada yang dosanya lebih besar, lebih berat daripada amal kebajikannya. Kalau dosa lebih banyak dari pahalanya, berarti memang betul-betul dosa yang dilakukannya itu betul-betul super. Kalau kita bandingkan, kalau seandainya antara dosa dengan pahala sama diraih nilainya oleh seorang hamba, mana yang banyak dia kerjakan, dosa atau pahala? Dosa tentu. Taruhlah 1000 misalkan. Ya, seorang mengerjakan 100 amalan kebajikan baru nilainya 1000. Orang yang mendapatkan hasil 1000 dosa, berarti yang dia kerjakan 1000 dosa. Ya, dan ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap pahala yang kita kerjakan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat dan malahan berlipat-lipat sebagaimana kita sebutkan tadi. Tingkatan amalan dan berlipat gandanya pahala itu di antaranya adalah berdasarkan dengan kualitas. Kita pernah mempelajarinya dengan Syekh Abdul Razak dulu, ya, dengan judul faktor-faktor yang bisa menyebabkan pahala ini berlipat ganda. Ada 5 faktor. Ya. Pertama, kualitas dari pelaku. Yakni keikhlasannya semakin tinggi, pahalanya semakin tinggi juga. Yang kedua, disebabkan oleh amalan itu sendiri, bahwa amalan itu memiliki pahala berlipat-lipat ketimbang dari amalan yang lain. Ya, seperti puasa misalkan. Puasa yang memberi pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia disebabkan tempat dia mengamalkan amalan itu. Kalau seandainya di tempat kita dia kerjakan nilainya 10, tapi kalau dia kerjakan di Masjidil Haram pahalanya, ya, 100 ribu. Atau yang keempat, disebabkan oleh waktu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashr. 10 hari pertama Zulhijjah adalah amalan waktu di mana amalan kita dilipat gandakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah efek dari amal yang kita kerjakan. Semakin luas efeknya, semakin banyak efeknya, semakin banyak pahalanya. Maka dalam hal ini diantaranya adalah sedekah, ya, wakaf, dan seterusnya. Ini adalah pahalanya yang luar biasa. Ilmu, ya, pahalanya yang luar biasa, ya, karena efeknya sangat besar sekali. Jadi semakin besar efek kebaikannya, ya, semakin besar pahala yang diberikan. Nah, jadi secara hitungan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kalau keburukan, satu keburukan dilakukan 1. Ya, maka kalau seandainya seorang berbuat kebaikan 100 dan juga dia melakukan dosa 100, maka masih banyak pahalanya, ya, dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin memotivasi kita untuk memperbanyak amalan kita dan memperbanyak niat kebaikan kita yang kita iri dengan kesungguhan untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Afwan, saya seorang akhwat sudah berumur kepala tiga, Masya Allah. Saya sudah berkali-kali ikhtiar ta'aruf, namun qadarullah selalu gagal dari pihak ikhwannya. Jadi ikhwannya yang membatalkan nih kayak-kayaknya ya. Tega bener ya Allah. Sampai saat ini saya sedang ada di fase pasrah. Dan sampai di titik punya pemikiran kalau saya di dunia ini memang gak punya jodoh. Tolong Ustadz kasih nasihat kepada saya untuk supaya saya hilanglah pemikiran-pemikiran yang demikian Ustadz. Ya ini Ustadz, apa ya, akhwat sudah dalam tanda kutip senior Ustadz.
4: Di angka kepala tiga itu memang kalau pengalaman kami sendiri ini usia rawan untuk akhwat. Ya. Walaupun dalam beberapa kasus bisa dibantu atau diselesaikan itu. Tapi memang kita mundur ke belakang dulu. Jadi agar tidak sampai terjadi seperti ini, yang perlu diingat bahwasanya kalau ikhwan dia tidak pandang umur berapapun dia. Dia misalnya mau nikah nanti 30 atau dia mau jadi Imam Nawawi dulu. Atau mau jadi sekelas Ibnu Taimiyah baru nanti mikirnya nikah belakangan, tidak ada masalah untuk dia. Tapi bagi ahwat rawan, saya nasihati para akhwat, tolong nanti timbang baik-baik bagi yang belum sampai kepala tiga ya. Tolong, ini biasanya jadi alasan kalian nunda nikah nih. Pertama, karena kejar kuliah. Sudah S1, lanjut lagi S2. Lanjut lagi S3. Sekarang, sama seperti tadi. Makin tinggi level antum di S2, terus... Maaf, anti lagi ya. Makin tinggi level si akhwat ini di S2 atau di S3, yang sekufu dengan dia kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit. Maka peluangnya untuk dapat makin sedikit. Maka beberapa yang masih kuliah, yang lagi S2 atau S3, saya sarankan, oh jangan tunda-tunda, rawan. Belum nunggu kuliahnya selesai. Yang kedua, karena ngejar karir. Di biro jodoh kami pernah nikahkan akhwat usia 36 tahun dengan ikhwan yang alhamdulillah ada yang mau dengan dia usia 29 tahun. Si ikhwan ini mau nikah dengan si akhwat ini, alhamdulillah sudah punya anak. Ini peluangnya kecil banget. Dia selama dari mudanya sampai usia 36 ini karir terus yang dipikir nih. Baru dia sadar di usia 36. Dan banyak seperti ini kasusnya. Ada yang karena faktor orang tua, ada yang karena faktor ekonomi. Terutama kalau di beberapa daerah tadi seperti disebut Ustadz Ami, itu uang panaik. Di Kalimantan itu uang jujuran. Itu hampir sama itu, 11-12. Sebenarnya panaik sama jujuran itu bukan maharnya, tapi membebankan pada pihak laki-laki. Kamu kalau nikahi anak saya, gitu ya, orang tua si perempuan ya, nikahi anak saya ini S1, S2, ada S3 ya. Maka sesuai dengan tingkat pendidikan tadi, makin tinggi levelnya, apalagi kalau sudah hajah dia, makin mahallah biaya panaiknya tadi. Nah itulah yang membuat si ahwat ini sulit untuk nikah, karena dapat ikhwan yang mau dengan dia dengan bayar panaik seperti ini berat. Nah untuk solusi yang ini ya, untuk para akhwat ya, ini harus lobby anti pada orang tua. Harus komunikasikan. Biasanya kalau orang tuanya ngaji, dia tidak pakai uang panaik atau uang jujuran tadi, dia malah mudahkan. Nah, kalau sudah sampai usia 30, sekarang kita lihat, kalau sudah usia 30 gimana? Nah, ada beberapa kemungkinan jodoh anti ini. Yang pertama, yang seusia dengan anti. Mungkin 32 dapat 39, dapat 40. Ya. Mungkin ada juga yang belum nikah-nikah. Atau kemungkinan yang kedua, maaf, dapat duda. Pernah kasus di Biro Jodoh juga, dapat duda itu ada. Alhamdulillah, akhwatnya mau. Duda ada, sudah anak dua gitu ya, mau. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau tidak, ya pilihannya kayak tadi. Ya, pilihannya kayak tadi. Kalau belum sampai ke usia itu, saya sarankan kepada para akhwat, tolong deh. Jangan terlalu nunda-nunda. Saya jelaskan di buku saya ini, Ya Allah Diaka Jodohku. Ini sebenarnya ada pembahasan penelitian tentang akhwat ini. Saya ambil dari beberapa jurnal nih tentang akhwat, kenapa latar belakang mereka enggak nikah-nikah, kenapa? Terus ada solusi-solusinya di sini. Tadi di antara latar belakangnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi biar tidak telat, nah, maka posisikan nanti, oh, saya sudah lulus S1 nih ya, saya sudah siap-siap nih. Saya perbaiki diri, si akhwat ya, perbaiki diri jadi lebih baik, belajar agama gitu. Dan kemudian kalau dia mau bersifat aktif silakan. Kadang si akhwat itu lebih banyak bersifat pasif, namun kalau dia bersifat aktif silakan. Dia mungkin ajukan ke Ustaz Sulaiman Rashid misalnya.
5: Minta dicarikan Ustaz.
4: Minta dicarikan, iya, maksudnya.
5: Iya. Ini perlu saya klarifikasi Ustaz.
4: Iya, betul itu maksud saya. Ustaz Sulaiman tolong carikan dong gitu. Kelemahannya kalau suruh mak comblangnya laki-laki adalah dia bisa ambil itu juga untuk dirinya itu loh. Kelemahannya di situ. Maka kalau saran saya, mak comblangnya biar aman-aman saja ya, perempuan, gitu ya. Ibu-ibu, emak-emak yang ngurus.
5: Ya sudah, itu aman-aman istri saja, Ustaz.
4: Apalagi yang sudah pengalaman, dia sudah orang tua gitu ya. Sudah punya cucu misalnya, anaknya sudah nikah. Yang ngurus di Biro Jodoh Rumah Isa itu sudah nenek-nenek. Sehingga bisa cerewetin-cerewetin ini nih, jomblo-jomblo yang belagu-belagu ini.
5: Ya. Jadi itu. Sabar ya Ustaz ya, sama Ustaz ini sabar,
4: ya, sabar, doa. Banyak doa terus.
5: Baik sangka sama Allah lah.
4: Baik sangka pada Allah. Yakini takdir. Di balik takdir itu pasti ada hikmah yang terbaik.
6: Oke. Sama.
7: Hibah orang tua tidak sah jika belum diserahkan. Perpindahan harta dari orang tua ke anaknya ada beberapa bentuk. 1. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri dan anak. Nafkah diberikan sesuai kebutuhan, terlepas dari jenis kelaminnya. Sehingga, bisa jadi nafkah untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. 2. Hibah. Adalah pemberian orang tua kepada anak yang statusnya tidak wajib. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, hibah diberikan sama rata untuk semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan hibah terhitung sah? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. 3. Warisan. Adalah perpindahan harta dari orang tua kepada anak sebagai ahli warisnya, dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, untuk warisan, manusia hanya diminta untuk mengikuti aturan yang ada, dan tidak boleh berkreasi di sana. Selanjutnya, kita bahas mengenai hibah. Kapan hibah terhitung sah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, menurut Malikiyah, hibah sah hanya dengan akad secara lisan dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Alasan mereka bahwa hibah sama seperti jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya yang terhitung sah hanya dengan akad. Para ulama Malikiyah mengatakan, hibah itu sah selama objeknya jelas, baik setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Bidayah Al-Mujtahid dan Hasyiah Ad-Dasuki. Kedua, dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada dua. 1. Objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan. Hibah untuk objek ini terhitung sah jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini. 2. objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan. Ibnu Qudamah mengatakan, sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbang atau ditakar tidak terhitung sah kecuali jika diserah terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan objek berpindah hak milik meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hibah dibolehkan jika diketahui baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Al-Mughni. Ketiga, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah untuk objek bernilai sah jika diserah terimakan. Jika hibah belum diserah terimakan, tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, 1. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasak. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. 2. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan? Ketika anaknya mati, dia mengatakan, 'Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun.' Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, 'Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya.' Kemudian Umar menegaskan, 'Siapa yang memberi hibah, namun dia belum menerimanya, yaitu dia pertahankan, sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal.'" Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dan pendapat ini merupakan pendapat Utsman, Ali, dan beberapa sahabat lainnya. Al-Fiqih Al-Islami, Wahbah Zuhaili. Pendapat ini juga mengkiaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad irfaq, yaitu membantu karena iba atau cinta, sehingga selama baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak diperhitungkan. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Saran bagi orang tua. Terkadang pertengkaran antar anak, pemicunya adalah orang tua, karena perbedaan kecintaan kepada anak. Sehingga orang tua menyatakan secara lisan, menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya. Rumah ini nanti jadi milikmu, tanah ini menjadi milikmu, dan seterusnya. Sementara anak yang lain tidak diberi yang sama. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, mereka rebutan harta peninggalan orang tua. Nabi SAW memerintahkan agar memberi hibah secara merata kepada semua anak. Jika tidak, biarkan harta peninggalan itu sebagai warisan yang dibagi sesuai aturan waris. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Tanya Bib ini di luar tema tentang asam urat ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Beda asam urat dengan rematik itu apa ya? Karena yang dirasakan tuh hampir sama, nyeri sendi, nyeri sendi ya.
2: Betul.
1: Kemudian pertanyaan yang kedua, saran obat atau herbal atau mungkin penanganan yang dianjurkan bagi penderita asam urat.
2: Baik.
1: Dan apakah bisa asam urat ini sembuh dengan total mungkin? Itu pertanyaan. Terima kasih.
2: Bismillah. Jadi begini, asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Paham ya? Jadi asam urat itu ini kemeng nih, ini sakit nih. Rematik itu diagnosanya. Tapi penyebabnya asam urat. Kandungan darah, kandungan dalam darah. Ya dia sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk proses energi di otot, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu dibutuhkan tubuh dan juga ke imun tubuh kita. Cuman ketika jumlahnya berlebih, dia akan mengakibatkan kristalisasi di darah dan kemudian akan menumpuki di area sendi, akhirnya terjadi peradangan. Ini rematik. Paham satu ya? Jadi ini asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Enggak beda HIV itu virusnya, AIDS itu kondisinya, penyakitnya. Paham ya sini? Ya. Yang kedua, bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya teringan, teringan itu dengan daun salam. Ada beberapa teknik treatment. Satu, ini yang paling aman nih maksud saya. Karena apa? Karena banyak obat-obat atau herbal-herbal racikan asam urat, tapi dia efeknya negatif. Contoh seperti kalau pernah dengar lobak, nanas, sama kemiri.
1: Ya,
2: di blender kan? Ini bisa, cuman nggak cocok untuk orang penderita asam lambung. Pasti muntah-muntah itu, jamin muntah-muntah, pusing nggak karuan. Itulah kenapa yang paling aman saya menggunakan tadi daun salam. Salam ini di rebus boleh, dipotong-potong, dikeringin, nanti seduh kayak bikin teh, boleh. Atau mungkin hanya ditaruh di gelas, dicor air panas, boleh. Yang penting enzimnya keluar dengan proses oksidasi dengan dipanaskan.
1: Salam yang masih seger.
2: Ya, boleh seger, boleh kering, enggak ada masalah. Nah, kemudian salam di sini ada efek menurunkan tensi. Kalau tensinya kok rendah, maka tambahkan garam Himalaya boleh. Atau garam dapur juga Pak, boleh. Tapi lebih bagus garam Himalaya sih sebenarnya. Nah, boleh tambahkan madu ataupun gula jawa ataupun yang lain agar rasanya agak enak. Gak ada masalah, selama tidak ada masalah di diabetes. Karena kadang sandingannya antara asam urat, diabetes, kolesterol, triglycerid, kadang ini komplikasi.
1: Iya.
2: Kenapa? Karena ini pelemahan sistem liver atau organ-organ di bawah naungan liver, seperti kelenjar getah empedu yang mengatur masalah asam urat dan kolesterol, juga pankreas yang mengatur diabetes. Nah, terus kemudian ada resep lain, ada misal katakanlah kalau daun salam nggak ada, misalnya nggak cocok, nggak bisa, boleh pakai tambahin kayu manis. Jadi kayu manis boleh, cuman lebih saya sarankan ke daun salam karena efeknya lebih ringan, lebih cepat. Kalau treatmentnya yang paling bagus cepat fasdu, di fasdu. Kalau bekam, kalau dalam kondisi jadi gini, kalau bekam itu harus menunggu peradangannya selesai. Misalnya kok nyerinya di area kaki, jangan dibekam di kaki, atasnya. Kemudian kalau sudah selesai peradangannya, enggak nyeri, baru dibekam di area yang kemarin sakit. Kalau fasdu enggak, sewaktu-waktu bisa, karena itu ngambilnya dari pembuluh darah, jadi tidak akan melukai atau jadi tidak boleh menyinggung otot atau di sekitar di situ. Kenapa? Karena ketika dia bentuknya kristalisasi, ketika diurut makin sakit, makin bengkak nanti malah.
1: Jadi itu mitos tidak kalau asam urat itu tidak boleh dipijat?
2: Betul,
1: atau
2: itu betul, itu betul.
1: Tapi yang dirasakan itu kalau tidak dipegang, tidak dipijat, itu katanya kemerahnya.
2: Betul, kemerahnya. Kalau kemerahnya beda lagi. Ya, ada yang lain itu berarti.
1: Ada yang lain?
2: Ya, ada yang lain kalau kemerahnya.
1: Penyakit lain ya?
2: Ada masalah di lain. Kalau kemerahnya itu masuknya ke saraf. Sarafnya bermasalah.
1: Tapi tetap tidak boleh dipijat ya?
2: Kalau tadi, kalau peradangan, jadi gini, bedakan antara kemerahnya sama nyeri, sama kemeng. Kalau kemerah mes boleh dipijat malah. Tapi kalau kemeng nggak boleh, karena kemeng di sini ada peradangan. Maka ketika dipijat makin bengkak nanti. Tapi kalau kemerah mes kayak kebas-kebas sakit gitu, kemerah mes kayak nggak enak gitu, itu boleh dipijat malah. Nah, terus belum tentu asam urat penyebabnya. Biasanya dislokasi sendi tadi atau masalah lain. Misal nih, misal HNP atau saraf kejepit tadi, nah, itu malah kemeramas arahnya. Jadi kayak ada telat darah atau telat nutrisi yang dia membuat sirkulasi motorik dan sensorik sarafnya itu telat, akhirnya ada efek kembang mias. Nah, terus beda lagi kalau di kaki dan dia ngerasa ngeluh pinggang. Kemeramasnya di kaki, ngeluhnya di pinggang. Kalau di pinggang bagian atas, kira-kira di bawah tulang rusuk, di bagian belakang itu ada masalah di ginjal.
1: Itu asam urat mungkin terjadikah apa seluruh tubuh ya? Iya. Terasa kayak apa?
2: Kaku-kaku.
1: Ya kaku-kaku itu bisa ya?
2: Bisa. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya bisa fasdu, bisa bekam, bekam di atasnya, fasdunya fasdu di kaki. Untuk mengurangi, kalau bagus lebih pas lagi dicek dengan alat. Oh ini asam uratnya 9. Normalnya itu kalau laki-laki itu 7,5, batas atasnya, wanita itu 5,5. Di atas itu sudah akan membahayakan. Dan asam urat ini efeknya langsung ke jantung. Makanya orang asam urat 9, kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan mengalami pembengkakan jantung. Akhirnya bengkaknya keseluruhan kakinya. Makanya di treatment apa? Darahnya segera keluarin. Darah kotornya segera keluarin.
0: Darah kotornya
2: di treatment dengan fasdu tadi, di treatment dengan kasih herbal-herbal untuk menurunkan asam urat. Jadi dua langkah bareng. Racunnya dikeluarkan, darah yang mengandung banyak asam uratnya dikeluarkan, tambah herbal insya Allah sempat. Nah, terus bagaimana sih bisa sembuh enggak? Sebagian saya temui asam urat itu ada genetik, Mas. Rematik itu ada genetik. Saya temui di daerah Boyolali banyak banget.
1: Mas, saya turun-temurun ya?
2: Iya, jadi insya Allah banyak gitu, dia juga gitu nah keturunannya. Jadi gini, ini jenisnya gini. Dia rematik. Asam uratnya enggak tinggi banget sih, cuman paling 8, paling di atas normal. Nah, tapi dia nanti sampai kayak keriting tangannya. Terus bengkak ini.
1: Maksudnya keriting itu kulitnya ya?
2: Enggak, tangannya keriting ini.
0: Kaku ya, Bim.
2: Kaku. Terus nanti enggak bisa ditekuk. Nah, ini asam urat atau rematik. Penyebabnya asam urat, kondisinya rematik. Ini rematik yang sebenarnya yang dibilang dokter tuh ini yang seringnya biasanya. Kadang pembengkakan. Tapi nanti saya lintah, saya fasdu, saya bekam, gitu enak. Nanti ulangi lagi per minggu, per 10 hari, per 2 minggu. Nanti sembuhnya gak bisa sempurna. Tetap gini, tetap kaku. Tapi gak sakit. Nah ini jenis rematik dari faktor genetik. Kalau faktornya karena masalah racun darah, insya Allah bisa sembuh total. Cuman untuk jenisnya ada tiga, satu lagi, namanya gout. Gout itu asam urat kristal akut. Dia sampai benjol-benjol tangannya, kakinya, benjol-benjol gak karuan itu. Itu kristalnya numpuk, Mas. Jadi kayak tulang, kayak karang di dalam. Itu nanti kalau dia lepas, dibelek gini, diambil, baru dijahit. Peradangannya subhanallah lama.
0: Dari racun darah itu ya?
2: Iya.
1: Itu sumber, sebenarnya juga dari itu tadi.
2: Sumbernya dari asam urat. Dan ini masalah utamanya di arah liver.
0: Masya Allah.
2: Jadi nyuwun sewu, siklus tubuhnya itu menghasilkan asam urat tinggi. Ini genetik juga, nggak bisa sembuh. Ya hanya bisa mengurangi. Karena sebagian yang sudah mengidap ini pun, nyuwun sewu, saya tidak bisa mengikhtiarkan banyak. Yang itu hanya pola makan, herbal-herbal masuk dijaga. Nanti kalau nyeri ya kita treatment. Cuman yang jadi masalah kalau tidak boleh terjaga, nanti muncul kayak karang-karang gitu. Jadi kayak tulang tumbuh di sendi-sendinya itu, nanti bentuk kakinya jadi nggak karuan ya, karena di sini juga bendol gini. Ini tulang isinya, karang, ada kristal. Itu ini yang gout, ini nggak bisa sembuh, tapi bisa dimanipulasi organnya.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Para hadirin, saya pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah bisa silaturahim dengan teman-teman Manuan ya. Sudah lama kita enggak ngaji bareng. Alhamdulillah sudah tetap bisa dipertemukan Allah. Saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar, tapi hadis ini barangkali perlu terus kita mengingatkan diri kita dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk ulama'nya sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk faqihnya sahabat. Termasuk ahli fatwanya para sahabat. Termasuk yang direkomendasikan Nabi untuk diambil ilmunya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah taala, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah selain salat tepat waktu? Kata Nabi, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu bapak. Terus tanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Maka dijawab sama Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada kesempatan baik ini saya ingin menerangkan tiga perkara ini. Tiga perkara ini seutama-utamanya amalan setelah tauhid. Seutama-utamanya amalan setelah apa? Tauhid. Yang pertama, sholat tepat waktu. Bapak ibu, sholat itu garis merah, gak boleh dilanggar. Gak boleh dilanggar. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Garis yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Wa man tarokaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat bisa kafir atau murtad. Nabi yang ngomong. Hati-hati. Masalah sholat gak boleh dibuat gemeh-gemeh. Masalah sholat gak boleh dibuat dulinan. Sholat itu garis merah yang gak boleh dilanggar. Orang zina 1000 kali, dosanya luar biasa besarnya, tapi dia tetap muslim selama dia meyakini keharaman apa? Zina. Dia ngakui zina haram, tapi karena hawa nafsu dia zina bolak-balik, dia tetap Islam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang karena pelaku maksiat. Tapi kalau orang ninggalkan sholat, tidak pernah sholat, maka dia bisa apa? Keluar dari Islam. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat dari hamba adalah sholatnya. Jadi sebelum menghisab yang macam-macam, yang pertama kali dihisab Allah sholat. Ini yang pertama ya, sholat nih. Makanya garis merah, gak boleh dilanggar. Syariat sholat beda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain itu, Allah turunkan ayat dari langit, Nabi di bumi menerima ayat atau syariat tersebut. Allah turunkan ayat zakat, ayat zakat, Rasul di bumi. Allah turunkan ayat haji, ayat puasa, ayat birrul walidain, ayat sodako, ayat wakaf, ayat kurban, apalagi ayat macam-macam. Itu Nabi di bumi ayatnya turun. Tapi khusus masalah sholat, bukan ayatnya yang diturunkan ke bumi, tapi Nabi yang diangkat dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Saking agungnya sholat, sampai-sampai ketika Allah mensyariatkan sholat lima waktu, itu bukan melalui Jibril diturunkan Nabi di mana? Di bumi. Lah, saking gede nih perkara sholat ini. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah isra'kan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan sampai ke langit. Tujuannya ngasih syariat sholat. Ini gak boleh keme-keme sholat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, dulu ketika di dunia kami gak sholat. Main sholat gak boleh dibuat main-main. Sholat ini garis merah. Masuk sampai nakal, ojo sampai ninggal sholat. Tapi ojo nakal. Ojo nakal, gak oleh nakal. Tapi nek apa? Sholat ini garis merah, temenan gak oleh ditawar-tawar. Makanya banyak orang keliru ngomong. Alhamdulillah Ustaz, meskipun suami saya ini gak sholat, tapi gak pernah judi, gak pernah mendem, gak pernah zina. Ini keliru. Keliru. Zina itu dosa besar. Judi dosa besar. Khomer dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan ninggal no sholat, dosa ini ninggal no sholat luwe gede. Gak boleh macam-macam. Masalah sholat ini garis merah. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat.

karena dia mengingkari. Sepakat, mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Hambali, mau pakai Syafi'i, kalau mengingkari kewajiban sholat, sepakat ketok palu, orang bisa murtad. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat, tapi hatinya masih apa? Mengimani kewajiban sholat. Sampai apa kok enggak sholat? Nggih Ustaz, kula niki ngertos sholat niku wajib, tapi dos pundi nggih? Males kula niki. Nah, beda enggak dengan yang pertama? Orang yang nomor dua ini khilaf para ulama. Menurut Imam Ahmad sama dengan yang pertama. Karena dalilnya tadi kan pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Rasul enggak memperinci. Paham nggih? Mau males, mau gak males, mau ingkar apa gak ingkar, sing penting awakmu ninggal no. Ini menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i, orang itu selama meyakini kewajiban sholat, maka dia gak sampai apa? Kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Dan hukumannya apa? Sama bunuh kalau dia gak tobat. Cuma setelah dibunuh di sholati, di ken kafani, dia sebagai muslim. Tapi kalau yang pertama tadi dibunuh dan tidak di kafani, tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Terlepas dari itu semuanya, ninggal lo sholat itu hukumnya gede. Perhatikan dia, kalau Bang Suli perhatikan, jangankan orang yang ninggalkan sholat, orang yang sholat saja masih bisa terancam loh. Fawailul lil musolli, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salat. Jangankan yang ninggalkan salat. Wong yang salat saja itu masih bisa terancam kalau dia sahun. Apa sahun itu? Kalau dia lalai dalam salatnya. Fawail, wail tafsirannya. Wail itu ada dua makna tafsiran. Tafsir yang pertama, wail itu halak, kebinasaan, kecelakaan. Makna yang kedua, wail itu adalah jadi kalau neraka itu kan dalam, itu nanti masih ada wailnya lagi. Masih ada apa? Apa? Besar. Jeglongannya lagi. Lebih dalam lagi. Iku padahal wonge salat, cuman salate lalai. Ada ucapan bagus, silakan dicatat. Ki gak niat ngaji kok nasi nggak tulisan. Zaman inget nih. Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah punya ungkapan bagus. Dan ini harus sampean tulis dan perhatikan dan diamalkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan situ sifatin fi salati min alamatin nifaq. Ada 7 perkara. Ada 6 perkara. Kalau 6 perkara ini ada pada sholatnya panjenengan, maka itu ada tanda-tanda kemunafikan. Ada 6 perkara. Kalau sampai 6 perkara ini ada pada sholatnya seseorang, maka sesungguhnya 6 hal ini ciri orang munafik. Nah, saya sebutkan ungkapannya Ibnu Qayyim. Setelah itu kita bercermin, kira-kira kita masuk enggak? Kalau 6 hal ini ada di sholat kita, kata Imam Ibnu Qayyim, itu tanda ada kemunafikan dalam dirimu. Hati-hati. Situ sifatin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam sholat merupakan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, al-kasal indal qiyami ilaiha. Males ketika mengerjakan. Ketika dengar azan, aduh, turun-turun kok bisa azan. Males, mau berangkat males. Apalagi waktu wayahe musim bola iki. Nah, sing serengane delok bal-balan iki ya. Lagi waduh wayahe salat isya ono bal-balan. Terus salate ditinggal gara-gara delok bal-balan. Nah, ini kena nih ciri orang munafik. Hati-hati. Al-kasal 'indal qiyami ilai. Males mengerjakan salat. Males ketika mengerjakannya. Itu yang pertama. Aja nomor 1 sakit yang kena iki. Sik nomor 1 lho padahal iki. Nomor 2, naudzubillah minta. Nomor 2, muraatun nasi 'inda fi'liha. Mengerjakannya karena riya. Ndak enak ra iki

0: kajian ini kak dikelek uang-uang gue gak pantas nih kak teko asli males tapi nih kak teko gak enak karena pengen dipuji menungso pengen dilihat manusia nih berarti gak dari hatinya kalau sampai ada dalam hati kita seperti itu pada enak ini teman-teman lagi kumpulin aku gak elok diri aku gak sholat ya. Tapi karena manusia ini ciri kemunafik yang nomor 4 dalam sengaja saya salahkan sampai benar-benar dengar kenapa enggak nomor 3 nggih nomor 3 ini watakhiriha aw watakhiruha mengakhir-akhirkan waktunya wah si azan si suwe oh masih komat masih lama di akhir-akhirnya sholat asar jam 5 atau jam 5 seperempat atau menjelang azan apa? Maghrib pokoknya di akhir-akhirnya ini adalah yang nomor pinter yang nomor 4 wanakriha dan kecepatan matoknya kayak ayam matok jagung kecepat gerakannya pokoknya sama sholat ya terus izin terus cepat hati-hati kita tuduh dalam diri kita ada apa tadi? Kemunafik na'udzubillah min dzalik pokoknya sholatnya cepat aku ada uangnya kok sholat cepat aja lah ini hati-hati nih kita gerayangi diri kita masing-masing ini ucapannya Ibnu Qayyim itu luar biasa hari kita bercermin dengan 6 hal ini kalau itu ada hati-hati harus kita segera bersihkan diri kita nakruha cepat gerakannya rukuknya cepat sujudnya cepat ya culat-culit dari orang jauh nomor 5 qillatu dzikrillah fiha sedikit ingat Allah ketika sholat bilang biar sholat deh hari ini sholat ditakon tadi imam rokat pertama baca surat apa ya iya surat apa tadi ya bukan gak denger telinganya aslinya denger tapi hatinya lagi gak denger makanya lali ngebleng dan sholat iling kunci ini di mana tadi sholat iling dagangan ini biasa pedagang itu diuji para pedagang itu biasa nek sholat langsung kalkulator muncul kape ongko telu ongko papat ongko limo iya makanya kan ada ayatnya kan tijaroi ya nah, itu tijaro itu menyibukkan makanya kalau ada orang sholat ingat tadi sekian kulakan sekian bayar sekian nanti hati-hati jangan sampai ada itu dalam sholat kita 6 hal itu nomor berapa nih nomor gangsa nomor 6 sekarang ini hati-hati lagi-lagi nih wa takhalluf an jama'atiha sengaja apa takhalluf an jama'atiha meninggalkan sholat tertinggal dari soal sholat jamaahnya tidak mau sholat jamaah makanya zamannya Abdullah bin Mas'ud kata Abdullah bin Mas'ud kami para sahabat Nabi untuk menandai orang ini munafik apa tidak dilihat dari sholat jamaahnya kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat ada orang sholat kok tidak jamaah huwa munafikun ma'lumun nifaq ya munafik yang jelas-jelas apa? Kemunafikan itu tengerane zaman sahabat uang ini munafik beka itu didelok teko sholat jamaah
1: jawab. Pak Ustadz izin bertanya, ketika seseorang sudah rajin sholat, sudah rajin tahajud, namun kehidupannya masih serba kekurangan Ustadz, itu bagaimana Ustadz?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang sudah rajin sholat, rajin tahajud, namun kehidupannya masih serba kekurangan. Kita itu beribadah kepada Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Bisa dipahami belum ini? Kita beribadah kepada Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu bukan untuk memakmurkan umat Islam. Loh kok bisa Ustadz? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan tawaran menarik banget bagi kita, tapi beliau tolak karena itu yang beliau khawatirkan. Apa penawaran yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah mengatakan, Robku pernah menawarkan kepadaku Mekah dijadikan emas semuanya. Subhanallah. Kalau seandainya Nabi mengatakan iya, kira-kira masih ada enggak ini kota Mekah sekarang ini? Sudah 1500 tahun, 1400 tahun lebih. Ketika Nabi mungkin mengatakan iya, kemungkinan ya emas Mekah itu sudah enggak ada lagi gitu. Karena apa? Orang yang datang ke sana bukan nyari pahala, tetapi nyarinya apa? Nyari emas gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Dunia itu cuma sekedar bonus. Ingat ini wahai saudaraku, ingat ini wahai penanya, bahwasanya kita beribadah kepada Allah bukan untuk mencari kendaraan mewah, salat untuk mendapatkan rumah, salat untuk mendapatkan penghasilan yang berkecukupan, bukan. Memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketaatan kepada Allah maksimal itu adalah jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu takwa kepada Allah, jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun jangan jadikan ibadah kita untuk nebus dunia. Jadikan ibadah kita untuk menebus sesuatu yang abadi di sisi Allah. Selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang harus kita prioritaskan. Kalau dengan ibadah kita kemudian Allah Ta'ala bukakan rezeki yang melimpah ruah bagi kita, jangan sampai itu menjadikan kita itu gelap mata atau terlena dengan itu semuanya. Allah Ta'ala bagi-bagikan dunia kepada siapa saja, enggak Allah pilih sing rajin tahajud bakal dine dunia akeh gitu, enggak ada seperti itu. Sing rajin puasa, rezekine melimpah ruah. Sing rajin duha, akan menjadi orang hebat, orang kaya. Enggak ada seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah bagi-bagikan dunia kepada yang muslim, kepada yang non-muslim, kepada yang taat, kepada yang ahli maksiat, kepada yang beriman, kepada yang munafik. Allah bagi-bagikan dunia karena dunia itu murah. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih daripada satu ekor sayap nyamuk. Sangat rendah sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah Taala berikan kepadanya ilmu agama yang dengannya seorang mengetahui halal haram. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Mana yang mendatangkan ridha dan mana yang mendatangkan murka. Ilmu agama itulah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Allah berikan dunia kepada siapa saja. Dan Allah enggak berikan ilmu agama kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat kita beribadah untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jangan sampai kita menggunakan ibadah kita, ketaatan kita untuk menebus kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita sholat rajin, cuma pengen dapat kendaraan mewah. Kita puasa rajin, cuma pengen dapat apa? Rezeki yang melimpah. Enggak seperti itu. Kita beribadah kepada Allah itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada kita, alhamdulillah. Kalau seandainya di saat itu kita diberikan rezeki, jangan sampai lengah, jangan sampai lupa tujuan kita yang sebenarnya adalah kebahagiaan di negeri akhirat, di kehidupan abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan jalan menuju kebahagiaan abadi, bukan untuk mendarai kebahagiaan yang hanya sementara saja. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih dalam bab tidak boleh menghina kedua orang tua. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 28. Kandungan dari hadis nomor 28 ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 27. Cuman kali ini kita akan mendengarkan hadis yang disampaikan sama oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. Termasuk bentuk dosa besar. Termasuk bentuk dosa besar ketika ada seseorang yang menjadi sebab. Ketika ada seseorang menjadi sebab orang lain menghina orang tuanya. Termasuk apa? Dosa besar ketika ada orang menjadi sebab. Sebab apa? Hah? Sebab orang lain menghina orang tuanya. Dan pada hadis yang sebelumnya kita telah bawakan bagaimana kejadiannya, kok bisa ada orang mencela orang tua kita gara-gara kita sendiri. Masih ingat enggak gimana ceritanya? Hah? Baru kemarin dong. Gimana ceritanya? Kita bertengkar dengan siapa? Dengan teman kita. Terus kita menghina orang tua kita. Lalu kita bertengkar dengan teman kita, terus kita terbangkit emosinya, terus kita jadi apa? Menghina orang tua teman kita, terus orang teman kita itu balik menghina orang tua kita. Inilah contoh kita menjadi sebab. Dan ini termasuk dosa besar. Padahal yang mengeluarkan cacian untuk orang tua kita, mulut kita atau mulut teman kita? Heh? Mulut teman kita. Tapi kenapa kita kena getahnya? Kenapa kita kena dosanya? Karena kita yang jadi sebab. Ya. Teman kita itu sampai menghina orang tua kita gara-gara kita penyebabnya. Orang itu terpancing emosinya gara-gara kita menghina orang tuanya. Ini saja sudah termasuk dosa apa? Besar. Apalagi seandainya ada anak yang betul-betul menghina orang tuanya. Maka kemarin kita sudah sampaikan, jangan sampai itu terjadi. Walaupun bentuknya adalah kata-kata kasar. Seperti apa kemarin contohnya? Saat anak-anak diingatkan sama orang tuanya, terus jawabnya gimana? Berisik. Terus apa lagi? Cerewet. Apa lagi? Gaptek. Ya. Ini adalah kata kasar. Ya, saya ngasih contoh seperti ini bukan untuk dicontoh ya. Ini adalah untuk menggambarkan apa contohnya kata-kata kasar yang harus dihindari. Apalagi kalau sampai seorang anak berani mengeluarkan kata-kata maaf binatang terhadap siapa? Orang tuanya. Mengucapkan kata-kata yang di situ ada cacian kepada orang tuanya, itu lebih berbahaya lagi. Termasuk kemarin kita sampaikan, bentuk mencela orang tua adalah menjadikan nama orang tua sebagai bahan olok-olokan, bahan hina-hinaan, dengan cara menyebut nama orang tua teman kita tanpa mengawalinya dengan kalimat pak atau kalimat ibu, langsung disebut namanya. Ini adalah bentuk penghinaan. Maka anak-anak dan semua yang hadir di sini, berhati-hatilah dari perbuatan tersebut, karena itu termasuk dosa besar. Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Kemarin sudah kita jelaskan, apa bedanya? Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh, sholat, puasa, zakat. Kalau dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita telah menyelesaikan bab ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke bab yang baru. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Nggih. Firasat niku wonten. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ittaku firasatal mukmin au kama qala. Ngati-atiyo sira kabeh marang firasate wong sing iman. Ning beda firasat kalih ramalan niku benten, Pak. Nek ramal niku mesthekake biasane sing nindakake ramalan niku wong-wong ingkang ahli maksiat. Dukun upaminipun utawa tiyang ingkang dudu dukun ning etok-etok dukun. Dadi wonten dukun wonten ingkang dukun. Ewandene firasat menika ingkang asringipun leres menika namung digadahi dening wali-wali Allah. Sinten niku wali Allah? Tiyang-tiyang ingkang ahli ibadah. Ahli sunnati wal jamaah. Niku gadahi firasat. Lan firasatipun tiyang-tiyang ahli ilmu ingkang ahli ibadah niku biasanipun titis. Namung kewala para ulama niku mboten wantun mesthekake. Kados kula nate nemahi piyambak Syekh Ali bin Salim Bawazir, ulama sunnah saking negari Yaman. Putra siswanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Piyambakipun niku khutbah. Direkam ten video ngeten iki, khutbahe wonten dumugi sepriki tasih wonten. Piyambakipun maos kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh menungso sing urip bakal ngrasakake mati. Nggih. Antum mayitun wa ana mayit. Sira kabeh bakal mati, aku uga bakal mati. Wa yaghlibu alayya dhann lan aku duweni firasat. Nggih. Aku bakal dipateni wong. Yaghlibu alayya dhann niku duweni penyangka sing kuat. Aku duweni penyangka sing kuat kayane mati ni aku sesuk bakal dipateni wong ngoten niku. Piyambakipun khutbah ngoten niku. Nggih. Bibar niku piyambakipun khutbah Idul Fitri nggih, khutbah Idul Fitri maringi piwucal kesaenan kagem kaum muslimin supados kaum muslimin niku mboten nggadahi kapitadosan ingkang radikal sing gampang mengkafirkan orang. Gampang membunuh, memberontak, ngebom riko, ngebom riki. Lan piyambakipun maringi pitutur luhur kesaenan kagem para nem-neman ingkang nggadahi pemikiran radikal. Khutbah niku napa niku berapi-api niku. Let niku bibar salat, kondur saking salat wonten masjid Syekh Ali bin Salim Bawazir menika dibrondong mimis dening nom-noman ingkang nggadahi pemikiran radikalisme kalau niku firasat. Ning kula matur biasane ingkang gadahi firasat ingkang titis niku para ulama sunnah ingkang angka kalih piyambakipun mboten wantun mesthekake, tidak berani memastikan. Kok kayaknya saya bakalan mati karena dibunuh. Delalah tenan. Nggih. Niku firasat. Beda kalih ramalan. Nek ramalan niku iddi'au ilmil ghaib. Ngaku-ngaku mangerteni barang gaib lan mesthekake lho niku. Ciri ini pun apa yang ngendikakan itu biasanya bongsoni wong sing mboten gadahi ilmu syariat ingkang kuat. Ingkang asring betek niku biasanya para dukun, tukang ramal, ya toh. Ngoten niku. Esuk tahun 2012 bakal kedadean kiamat. Nggih napa mboten? Kiamat 2012. Sakniki pun tahun pinten? Kok mboten kiamat? Nggih. Lah niku tiyang ingkang ngantos wonten sing gila lho. Enten telatah Ponorogo niku dikandani sesuk Ramadan iki bakal ana meteor nubruk bumi, nubruk jagat, kiamat kabeh. Donya niku ajur kejaba pesantren sing mapan ana Kasembon Malang. Lah niku wong sak desa niku ngedol bareng omahe ditinggal kabeh pindah ten Kasembon niku. Lah sakniki mboten kiamat lho, ndi meteore kok ora teko ngoten niku. Lah menika ramalan. Bentenipun ramalan kalih firasat. Nek firasat niku dingendikake dening para ulama sunnah lan boten wani mesthekake. Ewon dene ramalan niku biasane sing ngendika sinten dukun lan mesti metekke, mesthekke. Nek jenengan pitados kalih ramalan iki dosa gedhe. Nabi dawuh, "Man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun,
au arrafan utawa tukang ramal, tukang bedhek. Fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya apa kandhane dukun, percaya apa kandhane tukang ramal. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke kufur marang syariat wahyu sing diparingi Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.

Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan, ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon, ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain, wallah alam benar atau tidak, ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murattal Quran, ya. Kalau antum dengar murattalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang itikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis, ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian salat situ, senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, "Siapa imamnya itu?" Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini. Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar. Dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar.

0: Ma sehat.
1: Al-ikhwatu fillah wal akhawatu fillah, demikian juga para santri-santri yang dimuliakan Allah. Yang menjadi timbangan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah apa yang melekat pada dirinya berupa perkara-perkara zahir. Allah tak melihat kepada baju-baju kita, tak melihat kepada rupa dan bentuk kita. Allah tak melihat kepada harta benda kita. Allah tak melihat kepada pangkat dan jabatan kita. Yang Allah lihat adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Yang paling mulia di mata Allah bukan orang yang paling ganteng, paling tampan, paling cantik, paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling banyak pengikutnya. Bukan. Di mata Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah mengatakan setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling hebat nasabnya. Ya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi kita berkata, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, Jabir khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika berpidato di tengah-tengah kami. Ayyamat tasyriq, pada hari tasyriq, fi hajjatil wada', di musim haji wada'. Faqala ayyuhan nas, Nabi pun bersabda, wahai manusia, ala ketahuilah, inna rabbakum wahidun, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, asal nenek moyang kalian juga satu. Ala ketahuilah, la fadla li'arabiyyin ala a'jami, taklah ada kelebihan orang Arab dibandingkan non-Arab. Wala li'ajami ala arabi, tak ada kelebihan orang non-Arab dibandingkan orang Arab. Wala li'aswad ala ahmar, tak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam dibandingkan orang yang kulitnya merah. Wala li'ahmar ala aswad, tak ada keutamaan orang yang kulitnya putih atau merah daripada orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Nabi, sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia di antara kalian dialah yang paling bertakwa. Ala hal ballagtu, bukankah aku telah sampaikan? Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kau telah sampaikan. Qala falyuballighish shahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah. Manusia itu ada zahirnya, ada batinnya. Ya. Ada jasmaninya, ada ruhaninya. Ada tubuhnya, ada hatinya. Orang-orang berakal adalah orang senantiasa berupaya memperbaiki dalamnya sebelum luarnya, hatinya sebelum tampilan zahirnya. Ikhwatu fillah rahimakumullah, memperbaiki tampilan zahir itu perkara yang gampang. Kau tinggal datang ke toko baju, beli baju kuku, baju Arab, gamis, ya, dan semacamnya, mudah. Tampilan zahir. Perempuan tinggal datang ke toko, beli hijab yang lebar, jilbab yang luas, beli cadar, gampang. Sebentar pergi ke tukang jahit, potongkan segera celana sehingga tak isbal, gampang. Tahankan, pertahankan supaya janggut tumbuh tak dicukur. Paling sebulan, dua bulan, tumbuhlah janggut. Mau banyak, mau subur, beli alat untuk membuat subur janggut, jenggot. Mudah. Ya. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, bukan itu ya Allah lihat pertama kalinya. Yang Allah lihat adalah apa yang terdapat dalam dirimu. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, jangan terbuai, tertipu dengan zahir. Allah menceritakan kepada kita dalam surat Al-Munafiqun, bagaimana karakter orang-orang munafik. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang munafik, wa idza ra'aitahum, anak-anak, wa idza ra'aitahum tu'jibuka sahmuhum. Yang hafal berdiri cepat sampaikan, ha, tes, wa idza ra'aitahum, ayo muroja sekalian, siapa yang bisa, mana sultan? Tadi Ustaz ingat namanya Sultan. Hah, Sultan, bismillah. Al-Munafiqun dah sampai? Oh, belum. Siapa yang dah sampai surat Al-Munafiqun? Siapa namanya? Hah? Fatah? Nah, tafadhal ya Fatah. Nah, baca. Alhamdulillah.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: بارك الله فيك. الله menceritakan tentang orang-orang munafik dalam Quran. Ada satu surat khusus dengan nama mereka. Wa idza ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan kagum melihat tampilan ya tubuh mereka. Wa in yaqulu, kalau mereka ngomong, tasma' liqaulihim, kau akan mendengar perkataan mereka. Orang munafik tampan-tampan, gagah-gagah, ganteng-ganteng, tingginya semampai, ngomongnya masya Allah, orator, sehingga Nabi mengatakan, Allah mengatakan, jika engkau lihat Muhammad tampilannya, kau kagum. Jika dia ngomong, kau pastikan dengar. Ini menunjukkan tampilan zahirnya memukau, sehingga orang akan mendengar apa yang dikatakannya, membenarkan apa yang dikatakannya. Ada salah seorang gembong munafik di kota Madinah, dialah kepalanya. Siapa namanya anak-anak? Abdullah bin Ubay bin Salul. InsyaAllah. Ini Abdullah bin Ubay cerdas, orator. Ya, dahulu kala Ansar di sana ada suku Aus Khazraj, selalu mereka bertikai. Akhirnya mereka merasa peperangan berkepanjangan, membuat habis. Mereka sepakat bersatu, mereka pilihlah pemimpin mereka, raja mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah mereka siapkan untuknya mahkota agar menjadi penguasa di kota Madinah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semuanya masuk Islam, dia pun iri kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah perang Badar kaum muslimin menang, baru terpaksa dia masuk Islam. Karena seluruh orang-orang Madinah sudah pada masuk Islam, dia khawatir terabaikan dunianya, berpura-pura. Tiap kali Nabi mau khutbah, dia ke depan terlebih dahulu. Kaum muslimin, ini Rasulullah, dengarkan dia, patuhi dia. Subhanallah. Allah sebutkan dalam Quran surat Munafiqin, itulah kerjanya. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah tahu memang kau Rasulnya. Wa innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu pendusta. Mengagumkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum khushubun musannadah. Mereka bagaikan tonggak, bagaikan tunggul yang dijadikan sebagai tempat sandaran. Seolah-olah dialah pilar tempat menyandarkan semua urusan. Ya. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Kalau ada suara hiruk pikuk, ketakutan. Jangan-jangan akan tersingkap apa yang terdapat dalam hatinya. Humul adu, itulah musuh yang sebenarnya. Fahdharhum. Hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah binasakan mereka. Anna yu'fakun. Bagaimana mereka dapat terpalingkan daripada kebenaran. Jemaah sekalian, ini orang zahirnya baik tapi tidak dalamnya. Ya, sesuai dengan judul kita, bila isi tak seindah casing-casingnya memukau. Dalamnya rusak berat. Apa guna kita beli handphone luar biasa, casingnya cantik, dalamnya rusak, apa guna? Demikian juga manusia, kawan-kawan sekalian, banyak terlampau sibuk dengan tampilan zahir. Subhanallah. Tapi lupa dengan apa yang terdapat dalam zahir ini. Ya, padahal takwa itu bukan pada tampilan zahir. Kata Nabi, ala inna taqwaha huna, ala inna taqwaha huna, ala inna taqwaha huna. Tahuilah, takwa itu di sini bersarang, di sini, dalam sini, bukan pada apa yang kau tampakkan. Ada orang-orang yang tampilan luarnya, subhanallah. Ya, tapi dalamnya rusak orang-orang munafik. Ya, kadang-kadang sebagian daripada orang-orang dalam kebersamaan, bersama orang banyak, dia menunduk-nunduk, tampak khusyuk, takut kepada Allah. Ketika sendiri, apapun dia buat. Ya, ketika semua sudah tidur, terlelap, malam telah datang. Ya, menyelimuti bumi, keluarga telah tidur, istri telah tidur, anak-anak telah tidur, tak ada lagi yang datang, tak ada yang tahu. Dia pun berkhulwat dengan perangkatnya. Dia pun berselancar dalam dunia maya. Segala macam kemaksiatan dia lakukan, dia lihat, dia perhatikan, dia tonton. Ya. Sementara ketika bersama-sama orang, ya, dialah yang paling taat, dialah yang paling zuhud, dialah para ahli ibadah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan orang tersebut. Dan orang itu mungkin kita masih perlu lagi berbenah diri. Harus kembali berusaha untuk meningkatkan kesucian hati, kesucian dirinya.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tanya jawab.
8: Bagaimana tata cara sungkem kepada orang tua saat hari raya? Lah niki yang terkadang disertai semi sudut, utawi duduk di bawah ordo. Sungkem niki adat istiadat ten tanah Jawa. Nalika dinten riyaya sing disyariatke niku mboten sungkem. Ning ngucap taqabbalallahu minna wa minkum. Naturi sugeng riyadi Pak Bu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Gusti Allah kepareng hanampi sedaya amal ingkang sampun kula panjenengan tindakake. Cekap mboten. Ewan dene njaluk ngapura mboten sah ngenteni bodho. Ya nek umure tekan bodho. Nek sakdurunge bodho. Sakdurunge bodho jenengan isdet. Njurmati nggawa dosa. Dadi njaluk ngapura niku menawi kula panjenengan sedaya nggadahi kalepatan lan dosa enggal-enggal njaluk ngapura dinten paling mentok 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fauqa talat. Ora dikeparengake wong Islam iku jutaan nengnengan nggih pirsa nengnengan mboten sapa aru tidak saling bertegur sapa fauqa talat luwih saka 3 dina karepmu. Nek kowe nekat arep tutuke 3 dina karepmu tanggungan dhewe sepen. Wong sing memutus silaturahim iku ndonga nganti ndermimil nganti lambene nduwer ora bakal diijabah. Nalika dheweke tesih medhot tali silaturahim. Dawuhe pun Kanjeng Nabi, nggih sing siji mlengosrana, sing siji mlengosrana anggar ketemu ngoten niku. Dadi banyu ora arep tak cawuk, nggih. Dadi godhong ora arep tak suwek. Dadi dawet ora arep tak seruput. Pegah karo kowe pokoke selawase urip. Aja nganti aku mapan ana ngisor gendeng bebarengan karo. Ngoten niku sing paling becik antawisipun tiyang kalih sing nembe berdah niki ingkang paling dhisik uluk salam. Senadyan diemoi tanggung jawab sing emoh. Iku jenenge wong sing menang tanpa ngasorake. Ketoke jenengan kalah ning janjane jenengan menang. Ngeluruk tanpa bola, tugih tanpa bondo, ning gabahe akeh. Mboten napa-napa jenengan diarani wong kalah mboten apa ning sok benten akhirat jenengan menang. Jenengan dinesoni kalih kancane, taruh niki. Ketemu niku pun assalamualaikum, pripun kabare Mas, pripun kabare Pak D, Mbok D. Ono. Aja salam-salaman karo aku, sumikir saka papan kene. Mih aku. Saking kemoe dadi niku salah dheweke jenengan pun dadi wong sing top. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, sing paling becik sing gelem disiki ulun salam. Boten niku. Kok tekan kono bareng temu? Oh nggih. Tungkem ten dinten riyaya nggih. Prayoginipun ngucap taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal. Wallahu ta'ala. Kan boten sah ngatek diprok. Salaman biasa kemawon ewa dene ngambung astanipun tiyang sepuh menika dipun keparengaken kados dene ngambung astanipun guru. Saker tujuanipun kagem ta'zim nggih, kagem pakurmatan boten kagem pengkultusan lan boten wonten akidah-akidah mungkar sanesipun.
9: Hukum kencing sambil berdiri. Mengenai kencing sambil berdiri, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan dua syarat berikut. 1. Aman dari terkena percikan najis. 2. Aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat, pertama, aman dari terkena najis. 2. Aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti'. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab adab kubur adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Muttafaq alaih. Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang auratnya. Kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang artinya, jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmudi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun terdapat hadis lain, derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi SAW tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Pertama, hadis dari Aisyah di atas tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan, berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi SAW berada di dalam rumah. Ini tidak menutup kemungkinan bila beliau SAW melakukan yang berbeda di luar rumah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Kedua, dalam kaidah usul fikih diterangkan, dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Hudzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Namun keterangan dari Ibunda Aisyah meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Hudzaifah lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya, kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui, belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengetahuan lain dari sumber lain yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Hudzaifah memiliki ilmu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Jadi, ilmu Hudzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang dan sama-sama derajatnya sahih, maka keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kencing adalah dengan posisi duduk. Sehingga yang lebih utama, kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutupi aurat. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran, bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yang lebih tepat perihal alasan beliau melakukan demikian, yaitu kencing sambil berdiri, untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri. Dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu a'lam. Fathul Bari. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
10: Ramuan herbal.
11: Anak saya berumur 9 tahun, tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering, bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. Apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu kelenjar tiroid pada anak saya, dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
12: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke Prodia atau laborat-laborat ini, minta aja cek tiroid gitu. Nanti iya, cek tiroid gitu aja, nanti udah mudah sana. Cek tiroid, nanti biasanya akan ada muncul hasilnya. Dan biasanya kalau ada dengan tadi mengkerut tadi, kemudian memang benar-benar hilang, memang ada gejala tiroid, tapi saran saya pastikan dulu, minta rujukan ke dokter, kemudian minta bawa surat rujukannya untuk apa, cek laborat, hasilnya konsultasikan ke dokter. Nah, nanti bisa ketemu tuh diagnosanya sebenarnya. Tapi kalau melihat dengan kulitnya kering, saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
11: minum ya?
12: Diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laboratorium tiroid, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment-treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, pola istirahat, itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang ketergantungan dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus, itu malahan banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah tadi, ya. Semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan ya minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, ya. Warahmatullahi wabarakatuh.

Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala, kita akan membahas bersama tentang kiat-kiat istiqamah. Kiat-kiat istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ini Pak, Bu, ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang harus selalu kita ulang-ulang ya dalam pikiran kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum ya, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk mengumpulkan perbekalan akhirat kita. Ya, ini yang harus kita camkan baik-baik dalam diri kita, agar kita tahu arah langkah kita. Karena orang kalau sudah tahu tentang tujuan, maka hidupnya akan terarah. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan terombang-ambing, kita akan kebingungan, ya, kemana harus melangkahkan kaki ini, ya. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu cakupannya luas, bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat saja, tidak. Kata para ulama, ya, diantaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir, yang nampak, seperti sholat, itu kan kelihatan, nampak. Sodakoh, nampak. Ya, wal batinah, atau amalan-amalan yang tidak nampak, amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Seperti tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan hati. Jadi ibadah itu luas. Kita ngaji ilmu agama seperti ini juga ibadah, karena Allah mencintainya, karena Allah menganjurkannya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, itu ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Kita membantu orang lain, membahagiakan orang lain, berakhlak yang mulia kepada orang lain, itu juga ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah menganjurkannya. Ketika seorang suami bekerja mencari nafkah, itu juga ibadah, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang istri yang mengerjakan tugas-tugas ibu rumah tangga, ya, memasak, ya, menyapu, merawat anaknya, itu juga ibadah, ya, karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu cakupannya luas. Setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kewajiban seumur hidup kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa, maka kita wajib beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berhenti ibadah? Kalau malaikat maut telah mencabut nyawa kita. Kapan finish ibadah? Ya, kalau kita sudah meninggalkan kampung dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
beribadalah kepada Rabbmu. Ya, ini yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Wa'bud, beribadalah kamu wahai Muhammad. Tapi para ulama ahli tafsir mengatakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah untuk umatnya. Jadi bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Ya, dan ini berlaku. Ya, kaidah dalam Al-Quran. Setiap perintah atau larangan, ya, yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada dasarnya adalah mencakup untuk umatnya juga. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus untuk Nabi, maka tidak boleh ditiru. Ya. Contoh misalkan Allah SWT membolehkan Nabi Muhammad SAW untuk nikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi SAW. Ya. Gak boleh ditiru. Nanti aku pengen kayak Nabi, ah. Ya, istrinya 10. Nah, ini gak boleh. Karena itu khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk kamu wahai Muhammad. Ya. Tidak bagi orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hukum asalnya adalah sama. Mencakup untuk Nabi dan untuk umatnya. Ya. Allah mengatakan, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Apa makna al-yakin dalam ayat ini? Yang dimaksud al-yakin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir,

0: Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua, kita butuh berjuang ya agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita. Kita tidak boleh merasa aman. Oh, sekarang saya bisa sholat, saya bisa puasa. Siapa yang bisa menjamin kita bisa beribadah terus sampai akhir hayat kita? Ya, penentuan akhir ditentukan di akhir. Di finish, di garis finish. Ketika ajal datang kepada kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutup akhirnya.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara agar ilmu dan pengetahuan yang sedang dipelajari lebih mudah masuk ke dalam diri? Bagaimana metode belajar terbaik sesuai tuntunan Rasulullah dan para sahabat? Mungkin bisa kita ringkas dua pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mempelajari ilmu agama yang baik seperti yang dicontohkan oleh para salaf kita. Saudara Dika dan juga para pemirsa dimuliakan oleh Allah, ilmu agama ini sudah dipelajari oleh para ulama, oleh para salaf, dan mereka sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana caranya, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu tersebut. Telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berisi tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu. Dan tidaklah dibuat kitab-kitab tersebut kecuali supaya kita sebagai seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu yang telah didapatkan oleh para ulama kita sebelumnya. Terlalu banyak adab-adab yang mereka sebutkan. Kita sebutkan di antaranya, yang pertama adalah seseorang mempelajari agama Allah ini dengan bertahap. Dimulai dari yang dasar, kemudian naik ke tingkat berikutnya dan seterusnya. Jangan sampai seseorang mempelajari agama Allah, kemudian dia tergesa-gesa, akhirnya dia meloncat dan tidak mendasari dirinya dengan ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian yang kedua, perlu adanya guru. Karena guru dialah yang akan membimbing kita. Dia sudah terlebih dahulu sampai kepada ilmu tersebut. Beliau punya pengalaman, beliau punya pengetahuan mana kitab yang didahulukan, sehingga ketika kita punya guru maka kita akan meringkas jalan. Langsung kita diberitahu oleh guru kita bahwasanya tahapan dalam mencapai ilmu ini adalah dengan engkau memulai dengan kitab A, B dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengerahkan kemampuan dan tenaga yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak setengah-setengah. Kalau dia sudah tahu jalannya, maka dia bersungguh-sungguh untuk menjalani dan menempuh jalan tersebut. Sesuai dengan arahan gurunya, maka dia membaca, dia menghafal keperluan-keperluan yang tidak penting, dia kesampingkan. Waktu yang sebelumnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka sekarang dia harus bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu tersebut.

0: Di samping itu juga berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah SWT kemudahan di dalam memahami ilmu. Karena meskipun seseorang sudah berusaha dan mengeluarkan tenaga dan mengerahkan seluruh upaya untuk mendapatkan ilmu, tapi kalau Allah SWT tidak memberikan ilmu tersebut, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nabi SAW oleh Allah disuruh untuk mengatakan, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan beliau SAW setiap pagi di antara zikir setelah sholat subuh yang beliau baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan pentingnya seseorang berdoa di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Hukum makan upil. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idzkir, sejenis rumput. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam Mukhtasar Khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar Khalil. Suci, tapi kotoran menjijikkan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikkan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Baik, untuk pertanyaan pertama, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai pedoman kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang surga dan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan detail mengenai kondisi surga dan juga neraka. Maka kita beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya surga itu hanya ilusi, neraka itu hanya untuk menakut-nakuti, maka ini adalah ungkapan kekufuran. Ini adalah ungkapan kekufuran. Karena jelas bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk surga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian untuk orang-orang kafir di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang kafir. Maka ini adalah ayat yang tegas. Maka cukuplah bagi kita sami'na wa ata'na, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani firman Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan surga sebagai ilusi, neraka hanya untuk menakut-nakuti, itu bukan merupakan akidah Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak perlu terpengaruh dengan orang yang menyampaikan hal yang semacam itu. Dan perlu kita ketahui lagi bahwa tentang surga yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, aslinya lebih indah daripada yang diceritakan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbin bashar, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Karena saking indahnya, saking nikmatnya, saking nyamannya berada di surga. Demikian pula bayangan kita tentang ngerinya neraka, maka neraka yang sesungguhnya lebih ngeri dari yang kita bayangkan, karena bayangan kita itu terbatas. Tetapi ingat, hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya, dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Maka biarkanlah orang membuat video, biarkanlah orang mengatakan itu adalah ilusi, biarkanlah orang mengatakan neraka itu tidak ada. Karena kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagi mereka agama mereka. Bagi kita surga itu ada, neraka itu ada. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Usul Sunnah mengatakan bahwasanya surga itu hak, neraka itu juga ada. Surga itu ada, neraka itu ada, dan keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Keutamaan Azan.
2: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 220 yang akan mengangkat tema keutamaan azan. Kenapa Bu? Keutamaan azan. Salah satu syiar Islam yang paling rutin untuk dikumandangkan setiap hari adalah syiar yang bernama azan. Kenapa? Azan. Minimal kita kumandangkan sehari berapa kali? 5 kali. Mulai dari pagi buta ya sampai malam gelap, yaitu di waktu isya. Apa itu azan? Azan adalah sebuah seruan. Kenapa? Seruan. Seruan siapa? Panggilan, ajakan dengan redaksi tertentu. Berarti sudah ditentukan redaksinya. Berarti bukan sembarang seruan. Kalau sembarang seruan kan, ayo sholat, ayo mangkat, apa maning, ayo memejit, ya, itu kan seruan. Tapi yang dimaksud di sini bukan sembarang seruan, namun seruan yang sudah ditentukan. Ditentukan apanya? Ya redaksinya, ya urutannya, dari awal sampai akhir. Jadi azan adalah sebuah seruan dengan redaksi tertentu yang tujuannya adalah memberitahu tentang sudah masuknya waktu sholat. Jadi dikumandangkannya azan tujuannya untuk nopo? Memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu tujuannya. Sehingga nanti kita akan bahas dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengumandangkan azan itu harus terpercaya. Terpercaya maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tuh yakin bahwa orang ini azannya ndak sembarangan. Sembarangan apa, Bu? Waktunya. Karena kalau misalnya ada orang azan sebelum waktunya, berarti sudah boleh sholat atau belum? Belum. Contoh misalnya, duhur sekarang itu kan jam berapa, Bu? Jam 12 kurang 10, kurang seperempat, kurang 20 gitulah ya. Kok ada orang jam tengah 12 azan, pripun, Bu? Ya enggak terpercaya. Kok kemudian ada orang yang sholat, begitu azan langsung sholat, padahal baru jam berapa? Setengah 12 dan itu belum masuk waktunya. Sah, Bu, sholatnya, Bu? Enggak. Enggak sah sholatnya. Karena sholat sebelum waktunya. Itu kayak orang bangun jam 3 pagi karena kebelet. Kebelet apa? Kebelet pipis, ya BAK atau BAB. Habis itu lah, daripada engkau malah kebablasan nyontok sholat subuh bae bar gue turu maning. Boleh? Ndak boleh. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah nopo masuk. Nah, azan ini punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Untuk siapa? Untuk yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarkan azan. Jadi keutamaan itu bukan hanya didapatkan oleh yang azan atau yang biasa diistilahkan dengan muadzin, termasuk yang dengar mendapatkan keutamaan. Apa saja keutamaan dari azan? Mari kita lihat 4 poin yang kami bawakan di sini. Jadi 4 poin ini bukan hanya 4 saja. Jadi selain yang saya sebutkan masih ada yang lain. Cuman karena keterbatasan kertas, maka di sini kita cuma bawakan berapa? 4. Makanya saya katakan di antara keutamaannya. Berarti ini bukan semuanya. Yang pertama, azan adalah perkataan yang terbaik. Kenapa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Jadi manusia itu akan dinilai baik tidaknya, salah satu faktor penilaiannya adalah dari perkataan yang dia ucapkan. Makanya orang Jawa mengatakan ajining diri sokolati. Orang itu akan diukur kehormatan dan harga dirinya dari apanya? Dari lisannya, dari omongannya. Semakin baik omongannya, maka orang ini berarti orang yang baik. Kebalikannya apa? Semakin buruk omongannya, berarti ini orang yang buruk. Nah, salah satu ucapan yang terbaik adalah azan. Apa dalilnya? Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Fusilat itu surat nomor berapa? 41. Apal ya. Ujar gua apal. Surat nomor berapa? 41. Ayat berapa? 33. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak umat manusia kepada Allah? Jadi orang yang paling baik omongannya adalah orang yang ngajak umat kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak orang lain ke jalan Allah, ini adalah orang yang omongannya paling bagus. Ayat ini selama ini ditafsirkan ini adalah keutamaan dakwah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak kepada kebaikan, berarti ucapannya yang paling baik. Ternyata ayat ini bukan hanya ditafsirkan seperti itu saja. Termasuk ada sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan mengajak kepada Allah adalah azan. Jadi kalau orang azan itu berarti dia lagi ngajak kepada siapa? Pada Allah. Buktinya apa? Buktinya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Itu ngajak atau tidak? Ngajak. Udah nenek sih aja ngomong engkau dicit. Kalau diajak jangan bilang nanti dulu. Tanggung. Tanggung apa, Bu? Urung rampung boleh? Goreng kerupuk. Apalagi tanggung delamaning wis arep tutup apa ne tokone, jangan. Begitu ada panggilan segera penuhi, karena orang ini sedang mengajak kita ke jalan Allah. Siapa ulama yang menafsirkan dengan penafsiran itu? Salah satunya adalah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Ara annaha unzilat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya ayat tadi yang kita baca diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan keutamaan muadzin. Jadi ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, berarti dia sedang mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang terbaik. Karena semuanya zikir. Mulai dari Allahu Akbar, itu zikir. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alal falah, sama. Terus terakhir ditutup dengan apa? Setelah Allahu Akbar terus la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir isinya adalah zikir. Makanya orang yang azan itu sedang mengucapkan kalimat yang terbaik. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat terbaik aja jelek. Jelek siapa? Jelek apa? Bahasa Indonesianya apa, Bu? Jelek, Bu? Mual atau muak? Ana wong krungu azan kok muak sih, kepriwe? Berisiklah, astagfirullah. Wong lagi diucapkan kalimat-kalimat thayyibah kok ngomong berisik. Disetelakan dangdut malah kesenangan. Si kepriwe iki wong? Ya. Ki wong Islam apa kudu iki? Ya. Ini keutamaan yang pertama. Adzan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua, apa keutamaan adzan? Adzan mengusir setan. Jadi hati-hati nggih, ada sesuatu yang mengusir setan, ada sesuatu yang kebalikannya ngusir nopo? Ngundang setan. Jenengan pengen yang mana, Bu? Jenengan pengen yang ngusir apa yang ngundang? Ngusir apa? Ngusir setan. Ya. Jadi salah satu ucapan dan kalimat yang bisa mengusir setan adalah azan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu durat." Ketika azan dikumandangkan, maka setan akan pergi sambil kentut. Bok ngawur banget, Bok. Ya lagi azan malah lunga. Dan perginya enggak tanggung-tanggung sambil nopo? Sambil kentut, saru banget ya setan gitu. Ketika azan dikumandangkan, setan akan pergi. Enggak tahan dia. Walahu dhuratun, sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma' ta'dzin. Pertanyaannya, kenapa setan pergi sambil kentut? Karena dia enggak mau dengar azan. Berarti sing ora seneng azan kaya no, jenenge sing nglanjutaken, Bok. Terus apa kata Nabi SAW, fa idza qadan nidaa aqbal. Ketika azan selesai, setan datang lagi. Jadi begitu azan pergi, selesai azan apa? Datang lagi. Terus kapan pergi lagi? Hatta idza suwiba bis salati adbar. Dan apabila iqamah dikumandangkan, maka dia akan pergi lagi. Berarti kapan perginya? Ketika azan dan ketika iqamah. Azan selesai, dia balik. Iqamah selesai juga dia balik. Ya, azan selesai, dia balik. Iqamah selesai, dia balik. Hatta, untuk apa? Hatta idza qadat taswiba aqbal. Selesai iqamah dikumandangkan, dia balik. Untuk apa? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Tujuan dia balik adalah untuk memunculkan pikiran-pikiran di benaknya manusia. Jadi setan setelah komat kembali lagi. Supaya apa? Supaya kita jadi kepikiran macam-macam. Apa kata setan? Udhkur kada, udhkur kada. Coba ingat ini, ingat itu. Lomboknya lagi larang. Mau lagi ngepek, gesek. Ditinggal sholat, mbok dipangan kucing apa maning, Bu? Iki engko bapake bali enggak boleh oleh apa. Jadi ketika sholat itu yang dipikirin macam-macam. Padahal kata beliau, lima lam yakun yadhkur. Padahal sebelum sholat dia enggak ingat. Jadi ingatnya kapan? Ketika sholat. Ge bisa ya. Kawit esuk nganti zuhur goleti kacamata ora ketemu. Begitu sholat kemutan jen. Gino boten, Bu? Sering ya? Oh, berarti digoda siapa? Digoda setan. Jadi begitu setan merusak sholat kita. Misinya apa? Hatta yadhallar rajulu la yadrikan sholat. Tujuannya adalah supaya kita tidak ingat sudah berapa rokaat sholatnya. Sudah berapa rokaat sholatnya. Pernah jenengan ngalami sholat kiswis rokaat kepira? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Masalahnya jenengan jadi makmum kepenak. Ngerti-ngerti? Wis salam toh? Lah sing angel kan dadi siapa? Dadi imam. Berat dari imam itu. Kenapa? Karena di belakangnya banyak orang yang ikut dia. Kalau jadi makmum sih yo, penak baik, wis ngerti sujud, rukuk, ngerti dia wis salam, wis bubar. Kita mikir itu sudah merancang perjalanan wis gutul Jakarta. Jadi rakaat pertama mikir, engkau kang Purbalingga mangkat apa, numpak apa, gutul ngendi, engkau mampir nang kana. Rakaat kedua terus, rakaat ketiga assalamualaikum wis gutul Jakarta wis jeneng. Siapa ini Bu? Setan. Setan yang berusaha mengingatkan kita dengan macam-macam urusan. Pasrah atau dilawan? Dilawan. Jangan pasrah. Salah satu cara melawannya adalah dengan ta'awud. Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ya mengeluarkan angin dari mulut ya, dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Kemana? Kiri bawah. Mengeluarkan sedikit ludah dengan angin dari mana? Mulut ke kiri bawah. Jadi bukan ke samping, bukan kemana, ke samping. Pinggirin jenengan anak kancane, ya. Dan bukan meludah ya. Wis meng pinggir itu maning, bukan, ya. Jadi kemana tadi? Ke kiri bawah. Berarti kayak gini. Ke kiri bawah tuh kayak gini, ke bawah. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangguan yang dialami ketika sholat. Ya tadi itu, ketika sholat kepikiran macam-macam, bayangin ini, bayangin itu. Akhirnya kata Nabi SAW, itu setan namanya khinzib atau khinzab. Jadi setan itu, nama setan tadi itu, khinzib atau khinzab itu setan yang spesialisasinya ganggu wong sholat. Setan yang anak spesialis ya, spesialis ganggu apa? Sholat. Maka kemudian Nabi SAW ajarkan tadi, kata sahabat tersebut, begitu saya praktekan, alhamdulillah, gak pernah lagi diganggu. Maka kalau kita merasa diganggu, ayo kita praktekkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Okay. Jadi jangan pasrah, tapi harus melawan. Dah, ini yang keberapa? Apa yang kedua? Adzan mengusir setan. Yang ketiga, apa keutamaan adzan? Akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Didoakan oleh siapa Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita impi-impikan. Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beliau sudah nyuwun, maka peluang dikabulkannya sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, al-imamu dhaminun. Imam itu bertanggung jawab Wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu memikul kepercayaan. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Jadi yang perlu kita garis bawahi kalimat yang terakhir. Apa? Ya Allah, ampunilah para muadzin. Siapa yang berdoa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi ya hadisnya ya. Al-imamu dhominun. Imam itu harus bertanggung jawab. Pripun ustaz? Ya bertanggung jawab, contoh nggih tanggung jawab imam. Kalau mau sholat, imam itu punya tanggung jawab untuk ngatur nopo shaf. Jadi imam Rasulullah SAW itu ketika akan mulai sholat, beliau itu ngatur dulu, merapikan apa? Shaf. Makanya kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, napa? Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Di dalam riwayat yang lain, min iqamatis shalah. Di dalam riwayat yang lain, aqimu shufufakum. Jadi apa sih makna dari sawu shufufakum, aqimu shufufakum? Apa artinya? Disuruh apa? Luruskan, rapikan, rapatkan. Itu artinya. Apa yang disuruh diluruskan, Bu? Shaf. Apa yang disuruh rapikan? Shaf. Apa yang disuruh rapatkan? Shaf. Jadi tugasnya imam itu adalah merapikan shaf. Makanya kalau mau jadi imam itu ada tanggung jawabnya. Ada sebagian orang arep ngimami madhepe mengarep terus. Sama sekali enggak pernah menghadap ke mana? Ke belakang sebelum sholat. Jangan. Loh, kita ini bagaimana tahu shofnya sudah rapi kalau kita enggak napa? Enggak ngelihat ke belakang. Jadi sebelum sholat itu imamnya madep ke belakang dulu, dilihat kanan gimana, kiri bagaimana. Bahkan ya, bahkan seingat saya di zaman Khulafaur Rasyidin, karena makmumnya tambah banyak, itu sampai mereka itu menunjuk beberapa orang untuk ngatur shof yang di belakang. Karena saking nopo nih, saking banyaknya. Kalau jadi imam kan ngadep ke belakang, yang kelihatan paling shof pertama, kedua, ketiga. Nah, sing buri cewek kelihatan. Enggak. Itu sampai Khulafaur Rasyidin seingat saya, sebagian dari mereka itu ngasih tugas kepada bawahannya. Oke, kok ngatur ya shof sing kanan ya. Sampai segitunya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya imam. Maka imam kata Nabi SAW dhamin, bertanggung jawab. Jadi imam itu bukan nyari popularitas, terus gengsi, gaya-gayaan, keren-kerenan, bukan. Imam itu adalah harus punya tanggung jawab. Terus apa kata Nabi SAW? Wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu harus bisa dipercaya. Karena tadi sudah saya sampaikan, adzan itu untuk ngasih tahu nopo masuknya waktu sholat. Lah kalau misalnya muadzinnya enggak dipercaya, bisa-bisa dia adzan sebelum waktu. Makanya dari situ para ulama menjelaskan, muadzin itu hendaknya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah apa? Dewasa, yang sudah balig. Ya. Kecuali kalau misalnya di masjid itu enggak ada sama sekali, adanya cuma anak-anak, itu lain cerita. Kalau misalnya di masjid itu masih ada orang dewasa, orang yang sudah balig, maka seharusnya yang jadi muadzin adalah orang yang sudah balig. Kenapa? Karena secara akal dia sudah lebih
5: sempurna akalnya dan sudah ngakal, lebih terpercaya dibandingkan anak kecil. Anak kecil misal nih belum tahu baca jam, bisa-bisa dia azan sebelum apa? Waktu. Ya kene nang masjid anane bocah cilik lah wong tuane pada mengendi. Yang wajib ke masjid yang tua-tua malah bocah-bocah tok sing pada memecit. Muktamanun. Terus apa kata Nabi SAW? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Masya Allah. Jadi yang imam didoakan dapat petunjuk sama siapa? Sama Rasul SAW. Jadi tahu hukum-hukum sholat bagaimana, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Terus terang saja, ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, realita yang ada di banyak masjid, itu tidak sedikit di antara imam yang kenyataannya tidak menjalankan aturan sholat dengan benar. Dan parahnya, kadang-kadang itu terkait dengan rukun. Kenapa bu? Rukun. Rukun sholat itu bu, nggih, kalau ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Saya ulangi nggih. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti kalau imame sholatnya tidak sah, mamume melora sah. Kan begini. Contoh rukun apa Ustaz? Tumakninah. Apa contohnya? Tumakninah. Itu contoh rukun. Apa itu Ustaz tumakninah? Tumakninah itu ya gerakannya ora kecepatan. Ya. Ngukure Ustaz, enggak kecepatan itu bagaimana? Ya panjenengan bisa ketika ruku membaca subhana rabbiyal. Bu. Ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau itu cukup untuk membaca subhana rabbiyal azimi kali itu, maka sudah masuk kategori tumakninah minimalis. Apa tumakninah minimalis? Minimale tumakninah niku saged nggih maos bacaan satu kali. Kalau sujud berarti bisa untuk membaca apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti sudah masuk kategori tumakninah, walaupun tumakninah minimal. Nah sekarang coba jenengan perhatikan, ada enggak di masjid yang imamnya kita baru mau baca sub, nembe apa? Sub. Wis menyak. Ada? Banyak. Kita baru mau baca sub. Hanallah wa bihamdi. Maksudnya baru sampai kata sub. Wis menyak. Sudah bangkit dari rukuk. Sudah bangkit dari sujud. Itu enggak tumakninah namanya. Dan itu paling banyak kejadian ketika sholat Terawih. Jadi sih ya mending ya, ya orang mending lah ya. Terawih walaupun sunnahnya. Yang lebih parah itu ketika sholat fardu. Terawih hukumnya apa? Sun. Yang parah banget itu ketika sholat wajib. Yang itu adalah rukun Islam. Kok imamnya kayak kue kan? Ya Allah. Melasi imamnya apa makmumnya? Kasian siapa? Imamnya atau makmumnya? Dua-duanya. Imamnya kasian. Karena gara-gara dia, sholat orang satu masjid rusak semuanya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa itu? Makmumnya juga kasian. Ya. Maka hati-hati. Nabi SAW doakan imam itu supaya dapat petunjuk. Petunjuk cara sholat yang benar.
4: Ya.
5: Petunjuk cara membaca yang benar.
4: Ya.
5: Tidak sedikit orang yang jadi imam tapi bacaannya masih belum benar.
4: Ya.
5: Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Terus yang terakhir, waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Ini doa dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, keutamaan dari azan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Apa bu? Menjadi saksi di hari kiamat. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mendengar suara muadzin, baik itu jin, manusia atau apapun, pasti akan bersaksi untuk si muadzin di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi ya. Siapapun yang mendengar muadzin, entah itu jin, manusia atau apapun. Jin, manusia atau apapun. Apapun siapa? Ya apapun makhluk. Apapun makhluk. Selain jin dan manusia, di alam semesta ini ada enggak makhluk lain selain jin dan manusia? Banyak. Nopo? Hewan, apa lagi? Tetumbuhan, apa lagi? Malaikat, banyak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk bebatuan. Ya. Siapapun yang mendengar adanya suara muadzin, maka nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwa dia telah mendengar adzannya si fulan. Wah, seneng ya. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, muadzin itu suaranya harus terdengar. Orang bisa nggak running tag? Wong adzan kok nganggo running tag si kepriwe? Aturan kangen di. Yeah. Adzan kok running tag si gimana? Suaranya mana?
4: Yeah.
5: Aneh-aneh baik ya wong. Suaranya terdengar, bahkan kata para ulama, adzan itu suaranya yang lantang. Lantang dengan bengok-bengok sama atau beda? Beda. Bukan teriak-teriak, lantang. Lantang itu berarti suaranya jelas. Apalagi sudah ada nopo?

0: Ini salah satu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Supaya apa? Ketika suaranya lantang, maka akan semakin banyak yang dengar. Ya, akan semakin banyak yang dengar. Harapannya, kalau semakin banyak yang dengar, harapannya semakin banyak pula yang terpanggil. Terpanggil kemana? Untuk melakukan salat. Berarti pahalanya tambah banyak lagi. Insya Allah ya. Seandainya ada orang 100 saja nih, 100 nih ya, terpanggil hatinya untuk berangkat kemana? Masjid. Saat dengar azan, pahalanya muadzinnya bira gue. Ya. Apalagi kalau sampai yang berangkat 1000 orang, 100.000 orang, masya Allah itu. Ya, ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Jadi kita ulangi nggih. Keutamaan pertama apa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua napa? Azan bisa mengusir setan. Yang ketiga, akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang hukuman bagi durhaka kepada orang tua. Hukuman bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam bab yang ke-15 ini, bab baru ini, penulis membawakan dua hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Beda dengan Abu Bakar. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa tadi? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma'a ma yaddakhiru lah. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Dua. Yang pertama kata beliau SAW, al-baghi, dosa berupa perbuatan zalim. Apa? Perbuatan zalim. Yang kedua kata Nabi SAW, waqati'atur rahim, memutus silaturahim. Apa yang kedua? Memutus silaturahim. Dua jenis dosa ini terancam dengan hukuman bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan, pelaku dua dosa ini, apa yang pertama? Zalim. Yang kedua? Memutus silaturahim. Kita perhatikan orang-orangnya, pelaku-pelakunya, mereka akan mendapatkan balasan mengerikan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Apa itu dosa perbuatan zalim? Wah, banyak banget itu ya. Bentuknya banyak banget. Suami zalim kepada siapa? Istri. Istri zalim kepada suami. Ayah dan ibu zalim kepada siapa? Anaknya. Anak zalim kepada orang tuanya. Guru zalim kepada muridnya. Murid zalim kepada gurunya. Pejabat zalim kepada rakyatnya. Banyak sekali perbuatan zalim kalau kita perhatikan. Kakak zalim kepada adiknya, adik zalim kepada kakaknya, nyerobot jatah warisan saudaranya sendiri. Perbuatan zalim itu banyak banget kita saksikan. Dan ingat, orang-orang yang berbuat zalim, sekalipun dia hari ini dia menang, ya, hari ini dia menang karena dia sudah nyuap. Siapa yang disuap? Hakimnya, ya, aparatnya sudah dia suap. Maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sebelum di akhirat Allah akan balas di dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Perbuatan memutus silaturahim yang paling parah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab judulnya apa tadi? Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim yang paling parah. Berarti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia bukan hanya akan mendapatkan siksaan di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Makanya perhatikan, rata-rata orang-orang yang sengsara, yang gagal, yang susah, rata-rata adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan hancur karirnya, akan hancur rumah tangganya, akan hancur pendidikannya, dan nanti ketika dia jadi orang tua akan didurhakai oleh siapa? Anaknya. Karena dia dahulu durhaka kepada orang tuanya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum di akhirat akan dibalas di mana? Di dunia. Durhaka kepada orang tua mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, berbakti kepada orang tua kebalikannya akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang baik, ya, perhatikan, rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhirat dibalas dulu di dunia. Ini hadis yang kita pelajari hari ini, hadis yang ke-29. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang ulang tahun. Saya jadi ingat, satu saat saya pernah diundang untuk ngisi pengajian di acara ulang tahun. Saya hadir apa enggak? Saya hadir. Karena saya pengen tahu acaranya kayak ngopo toh. Ternyata di situ sudah disiapkan tepung nggo kepruk-keprukan. Sudah disiapkan telur untuk lempar-lemparan. Maka Bapak Ibu, di acara ceramah itu saya jelaskan bahwa seiring bertambahnya umur niku mestinya kita muhasabah, evaluasi, bukan malah hura-hura, dan niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sudah berapa banyak orang yang ulang tahun kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang cacat permanen karena matanya kena tepung, kena telur dan seterusnya. Jelas menika bukan budaya, bukan tradisi kita. Itu bukan budaya, bukan tradisi kita, menika membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apa meneh tuku kue larang-larang ming templokke rai. Jadi pada saat acara saya diundang ngisi ulang tahun niku, bapakne bungah. Kenapa? Telurnya sak kotak ngandang. Tepungnya ngandang. Ning anake sedih, ustate ra asik. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, saya tujuannya mengedukasi, memberikan, memberitahu yang ini mubadir, ini membahayakan orang lain, tidak sesuai tuntunan Islam. Jadi anak-anak muda yang hadir itu jadi sinis semua sama saya. Neng bapak neng buyang buyung matur nuwun Gus Sat, ndokku aman ini. Jadi telurnya aman. Maka jelas seperti itu adalah bagian dari bukan tradisi kita, bukan tradisi umat Islam, dan menika tabdir. Tabdir niku menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya menyia-nyiakan harta niku termasuk temannya setan. Maka silakan seiring bertambahnya umur, kita mestinya semakin mawas diri, kita muhasabah, bersyukur kepada Allah, kemudian kita semakin taat kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah wis tuku roti larang-larang, tinggu templok-temploan, beli tepung yang mestinya iso nggo gawe bakwan malah tinggu sawur-sawuran, tuku telur digoreng enak mah tinggu uncal-uncalan. Nah, wallah alam bisawab. Begitu nggih. Itu bukan bagian dari tradisi kita. Wallah alam bisawab.

0: hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsy, menyuruh pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Ya, artinya ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi shallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat, karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan berarti dia ridho, karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu', dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak, karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak, namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya, meskipun itu terjadi tanpa disengaja, kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa musafir kepada orang yang ditinggalkan.
3: Astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh.
2: Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2/403, riwayat Ibnu Majah nomor 2/943, dan riwayat Sahih Ibnu Majah nomor 2/133.
4: Ramuan herbal.
5: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan mani? Apakah benar, ini pertanyaan yang kedua, Bim. Apakah benar jika masih muda cepat keluar, seiring pertambahnya usia akan bisa lebih lama?
6: Baik,
5: silakan, Bim.
6: Yang pertama sih idealnya sih monggo ya, mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
5: Lazim.
6: Iya. Karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin, karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu, sebulan,
5: masih, ya,

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat
2: diberi judul oleh beliau Ibnu Qayyim, Fi Tashbihi Wahyu Sama Bima Issama. Jadi tentang tashbih, penyerupaan wahyu dari langit dan air dari langit. Dua-duanya dari langit. Kemudian beliau mengatakan, wa nadhiru hadaini al-mithlaini, dan nadhir atau keserupaan antara dua hal ini, wahyu dari langit, air juga dari langit. Nah, sebelum Ibnu Qayyim menyampaikan, paling tidak secara zahir kesamaannya banyak. Pertama, air itu dari langit. Walaupun sebagian orang mengatakan, bukankah dia ada sebabnya? Iya, ada sebabnya. Sebabnya adalah ada penguapan, kemudian ditiup angin, awalnya jadi embun, akhirnya turun. Tapi zahirnya air dari langit. Wahyu juga dari langit. Yang kedua, ini juga keserupaan yang ada. Yang kedua, bahwa wahyu Allah Ta'ala ada yang menghantarkan, yakni malaikat. Sebagaimana juga air hujan, ada yang mengatur, yakni malaikat, atas perintah Allah. Yang ketiga, wahyu dari langit Allah berikan kepada siapa yang ditetapkan oleh ketetapan Allah. Tidak semua orang mendapatkannya, maka Rasul tidak ada sekolahnya. Nabi dan Rasul tidak ada sekolahnya. Dia adalah orang-orang yang Allah pilih. Hujan juga sama, Bu. Hujan, Bapak Ibu sekalian, hujan juga sama. Allah telah tetapkan di sebelah mana akan jatuhnya. Misalnya di daerah sini hanya ada sekian tetes air hujan, jumlah sekian kubiknya jelas. Hanya orang-orang tahu setelah kejadian. Padahal Allah membaginya, dan demi Allah yang kena di kepala kita, sudah ada kepastian sampai kita wafat berapa tetesan hujan yang kena di kepala. Atau kalau seorang punya rumah, maka telah ditetapkan berapa jumlah tetes air hujan yang kena di genteng rumah tadi sampai rumah ini hancur. Itu yang ketiga. Kemudian rabian yang keempat, bahwa menunjukkan Allah di langit. Makanya dalam Quran dikatakan, amintu man fis sama, tidakkah kalian beriman kepada yang di langit? Termasuk juga seorang mengimani bahwasanya urusan hujan telah diatur di langit, dan itu ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Jadi hujan yang turun tadi malam adalah hujan yang telah ditetapkan di Lauh Al-Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, bahwa akan terjadi hujan tadi malam dengan jumlah sekian tetes atau sekian jumlahnya. Lam yataghayyar walam yatabaddal, tidak akan berganti dan tak akan berubah. Dan ini bantahan kepada para tukang pawang hujan yang katanya bisa menggeser dan mendatangkan atau mengalihkan dan yang lain. Jadi yang keempat ini menunjukkan keimanan seorang kepada yang di langit, dan dia adalah Allah SWT ada di langit. Sekaligus ketetapan tentang air hujan juga ada di langit, di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz ada di langit ketujuh. Nama lain Lauh Al-Mahfuz bisa juga disebut dengan Kitabim Mastur, Wattur, wa Kitabim Mastur. Jadi itu nama lain Lauh Al-Mahfuz. Nama lainnya lagi Ummul Kitab, induk dari segala kitab. Ya. Jadi keyakinan Ahlussunnah Jamaah di antaranya itu, termasuk salah satunya adalah yang Allah ciptakan pertama adalah kalam atau pena, dan pena menuliskan di Lauh Al-Mahfuz dan tidak akan berganti dan bergeser. Makanya makanan yang kita makan tadi pagi termasuk bagian yang telah ditetapkan dan telah kering pena menuliskan. Kalau dia makan cabai dan gorengan, yang mana yang dimakan? sudah tidak akan pernah berubah. Ya, walaupun di piringnya ada 5 atau 6, dia ngambil yang paling pojok dan itulah rezekinya. Baik. Kata beliau, "Wa nadhiru hadaini al-mithlain," dua yang serupa di bagian ini sebagai contoh terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat ke berapa? 13, ahsan. 13. Ya, Ar-Ra'd 13, dan di surat Ar-Ra'd ini di ayat ke-17 yang dijadikan sebagai dalil oleh Ibnu Qayyim. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha. Fahtamala as-sailu zabadan rabiya." Jadi Allah Ta'ala anzala minas samaa', menurunkan dhamirnya ini ke air ya. Menurunkan dia air ya dari langit, dan disebutkan tidak menggunakan dhamir tapi menggunakan bentuk yang langsung, ma'an yang diturunkan maf'ulnya adalah air. Sebetulnya bukan cuma air yang diturunkan, tapi di ayat ini turunkan cuma air saja. Nah, fasalat audiyah. Kemudian salat, salat maknanya adalah mengalir. Dan ketika dia mengalir, umumnya sunatullahnya dari yang tinggi ke yang rendah. Dan ini bukan hukum alam. Kalau ada orang mengatakan hukum alam, air mencari yang rendah, bukan hukum alam. Alam tidak punya hukum. Yang benar dia adalah sunatullah. Orang makin hari makin tua, betul tidak? Betul. Apakah ini hukum alam? Bukan. Dia sunatullah. Makanya dalam ayat la tabdila li sunnatillah, tidak bergeser berubah sunnah Allah. Apakah ada orang yang makin bertambah waktu enggak tua-tua? Ada. Seperti Ashabul Kahfi 300 tahun tidur. Apakah ada air yang turunnya ke atas? Ada. Orang sekarang aja di Jabal Magnet bingung-bingung ya kan. Air dicurahkan, dia merambatnya ke atas bukan ke bawah. Ada juga mobil yang dilepas kemudian dia jalan sendiri. Terlepas apakah itu karena medan magnet yang sangat besar atau hitung-hitungan apa, tapi belum tentu seseorang itu memastikan dengan hukum alam tadi. Sebagaimana halnya seorang anak lebih muda dari orang tuanya, betul tidak? Itu sunatullah. Sunatullah. Tapi bisa jadi tidak. Seperti tampilan yang ada pada Uzair dengan Kak Uzair. Sahih, Uzair dengan anaknya. Walaupun itu kisah Israiliyat. Falamma nama Uzair mi'ah sanah. Kak Uzair tidur 100 tahun. Kemudian dia balik lagi bertemu dengan anak yang dahulu masih kecil, sudah sangat amat tua. Walaupun ini Israiliyat, ya. Maka dia bertanya, "Man anta?" Kata anaknya, "Ana Uzair." Kata anaknya, "Uzair qad tufiya." Uzair telah wafat 100 tahun yang lalu. Kata dia, "Ana Uzair." "Wa anta man?" "Ana ibnu Uzair." "Saya anaknya Uzair." "Kalau gitu Anda anak saya," kan begitu. Kemudian untuk meyakinkan, maka Uzair membuka punggungnya tanda kenabian, dan dia adalah Nabi Uzair, dan dia hafal Taurat. Setelah itu yakinlah anaknya bahwa itu ayahnya. Ala kulli hal, kejadian seperti ini sunatullah, bisa berubah dengan izin Allah Ta'ala. Misalnya orang yang meninggal tak akan hidup lagi, tapi Allah habarkan Bani Israel jumlahnya 1000 orang lebih dihidupkan lagi untuk kali yang kedua. Dan ini keluar dari sunatullah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Makanya catatan intinya adalah jangan katakan ini hukum alam, karena alam makhluk, tidak punya hukum. Yang ada adalah sunatullah. Nah, fasalat awdiyah, maka air ini dia mengalir ya, sebagaimana halnya wadi itu disebut dengan wadi, maknanya dia lembah, tempat yang lebih rendah dari gunung. Nah, kalimat biqadariha dengan ukuran, kalimat qadar, qadar ini ukuran, maknanya ketetapan. Makanya sesuatu dibilang takdir karena ada ketentuan, ketetapan yang sudah pasti. Makanya dalam Quran dikatakan inna khalaqnahum biqadar, kami telah tetapkan segala sesuatu dengan takdir. Dengan takdir maksudnya Allah daqiq, Allah itu sangat teliti menetapkan sesuatu sampai yang sangat kecil tafsil. Misalnya kita, ini contoh di tubuh kita sajalah. Pemilik tubuh tadi tidak pernah tahu berapa jumlah rambut yang ada di tubuhnya. Ya kan? Semua kita enggak ada yang tahu. Allah Maha tahu di kepalanya ada sekian rambut dan di tubuh yang lain, mana yang akan duluan beruban, mana yang nanti akan lepas selama perjalanan hidupnya, dan mana rambut yang nanti bersama dia ketika wafat masih ada. Seorang ketika punya gigi tidak pernah tahu gigi mana yang bakal lepas duluan. Ya kan? Allah sudah sangat tahu, dan itu baru yang sangat sederhana. Jadi oleh karenanya, kalau misalnya Allah tetapkan dengan takdir, kalau ada seorang ibu melahirkan anaknya, maka Allah telah tetapkan anak yang dilahirkan sekian orang, yang ini rezekinya sekian, dia akan makan selama hidupnya sekian, dia akan berucap sekian huruf dalam hidupnya, padahal orangnya belum lahir. Oleh karena itu, salah kalau ada orang mengatakan saya tahu segalanya. Enggak bisa tahu segalanya. Dia hanya tahu yang zahir, yang sangat amat global. Sebagaimana kita taunya yang global-global saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: أحضرت.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya

0: tanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Tanya jawab.
2: Mengapa ketaatan kepada suami dirasa sulit setelah menjadi seorang istri? Bagaimana cara agar mudah taat kepada suami, apalagi jika arahan suami terkadang tidak enak di hati? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Taib akhwati filah, saudari-saudari, para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya sesuai dengan kesungguhan kalian. Tidak ada di dalam syariat Islam sesuatu yang kita tidak mampu, sesuatu yang sangat memberatkan kita. Tidak ada, semuanya mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan. Berarti kesimpulannya Islam mudah, agama ini mudah, syariat semuanya mudah. Ya, sehingga perasaan-perasaan merasa sulit tadi itu bisikan syaitan, itu was-was dari syaitan. Anda sebagai seorang istri, ya, Anda sebagai seorang istri ternyata merasa bahwa ya, taat pada suami itu berat, itu bisikan syaitan, itu was-was dari syaitan. Sisi mana yang dirasa berat? Ya, Anda bisa lihat, mungkin sesuatu yang ternyata hakikatnya kalau Anda bisa menerima, Anda bisa ikhlas, ridho dalam menghadapi ya permintaan suami, ya sesuatu yang datang dari suami tadi, bahkan Anda menilai bahwa itu sisi kebaikan untuk Anda, pahala untuk Anda, bisa jadi akan lebih mudah, akan lebih ringan.

ya maka tidak ada yang memudahkan semuanya kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua terbimbing dengan bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah dengan benar dan kemudian mengamalkan ya agama tersebut dengan sebaik-baiknya, insyaallah ya semua akan ada solusinya. Allah taala a'lam bissawab.

Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ka Anda Anda
1: Tanpa Al-Quran, kita akan menilai kehidupan itu hanya sebatas dengan kehidupan yang bersifat materi. Tanpa Al-Quran, kita hanya melihat realita kehidupan itu hal-hal yang bersifat materi. Ketika berita misalnya mengatakan bahwa 2023 akan terjadi resesi, ya kita memikirkan bagaimana apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi resesi tersebut. Padahal kalau ditanya, siapa di antara kita yang punya jaminan akan hidup sampai 2023? Gak ada. Besok? Gak ada. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun apa yang akan dia perbuat besok. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia bakal meninggal dunia. Namun begitulah keterbatasan ilmunya manusia. Mereka ini melihat segala sesuatunya berdasarkan apa yang berkaitan dengan materi yang dia lihat dan yang bisa dia ukur berdasarkan keterbatasan dirinya. Banyak hal-hal besar yang bakal dihadapi setiap individu. Tidak akan mungkin orang itu akan absen dari hal-hal ini. Yang itu jauh lebih dahsyat daripada kekhawatiran resesi dan yang semisalnya. Jauh lebih mengerikan dari itu semuanya. Sakaratul maut. Siapa yang gak bakal menghadapi sakaratul maut? Semua pasti menghadapi sakaratul maut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang proses kehidupan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Thumma yawmal qiyamati tuba'athun. Kemudian sesudah itu kalian semua bakal mati. Lamayyitun, sungguh bakal mati. Dan kalian akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Allah pakai lamut ta'kid untuk lamayyitun. Untuk memastikan bahwa mati itu pasti. Tapi manusia yang tahu, sadar akan hal ini. Paling sering melupakan ya urusan ini. Yang paling sering dilupakan oleh manusia. Bahwa mereka bakal sakaratul maut. Bakal dibungkus oleh kain kafan. Bakal dikirim, digiring ke ke kuburnya dan kemudian akan menghadapi semua kenyataan-kenyataan yang pasti. Di antara kepastian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah kepastian yaumul qiyamah, kepastian mahsyar. Itu semua hal-hal pasti yang semua yang pertama sampai yang terakhir enggak ada yang absen. Semua hadir di situ. Manusia, jin, hatta al-hasyarat. Sampai serangga pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadir. Dan di antara contoh realita yang pasti yang dihadapi oleh kita semuanya namun kita seringkali lupa dan melalaikannya dan jarang sekali mengkhawatirkannya. Seringkali kan kita khawatir ini yang membuat kita ini kepikiran, enggak bisa tidur. Sampai kemudian gula darah enggak normal, tensi naik atau turun. Ya, sampai stroke. Apakah karena kepikiran, ya Allah, gimana nanti ana menjawab munkar nakir? Lah, enggak kepikiran itu. Tidak kepikiran bagaimana nanti kalau misalnya ketika dia dibangunkan oleh malaikat nanti pada yaumul mahsyar atau kif ketika kemudian ketika dia lagi tungguin oleh keluarganya dan kemudian malakul maut. Dia melihat yang lain enggak lihat. Ya, dia tidak akan kepikiran ini. Yang dia pikirkan, ya Allah, ini barang-barang pada naik harganya. Ya Allah, ini resesi kif. Ya Allah, kerugian di sana sekian. Ya Allah, kerugian di sini sekian. Ya Allah, ini barang ana disarik. Ya Allah, terus dunia. Yang dia sangat sadar, enggak ada 1% pun, satu sedikit pun, 1 peser pun yang dia dari dunianya yang bakal dia bawa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara apa yang Allah ingatkan di surat Wal fajr walayalin ashar. Di akhir-akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idhim bijahannam, yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra, yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jangan demikian. Nanti tatkala bumi itu di dukatil ardu dakan ditumbuk dengan sekeras-kerasnya. Dan di saat itu waja'a rabbuk, dan Tuhanmu datang. Wal malaku saffan saffa, di saat itu para malaikat sudah berbaris bersof-sof ketika Allah Subhanahu wa taala itu datang. Dan dibawa pada saat itu neraka jahannam. Dan pada saat itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra. Apa artinya sadar pada saat itu? Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesalnya aku, bodohnya aku. Apa yang aku sisakan untuk hidupku ini? Apa yang aku telah siapkan untuk hidupku ini? Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surga-Ku. Ini diantara fenomena besar yang semua manusia bakal menyaksikan dan melihatnya. Namun kita sering melupakan dan tidak membayangkannya. Tidak pernah kepikiran bagaimana kalau kita menghadapi saat itu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Benar, ketika bumi itu ditumpuk, dihancurkan, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa, tidak ada gunung. Gunung ditumpuk sampai rata semuanya. Sampai dalam surah Taha Allah menyebutkan di ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha nafs rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung yang ada ini. Jawab, nanti semua bakal diratakan oleh Tuhanku. Yansifuha rabbi nasfa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika bumi ini dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat padang mahsyar, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Semua makhluk dibangunkan. Dibangunkan dari kuburnya. Dan kemudian para malaikat turun. Para malaikat turun untuk faslul qadha, untuk menetapkan hisab pada saat itu. Dan ini terjadi setelah proses kita keliling minta syafaat. Dari nabi ke nabi, dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada ulul azm, manusia-manusia terhebat yang pernah hidup di muka bumi. Ulul azmi minar rusul, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Kemudian nabi-nabi itu semuanya mengatakan, bukan saya, bukan saya, sampai Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta syafaat ini, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya, mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu berupa apa? Berupa disegerakannya hisab. Si hisab itu disegerakan oleh Allah. Setelah masa penantian kurang lebih 50 ribu tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 25 dan 26. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Pada saat itu langit terpecah-pecah, tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, dengan awan-awannya yang besar. Awan ini rombongan para malaikat. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat diturunkan dengan berbondong-bondong. Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kekuasaan pada hari itu hak milik Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan hari itu hari yang berat bagi orang-orang kafir. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
0: Jawab. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ayah saya telah meninggal. Beliau sudah pernah berhaji. Beliau masih mempunyai satu tabungan haji, tetapi belum pelunasan. Apakah boleh saya alihkan ke nama saya dan saya teruskan tabungan haji beliau? Dan apakah saya masuk dalam syarat haji, yaitu mampu? Karena ada sebagian uang ayah saya yang ada di tabungan itu. Jazakumullahu khaira. Taib. Yang jelas, ya, tabungan haji milik ayah, ketika ayah meninggal, maka dia masuk dalam harta warisan. Itu termasuk di antara harta warisan. Kecuali kalau ayah berwasiat bahwa uang tersebut, kalau ayah meninggal, maka harus dijalankan hajinya dengan badal. Kalau ayah berwasiat seperti itu, maka uang tabungan tersebut tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagi. Tapi kalau tidak ada wasiat itu, maka dia menjadi harta warisan yang harus dibagi dan menjadi hak milik para pewarisnya. Makanya di sini kita lihat dulu apakah ini menjadi haknya orang yang akan meneruskan ataukah tidak. Kalau bisa menjadi haknya orang yang meneruskan, anaknya yang ingin meneruskan, maka tidak ada masalah. Dibalik nama saja menjadi nama anaknya, kemudian diteruskan, tidak ada masalah. Ini setelah tadi, ya, setelah dilihat apakah ini warisan tersebut masuk menjadi hak milik dia ataukah tidak. Kemudian ketika dia meneruskan tabungan haji yang sudah dimulai oleh ayahnya, apakah itu menjadikan dia termasuk orang yang mampu untuk berhaji ataukah tidak? Ya, kita lihat. Kita lihat keadaan dia. Kalau keadaan dia memang mempunyai kemampuan untuk berhaji, ya berarti dia ada kewajiban untuk berhaji. Tapi kalau ternyata dia tidak punya kemampuan untuk berhaji, maka dia tidak ada kewajiban untuk berhaji, walaupun sudah ada tabungan haji dari orang tua tersebut. Ya, karena bisa jadi tabungannya masih sedikit dan dia ingin melunasi, tapi ya tidak ada kemampuan. Di tengah jalan tidak ada kemampuan. Mungkin pelunasan yang pertama bisa dia bayar, yang kedua macet. Maka ketika keadaannya demikian, berarti dia belum punya kewajiban untuk berhaji. Kalau dia sudah punya kewajiban untuk berhaji karena dia mampu, maka harusnya dia segera berhaji apabila hal itu dimungkinkan. Ya, misalnya antrian tidak lama, ya, ketika antriannya datang, maka dia harus berhaji ketika itu. Karena pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan makna harus segera dilakukan. Ya, ini sebuah kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama usul fikih, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Pada asalnya perintah itu menunjukkan makna harus segera dilakukan, ya, ketika itu dimungkinkan. Sehingga ketika ada orang keadaannya sudah mampu untuk berhaji, dia tidak boleh menundanya. Kalau menunda, maka dia dosa dalam menundanya. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara yang sudah punya kemampuan, segeralah untuk mendaftarkan diri berhaji. Ya. Adapun nantinya ternyata datangnya antrian tersebut lama, maka itu bukan tanggung jawab dia. Yang penting dia sudah berusaha untuk berhaji, berusaha untuk melakukan ibadah haji dengan caranya, ya, dengan jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Karena haji ini termasuk di antara rukun Islam yang sangat penting, dan harusnya kita segera untuk melakukannya ketika kita mampu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
2: Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah, kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman, menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syif 50 suhuf." Diturunkan kepada Nabi Ukhnuh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya-jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu A'lam.

Kalau kita ingin menasehati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasehati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu, dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niatnya baik, menasehati, tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Nah, bagaimana menasehati dengan benar? Menasehati dengan benar itu diantara lain, jangan menasehatinya di depan orang banyak. Karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, nasihati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memvonis dia. Tidak ada hak Anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik, setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat. Bukan semau kita saja. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat. Beliau selalu berusaha menasihati dengan baik dan lembut, bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadl Ibnu Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadl, karena Al-Fadl ini tampan, dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menegur wanita itu, enggak. Wanita ini kan datang untuk bertanya, belajar. Kalau dia pula ditegur, takut dia pergi, dia enggak jadi dia belajar nanti. Kamu tutup mukanya, bikin fitnah laki-laki tadi. Wah, takutlah dia gitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru nih, baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasehati sepupunya Al-Fadl, karena ini keluarganya, orang yang sudah dekat dengan dia, lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasehati, malu dia nanti. Cuma dipegangnya dagu Al-Fadl itu, dipalingkannya begini. Gitu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia. Lihat lagi. Dipalingkan lagi begini. Lihat lagi sampai 3 kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasehati orang ini, anak muda ini. Enggak ada dia katakan, kamu enggak punya malu, sama Nabi pun masih seperti itu. Wah, ini enggak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasehati. Akhirnya Al-Abbas, ayahnya Fadl ini, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik." Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Kata Al-Abbas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada 2 orang, pemuda dan pemudi, saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Tentu orang itu kan sudah dengar itu, secara tidak langsung sudah menasehati dia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, maka mudah orang itu menerima, tersentuh dia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati orang lain itu ada adab dan etika, harus kita pelajari.

0: Soal jawab.
1: Saya seorang mu'alaf dan baru belajar. Semua kita baru belajar. Alhamdulillah saya juga sudah menikah, tetapi suami tidak mau memiliki anak dikarenakan saya belum pandai mengaji dan faham akan ilmu agama. Mohon penjelasannya. Yang dilarang dari seorang muslim itu adalah memutus secara permanen itu proses kelahiran, atau istilahnya apa namanya? Vasektomi. Ya, vasektomi. Intinya wanita ini dibuat supaya tidak bisa hamil selama-lamanya. Itu yang tidak boleh. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, seseorang itu boleh mengatur jarak kelahiran jika memang ada kebutuhan. Duru kesundal, kesundul wai. Anaknya baru umur 1 tahun keluar anaknya. Anak yang kedua umur 1 tahun keluar anaknya. Anak yang ketiga umur 1 tahun keluar anaknya. Sopo kuwi? Aku dhewe. Gitu. Kalau sekiranya kita itu akan kerepotan ngurusi anak gitu, karena kesundal-kesundul, asinya belum tuntas keluar adiknya sehingga nyusoni dua, atau dia punya anak kembar, kembar tiga gitu misalnya. Terus nanti dia akan sulit nyaur utang puasa. Tahun ini kenapa tidak puasa? Karena saya hamil. Terus tahun berikutnya kan menyusui. Berikutnya yojik menyusui. Tahun berikutnya hamil lagi ya. Itu menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi gitu. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, kata Imam Abdul Aziz bin Bas, boleh mengatur jarak kelahiran. Tapi kalau si suami ini sudah menyatakan enggak usah punya anak, wis uripe wong loro wae. Dan saya kasih tahu kasus nyata yang dialami oleh tetangga saya. Ada pasangan suami istri yang baru menikah, dua-duanya ini berkarir. Ya, yang laki bekerja, yang wanita juga sibuk bekerja. Karena belum punya rumah, dua-duanya membuat kesepakatan mah apa pah gitu. Itu kisahnya papah dan mamah. Papah gedang karo mamah telo. Karena kita belum punya rumah, kita enggak usah punya anak dulu saja. Kita bekerja, menabung sampai punya rumah. Kalau sudah punya rumah sendiri baru kita punya anak. Lalu mereka KB, dalam waktu 10 tahun sudah bisa beli rumah, beli tanah, bangun rumah. Lalu datang kepada dokter. Apa kata dokter? Kakean le ngombe pil KB sehingga rahimnya itu menjadi kering dan divonis tidak akan bisa punya anak selama-lamanya. Pilih punya anak tapi belum punya rumah, atau punya rumah tapi enggak punya anak. Pilih mana? Nah, aku pilih duwe omah ya pilih duwe anak gitu. Seperti itu kisah yang barangkali bisa dijadikan apa bahan pertimbangan. Dan niatkan anak itu tidak akan merepotkan kita. Anak itu ladang pahala. Ya, mumpung kita masih muda, mari kita perbanyak anak. Ya, anaknya papat utawa limo cilik-cilik, kita gendong masih kuat kalau masih muda. Tapi kalau sudah 90 tahun arep duwe anak, nah itu sudah agak kerepotan ya. Seperti itu. Dan anak itu adalah anugerah. Nabi bangga kepada kaum muslimin yang punya banyak banyak anak.
2: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat, tapi juga akan ditimpakan di dunia sebelum di akhirat. Ini muatan dari hadis yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan membahas hadis berikutnya dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? 3. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum minuman keras. Dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya 3 perbuatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 perbuatan buruk itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. 3 hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk 3 perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam, tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah masih berzina, maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa 3 perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Yang tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. yang usianya 60-70 ke atas. Di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah?
3: Aib. Memalukan ada perempuan keluar pakai celana pendek di zaman ini. Bangga.
2: Apa?
3: Bangga. Kenapa? Sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Karena terlalu sering dipromosikan lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita.
2: LGBT. Apa?
3: LGBT.
2: Perzinaan sesama jenis.
3: Sekarang ini dipromokan dengan masif, digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa.
2: Saya kasih ilustrasi. Tikus.
3: Apa?
2: Tikus. Menjijikkan enggak?
3: Menjijikkan.
2: Jenengan bayangkan lagi bakso.
3: Lagi apa?
2: Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus.
3: Priwe.
2: Lanjut. Lanjut apa? Lanjut mbalang kenapa? Mangkoke.
3: Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa?
2: Karena abnormal.
3: Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya.
2: Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan.
3: Sudah.
2: Nabi SAW melanjutkan, hala unabbi'ukum biakbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?
3: Tiga perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan?
2: Dosa besar.
3: Kemudian Nabi SAW kasih tahu, ada yang lebih besar dari itu.
2: Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain.
3: Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua.
2: Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas
3: apa satu lagi tadi?
2: Mabuk, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua.
3: Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an.
2: Saat Nabi SAW menyampaikan, menyebutkan dua dosa tersebut, syirik dan apa tadi, durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi SAW sedang bertelekan, duduknya agak santai.
3: Fahtafaza. Ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur dan dusta. Itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar.
2: Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil.
3: Sumpah palsu itu bukan dosa kecil.
2: Ya.
3: Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai
2: mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Baik, menyembelih menyebut nama Allah lalu diserahkan untuk selain Allah. Jadi kenapa di dalam agama kita ini disebut syirik? Karena Allah disebut. Syirik itu kan artinya menduakan. Maka nama Allah disebut, nama yang lain disebut, maka namanya syirik. Kalau nama Allah tidak disebut itu kufur. Jadi disebut syirik karena menduakan Allah. Kalau Allah ditinggal, kufur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meskipun menyebut bismillah tapi dipasrahke kanggo sing bau reksa sapa misale kiai, nyai, nah sapa singa di meja, nah misalnya singa di meja, nah, kepada jadi bismillahirrahmanirrahim dipasrahke kanggo nyai, kiai, singa, singa di meja, lion of the table. Maka pripun ngaten iki? Boleh enggak? Enggak boleh. Halal mboten? Mboten. Sebab di situ disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka engkang kalebet diharamkan itu wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka segala sesuatu engkang disajikan, maksudnya sesaji loh, bukan disajikan nonton. Nek disajikan saya oleh. Ini disajikan untuk Pak Ustaz. Oh, Ustaznya Bali ngeteh turah di maam ya oleh. Itu bukan sesaji kok. Dihidangkan maksudnya. Sehingga kesimpulannya pripun? Ketika diserahkan untuk selain Allah dalam konteks lelembut jin lan sak piturute niku wau niku nyun sewu mboten halal. Tidak halal. Sinoso wau disebut bismillah. Salah sengipun diserahkan kepada selain Allah. Nek selain Allahnya maksudnya dihidangkan kepada tamu, itu bukan selain Allah. Itu tujuan konsumsi. Walaupun matur, sembelian dalam agama kita ada 5 atas kemutan ya. 1 kurban, 2 akikoh, 3 hadyu, 4 nadar, 5 untuk dikonsumsi atau walimah. Nah, semuanya menyebut bismillah. Selain 5 ini, itu harus diteliti sesuai tuntunan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.

tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dicatat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, mendapatkan salawat dan ampunan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi 10 salawatin wa huttat anhu 10 khathiatin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 dosa kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat. Ketiga, bersalawat termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih 'azza wa jalla wa thana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya 'azza wa jalla, lalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa taala 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Catatan, lafaz salawat yang paling afdal dan paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Bahkan lafaz salawat ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lafaznya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Saya pernah operasi sedot cairan di paru-paru, kurang lebih 3/4 liter cairan pada tahun 2015. Dan sudah menjalani prosedur pengobatan selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh dan bersih oleh dokter yang menangani saya. Tapi kenapa ya Tabib Hepri, sampai sekarang rasanya nafas saya tidak bisa plong, terasa pendek, dan kadang di dalam bekas operasinya terasa sakit kalau saya batuk atau menguap, dan kadang terasa ngilu tanpa sebab. Padahal saya sudah lama menjalani operasi tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan ronsen, tapi hasilnya bersih, tidak ada masalah sama sekali. Mohon diberi solusinya ya Tabib Hepri. Jazakallah khair. Silakan Tim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Untuk hamba Allah tadi yang pernah riwayat operasi penyedotan cairan di paru, jadi memang riwayat operasi ini biasa meninggalkan bekas luka, dan biasanya bekas luka ini mengeras ya, atau bahasanya seperti keloid di dalam, dan ini biasanya tegang saraf. Ini berpengaruh kepada satu area parunya, kedua otot diafragma. Jadi kadang perasaan kayak nafas dan ininya itu kurang los. Maka di situ yang perlu dipijit perutnya untuk memolorkan atau untuk meningkatkan elastisitas otot diafragma. Satu, yang kedua di moksa dadanya. Moksanya bisa dengan hair dryer lah paling gampang. Kalau punya sinar infrared boleh sinar infrared. Atau mungkin ya tadi hair dryer, atau mungkin kalau seminim-minim enggak ada air panas kasih di plastik kompres area dada dan perut. Kemudian dipijit di area perutnya. Minimal sendiri boleh lah. Ini di sini di ulu hati ini ada tulang rusuk kan. Nah, ini diurut ke bawah ini. Diurut ke bawah. Atau kalau misalnya boleh pakai botol sirup yang panjang itu kan. Nah, itu diisi sama air hangat. Pantatnya itu letakkan di bawah ulu hati sini.
1: Ya.
2: Baru ditekan masuk. Misal kami analogikan ini pantatnya botol, tekan di sini. Kemudian tekan masuk, terus ambil nafas panjang, lalu buang lewat mulut. Sambil mengeluarkan lewat mulut ini sambil ditekan untuk meningkatkan elastisitas otot diafragmanya. Tekan sampai keluar mentok. Lagi sampai keluar mentok seperti itu. Ini minimal lakukan sendiri bisa. Baru di moksa atau moksa dulu boleh. Moksa lagi, anget. Biarkan anget biar apa? Biar elastisitas meningkat. Kemudian tekan pakai botol aqua tadi. Setelah itu terjadi, setelah itu dilakukan, selanjutnya belajar nafas dengan lembut. Kalau sebagian ini bukan untuk menarik khodam ya, ada memang sebagian orang yang tidak berlindung kepada Allah, melatih ilmu pernafasan bisa kemasukan khodam atau kemasukan jin tanpa disadari, terutama jenis jin-jin atoyar, jin-jin penerbang atau suka penerbangan, kata beliau Ustaz Faizal Hidayatullah. Jadi kadang tidak sengaja, maka tarik nafas 8 detik, tahan 2 detik, keluarkan 8 detik, tahan 2 detik, tarik lagi 8 detik, seperti itu terus, 82, 82, 82. Lakukan pelan-pelan, agar apa? Melatih tubuh kita di ambang batas oksigen terendah, sehingga apa? Sehingga tubuh kita metabolismenya mampu mengatur fleksibilitas dalam mengelola metabolisme. Ya. Jadi ini yang dilakukan, dua hal tadi. Minimal dengan tadi pemijatan di area perut dengan botol tadi bisa, kedua dengan moksa, kedua dengan tadi belajar nafas. Insya Allah akan ada perubahannya.
1: Nah, operasi cairan tuh dibelah berarti ya Bibi?
2: Dilubangi bisa.
1: Oh, dilubangi.
2: Ya, disuntik di
1: dadanya itu.
2: Di sini samping biasanya. Jadi di parunya ditusuk terus sedot. Sebenarnya sedikit kadang, tapi cuman kadang nyentuh.
1: Jahitan berarti
2: ya. Ya, tergantung, ada yang jahitan biasanya, satu atau dua. Tapi ini jadi masalah kadang bekas lukanya atau penusukannya ini kan kadang nyentuh pembuluh darah ya. Nah, kadang di situ ada pembuluh darah yang beku, itu kadang bisa berefek
1: sakit.
2: Berefek sakit
1: yang
2: atau
1: yang menyebabkan cairan masuk ke paru apa sih sebenarnya?
2: Itu tadi kan TB ya. Tuberkulosis TBC. Jadi beliau kena virus atau terkontaminasi bakteri atau virus TBC. Ya enggak apa-apa. Iya, lazim. Biasanya TBC kan habitatnya di tanah ya, makanya banyak orang yang kalau sering kurang bersihan dikit lah, maksudnya kadang ini imunnya tidak pernah terbentuk, ketika terserang sedikit langsung kalah ya wis.
1: Bukan karena itu ya. Okay. Misalkan minum sedek sering kesedak
2: oh, masuk
1: ke paru gitu.
2: Enggak ya. Enggak lah. Bukan gitu. Itu kan virus.
1: Renang terus air.
2: Minum air enggak, bukan. Ya bisa saja menjadi sebab, tapi kalau tubuhnya mampu ngelawan sih aman. Cuman sebagian kan yang beliau kena TBC kan tubuhnya imunnya enggak maksimal. Makanya kemarin kita bahas tentang membentuk imun keluarga itu karena di sini. Ini itu di imun. Mau bakteri virus apa yang masuk, kalau imun kita kuat ya kuat. Ibarat kita punya kerajaan, pasukannya elit, pasukannya bonafit, senjatanya lengkap, mau musuh apa yang masuk habis lah gitu. Jadi kenapa dari awal kemarin kita bahas masalah imun, membentukkan imun keluarga. Nah bisa dibuka materi lagi untuk para pendengar yang ingin meningkatkan imun keluarga. Di tadi Muntara Quran pernah kita bahas tentang pembahasan cara menguatkan imun keluarga.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Wafiq. Ya. Wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.

0: Para nacer.
1: Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang tentunya penting bagi kita semua, tentang pembuka dan penutup rezeki. Tidak kita ragukan bahwasanya dalam kehidupan dunia ini kita membutuhkan yang namanya rezeki, dan merupakan sifat manusiawi adalah suka dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang tinggi. Ya, sifat manusia seperti itu. Ya, Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu benar-benar suka dengan al-khair. Khair di sini maksudnya adalah harta. Manusia benar-benar menyukai harta, dan kemiskinan adalah perkara yang tidak disenangi. Oleh karenanya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan, dan juga berlindung dari fitnah kekayaan. Ya, karena kefakiran adalah hal yang tidak disukai. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhajia'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan, sungguhnya teman tidur yang terburuk adalah kelaparan. Ya. Dan di antaranya juga Rasulullah SAW berdoa minta rezeki setiap subuh. Kata Rasulullah SAW, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Demikian juga dalam sholat kita selalu berdoa, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku. Dan Allah menamakan dirinya di antara nama-namanya adalah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki. Dari sini kita tahu bahwasanya mencari rezeki adalah hal yang dituntut dalam syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai solat Jumat, wahai para lelaki, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Itu cari rezeki. Silakan cari rezeki. Allah juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nushur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di penjuru bumi. Ya, wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki yang Allah turunkan bagi kalian, wa ilaihin nushur, akan tapi kepada Allah tempat kalian kembali. Dan para anbiya mereka juga bekerja, ya, seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Yahya najjaran, adalah Nabi Yahya adalah najjar, yaitu tukang kayu, beliau bekerja. Demikian juga Nabi Daud alaihi salam dulu tukang besi, ya. Artinya mereka bekerja untuk mencari rezeki karena masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Demikian juga para sahabat, mereka juga bekerja di samping mereka menuntut ilmu. Mereka juga bekerja di samping mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga bekerja. Sampai disebut dalam hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berganti-gantian dengan tetangganya untuk menuntut ilmu. Hari ini Umar yang menuntut ilmu, tetangganya mencari rezeki. Besok gantian, tetangganya yang menuntut ilmu, Umar bin Khattab yang mencari rezeki. Ini suatu hal yang fitrah yang setiap manusia mengetahuinya, bahwasanya rezeki memang hendaknya dicari. Dan kita tidak ragukan juga bahwasanya mudahnya rezeki adalah salah satu dari sebab kebahagiaan jika ditempatkan pada tempat yang pas. Ya, ya, orang kalau punya rezeki, ya mudah bagi dia untuk berbahagia. Dia mau umroh bisa, dia mau haji bisa, dia mau membelikan hadiah buat istrinya bisa, dia membelikan keinginan anak-anaknya bisa, tentunya jika dia bisa mengatur harta dengan baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan, al-mar'atu salihah, yang pertama istri yang salihah, yang kedua al-baitul wasi', rumah yang luas, kemudian al-jaru salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan tunggangan yang baik. Ya, artinya Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebahagiaan diantaranya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Punya rumah yang luas harus punya rezeki agar bisa membeli rumah yang baik, rumah yang besar. Kemudian al-markabul hani, tunggangan kalau kita sekarang yang mobil kendaraan yang nyaman. Nah kalau ingin punya kendaraan nyaman tentu kita harus punya rezeki. Ini semua saya sampaikan di awal mukaddimah untuk menegaskan bahwasanya namanya mencari rezeki, cinta dengan rezeki, suka dengan rezeki adalah fitrah manusia, lelaki maupun wanita. Jadi wanita suka memakai perhiasan, suka memiliki barang-barang yang indah, ini semua adalah fitrah manusia. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mudah mendapatkan rezeki dan apa saja perkara-perkara yang menjadi penghalang seorang untuk meraih rezeki. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun rezeki sudah ditetapkan kadarnya dan jumlahnya ya, bagi seorang ya, dan kadar tersebut tidak akan berubah sebagaimana dalam hadis ya, ketika seorang masih dijanin kemudian dalam perut ibunya, kata Nabi, fayursalu ilaihi malat, maka dikirimkanlah malaikat kepada janin tersebut, fayanfukha fihi ruh, maka malaikat pun meniupkan ruh kepada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh untuk mencatat empat perkara di antaranya bikat bi rizqihi wa ajalihi, bahwasanya ini janin dicatat rizkinya dan juga dicatat ajalnya. Rizki perkaranya sama dengan ajal, sama-sama tercatat tidak akan berubah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya jika telah ajal datang ajal seorang tidak akan bisa ditunda-tunda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Tepat pada waktu ajalnya, ya, ajal akan datang meskipun dalam kondisi super sehat, dalam kondisi apapun, terjaga penjagaan yang ketat, jika datang ajal tidak akan tertunda meskipun hanya sekejap. Tiba waktunya dia akan meninggal dunia. Demikian juga rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril inna ruhal qudus nafatha ala ra'i." Sungguhnya Jibril alaihissalam memberi wahyu kepada jiwaku dengan berkata, "Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal ya sampai terpenuhi rezekinya, sampai terpenuhi. Artinya tidak akan berkurang. Kalau dia masih punya rezeki secangkir susu, maka dia tidak akan meninggal kecuali secangkir susu tersebut telah dia minum. Kalau belum dia minum berarti dia belum meninggal dunia. Ya benar-benar sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kalau begitu bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki karena sudah ditentukan da'u ma harum wa khudhu ma halla. Kalau gitu ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Meskipun rezeki telah ditentukan sebagaimana ajal telah ditentukan, namun kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal kita dan kita tidak tahu kapan kadar rezeki, berapa kadar rezeki kita. Dan ketika Allah mencatat takdir tersebut, semuanya dengan sebab dan akibat. Berlaku sebab, hukum sebab, akibat. Seperti seorang, ajalnya ditentukan, tapi dia orang yang melakukan sebab-sebab kesehatan tentu, biasanya umurnya lebih panjang. Dan itu semua sudah ditakdirkan dia. Orang yang mungkin tidak mempedulikan kesehatannya, kemudian makan yang merusak tubuhnya, maka cepat meninggal dunia. Dan ini semua sudah ditetapkan. Sama dengan sebagaimana ajal, demikian juga rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita berapa, tapi kita melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Orang yang dicatat rezekinya sekian, ditakdirkan juga dengan sebab-sebab dia untuk bisa mendapat rezeki tersebut. Oleh karenanya, tugas kita yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Urusan berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ikhtiar karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita enggak tahu ajal kita tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi kita orang yang cerdas, orang yang berakal ngerti ya kalau untuk bisa berumur panjang ya berusaha untuk sehat ya. Kita berusaha meskipun itu semua tidak akan merubah ajal kita, tapi Allah mencatat ajal dengan sebab-sebabnya, sebagaimana Allah mencatat rezeki dengan sebab-sebabnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrar lafi na'im, wa innal fujjar lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 7 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullahu Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ending Yang Baik.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bi tilkan ni'mah na'mal salihan li bahsi rizqi li tanawwul jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع سلام المسلمين والمسلمات وبالخصوص جماعة مجلس تعليم Khadijah Community yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini, pagi yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pagi yang penuh keberkahan. Ada keutamaan di mana Allah mengutamakan sesuatu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahi, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ketika banyak orang menganggap bahwa lelah hidup menghadapi ujian, di balik kelelahannya ada kejahilan akan hikmah di balik ujian. Bukankah dalam satu riwayat hadis qudsi Allah mengatakan, kata Allah, kalau Allah mencintai seorang hamba, ya qayyadtu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku mengikat tali kasih dengan hamba-hambaku, kata Allah, aku akan menguji dia. Jadi kalau orang beranggapan bahwa ujian ini bentuk hukuman, intimidasi atau azab yang diinformasikan, salah. Ya, kita cuma on skenario, di atas skenario yang telah ditulis oleh Allah. Kan sering dengar Ustadz sampaikan, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Sering kok kita dengar hadis ini, ya. Allah telah menakdirkan manusia dengan takdirnya ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Artinya, apapun yang kita rasa di muka bumi ini sudah ditentukan takdirnya sama Allah. Dan setiap takdir tersebut memiliki akhir, ending. Akhir yang baik. Nah, kalau sudah bicara akhir yang baik, kita mesti kenal Allah. Karena Allah sendiri Nabi yang menyampaikan bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Jadi jangan pernah menghayalkan sesuatu yang buruk berujung pada kebaikan, atau menghalalkan yang diharamkan, atau memuliakan yang dimakruhkan dengan harapan Allah memberikan kebaikan. Kayak suka ada ritual-ritual bid'ah, bikin spanduk gede di belakangnya ustaz, semoga dengan perayaan ini, perayaan itu, Allah berikan berkah buat kita semua. Amin. Gimana sih kita bertawassul dengan yang dimurkai, berharap sesuatu yang baik? Hei, tidak ada begitu rumus agama. Agama ini adalah milik Allah, dan Allah itu baik, cuma menerima yang baik. Bagaimana kalau kami pernah memulai sebuah keburukan di masa lalu, ustaz, sementara kami sedang berdoa untuk kebaikan apa yang kami miliki dengan cara mendapatkan dengan keburukan. Contoh kayak rumah tangga, ya, dulu bermaksiat, menghalalkan yang diharamkan buat dapat pasangan, udah terlanjur berjalan punya anak. Gimana, ustaz? Itulah hikmah di balik agama menggiring kita untuk bertobat. Di surat Hud ayat 3 Allah berfirman, ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ada dua cara minta ampun. Yang pertama istighfar, yang kedua bertobat. Ternyata istighfar dan tobat ini dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang satu buat dosa manusiawi. Karena kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah, yang mau bertobat, suruh istighfar. Ya, kalau dosa besar baru kita bertobat. Nah, banyak di kita ini memahaminya ini bahwa istighfar, tobat itu sesuatu yang tidak cukup. Contoh begini, ustaz, dulu kan saya pernah gak sholat, ustaz. Gimana cara saya untuk menebus dosa tersebut? Kira-kira kapan saya mesti bayar dan mengqada sholat itu? Ntar dulu, kalau memang dulu gak sholat karena memang lupa, ya, ada riwayat yang menjelaskan terangkat catatan dosa dari orang lupa sampai ingat. Makanya kalau dia sudah ingat, langsung lakukan yang dia lupa, namanya qada. Betul? Tapi kalau dulu dia sengaja gak sholat karena memang emang saya gak demen aja sama sholat, gitu loh, berarti kan dosa, ya, berbuat maksiat dengan sengaja buat hukumnya. Dalam Islam, dosa itu gak ditebus. Emang kita agama sebelah, kalau dosa ditebus di balik lemari. Betul. Kita agak begitu kali, ya. Gak ada yang namanya dosa ditebus, gak ada, ya. Jadi kita disuruh mohon ampun. Sampai ada tuh yang suruh katanya setiap waktu sholat tersebut, sholat lagi karena pernah ditinggalkan. Dulu aku tuh gak pernah sholat zuhur, maka sekarang tiap abis zuhur aku sholat lagi buat nebus yang dulu. Ya Allah, nabinya siapa nih? Gitu loh. Laukana khairan lasabakuna ilai. Uslubnya begitu. Kalau memang betul yang dia lakukan, para sahabat sudah melakukan. Agama bukan seperti itu. Agama ini wajib mengikuti syariat. Makanya kalau pengen ending yang baik, harus mukadimah yang baik. Walaupun ada khayalan indah yang ditawarkan agama ini, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Buat orang yang pernah berbuat sebuah keburukan, dijanjikan kebaikan di akhir, bagaimana caranya? Bertobat. Kita cuma mengatasnamakan hijrah. Dulu kan aku ini kan gak pakai kerudung, Ustaz, ya. Tapi alhamdulillah, Ustaz, sekarang aku udah hijrah, Ustaz. Aku udah hijrah. Terus gitu loh. Iya, alhamdulillah, Ustaz, sekarang pakai. Alhamdulillah. Cuma waktu dulu gak pakai, dosa gak? Dosa, Ustaz. Masa Ustaz gak tahu? Ya balik nanya gitu loh. Dosa, Ustaz, dosa. Udah tobat belum? Emang harus tobat? Gitu bahasanya. Dia pikir hijrah itu kayak mendayung sekali 2-3 pulau kena gitu loh. Ya beda. Hijrah dengan tobat dua hal yang berbeda. Kalau Anda hijrah cuma pindah tempat, pindah suasana, pindah pergaulan. Intikolul makan min makanin akhor ila makanin akhor. Itu hijrah. Tapi kalau tobat beda. Karena ada perintah Nabi untuk menangisi dosa. Wabki ala khati'ati. Tangisi dosamu di masa lalu. Ya, pernah dengar kan riwayat yang tertulis dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukunya Madarijus Salikin, bab tentang mahabbah, bab cinta, ada di pertengahan buku tersebut riwayat Imam Muslim. Kata Rasul dalam riwayat itu dikatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang bisa merasakan gula-gula dalam ibadah, manisnya iman, kalau dia tahu tiga hal yang mesti dia lakukan. Hal yang pertama, ini yang kita bahas, yang ketiga, cuma harus disebut semua mau gak mau ya. Hal yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kamu tuh gak mungkin merasakan asik dalam beragama, enteng ya agama. Kecuali kamu mengedepankan Allah dan Rasul. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Karena ada masa di mana nanti kita ini lelah dengan ujian. Allah, ujian ini membuat kita lelah. Allah, lelah sekali. Ya. Tapi karena kita kenal Allah, kita kenal Rasul, enggak ada kelelahan dalam agama. Karena dunia ini memang alam yang melelahkan. Maka dia mendahulukan Allah dan Rasul. Jadi kayak Nabi lelah dengan ujian ketika ditimpukin di Taif. Orang taunya cuma ditimbukin di Taif kan. Momennya kapan? Amal huzni. Amal huzni itu apa? Tahun kesedihan. Di mana pamannya Abu Thalib meninggal. Tuh paman tersayang itu. Yang ngebelain dia mati-matian. Belum lagi ayang bebnya mati tuh, Khadijah.

0: depan nih orang-orang gak punya masalah. Masalah. Ya karena memang hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, harus kita akuin ya. Dan orang gak diukur dari masalahnya. Jangan suka mengukur orang dari masalah. Ceritaan tentang Nabi Adam dan Hawa yang harusnya bisa mendidik anak super karena gak punya tetangga.
1: Betul.
0: Aman, dia cuma berdua doang, betul. Gak ada pewarnaan lah ya. Karena kan berdua doang, emang klaster cuma dua di sana. Ya. Ini harusnya ini gak ada kontaminasi lah real didikan beliau. Tapi lihat, lihat. Anaknya bisa bunuh-bunuhan Habil dan Qabil. Apa boleh kita bilang emang Hawa kurang cakep ngedidik anak gitu loh. Adam juga kurang bagus lah ngedidik anak. Boleh kita ngomong begitu? Ya gak boleh dong. Itu babinya Rasul Nuh. Istrinya bini Rasul tentu ya. Punya anak kacau. Emang Nabi Nuh mah gak bisa milih bini gitu loh. Boleh kita ngomong begitu? Gak boleh. Apalagi anaknya tuh pinter ngomong, 950 tahun dakwah, orang pada dengar dakwah dia, walaupun gak banyak yang ikut. Anaknya sendiri kufur. Apa kita bisa bilang emang Nuh gak pinter ngomong? Ya enggak lah. Apalagi si Asia, no. Ngerti agama, lakinya Fir'aun. Kan kalau hari gini kan terjadi tuh antar mama gitu kan, nah, tuh orang kajian mulu lakinya setan gitu. Hati-hati cabein nih mulut ya. Gak boleh. Siapa sih yang bisa pilih ujian dalam hidup ya? Itu kan masih hanya Allah. Allah cuma pengen dengan ujian gitu kita menjadi dua orang yang mungkin imma syakuran, imma saburan. Makanya ketika diuji, Nabi hiburannya apa? Ngajar. Ngajar kemana? Ke Taif. Taif itu dari Mekah gak jauh. Saya kalau ke Mekah, biasanya saya suka touring sama anak-anak. Moge Mekah, Taif, muter gitu ya. Enak Taif, enak banget. Ya, Insya Allah. Apalagi kalau trek kendaraan motor, Ustaz. Ikut kan, Ustaz. Tapi sampai di Taif, apa kenyataannya? Beliau ditimpukin kan? Dia pikir solusi nih ngajar ya, tawa ketiwa, ujian tetap ngikut. Karena tadi bahasa Allah di awal, Allah kalau mengikat tali kasih, Allah uji orang. Ya Allah, kita kalau gak diuji sama orang, bobot fasih dalam kata tuh gak kelihatan loh. Coba dah orang kalau belum diuji sama orang, janjian, kamu datang gak? Salah. Iya datang. Tapi kalau lagi punya masalah, kamu gak apa-apa gak? Datang gak nanti? Insya Allah gitu. Lagi punya masalah nih orang. Kita waktu belum diuji sama anak, yang udah pada punya anak semua ya, yang belum semoga digampangin insya Allah ya. Kan kita kalau anak masih lucu-lucunya tuh ya, masih anak-anak. Kita kalau doainnya, ya Allah Rabbi habli minas solihin, ya Allah gitu. Kayak gak ada bobot doa kita, Rabbi habli minas solihin. Nanti tuh anak udah mulai gedean dikit, yang laki mulai pecah suaranya, yang perempuan mulai ngomongnya Allah gue gitu ya, mulai ngeselin ya. Doa kita tuh beda pronunciationnya tadi. Yang tadi Rabbi Hamli sekarang Rabbi Hamli minas solihin ya, minas solihin ya Allah. Itu lagi pegel sama anak tuh. Emang mesti diuji dulu. Masih inget gak dulu awal-awal nikah sama bapak? Gak usah belaga lupa, inget-ingetnya terus ya. Abis bapak pegang kepala ibu kan ya, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabal ta'ala seterusnya kan. Ibu langsung mulai berdoa tuh kan. Hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata ayun gitu kan. Kagak ada bobot tuh doa. Sekarang ya, ketika ibu curhat sama ustadz, ustadz, ujian aku tuh Ustaz 20 tahun cuma dia. Ditunjuk. Jangan nunjuk ngapa Bu kalau ngomong Bu, jadi tahu gitu tuh. Mulai pegel ya. Ibu pegel sama bapak, betul? Bapak lebih pegel sama ibu, betul, insyaallah.

0: Disitulah doa mulai berubah aksennya, tahsinnya mulai berubah. Yang tadi cuma hablana min azwajina, sekarang hablana min azwajina ya Allah, min azwajina, azwajina ya Allah. Apa? Ada penekanan. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang cara Allah tuh membuat kita dekat sama Allah tuh memang diuji. Ya kita kalau gak pernah ngerasain jatuh dari motor, kalau bahasa kami biker nih, aduh kurang wirid naiknya dah. Karena udah sering jatuh, tinggal bismillah, tawakal tu Allah. Dan seterusnya, kehati-hatian timbul itu karena ujian. Makanya Allah bilang tadi, ya, qayyadtu 'abdi min 'ibadi bibtilaihi. Aku tuh kalau mengikat tali cinta dengan hambaku, ku uji dia. Aku tahu kalau dia hambaku itu alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi. Pasti standar orang yang soleh itu kalau diuji akan berkata, kami milik Allah dan kami bakal balik ke Allah. Dientengin aja. Dan beliau pertontonkan ketika beliau diuji dengan ujian yang berat, ditimpukin, dihujat, dicaci, terkenal doa Taif tuh. Ya coba doa Taif, kalau kita googling tuh di handphone tuh ada doa Taif panjang sih ya. Doa itu mengatakan gini, Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillati hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka usauli. Tahu gak artinya? Wallahu alam. Allahumma inni asku du'fa quwwati wa qillati hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku adukan semua permasalahan hidupku padamu. Wa qillati hawani 'ala an-nas. Kerdilnya aku di hadapan manusia. Mungkin kalau nabi ngadepin umat yang enggak menurut, kita ngadepin anak yang enggak menurut lah bahasanya gitu ya. Atau ibu ngadepin no. Iya enggak menurut gitu ya. Qillati hawani 'ala an-nas. Anta Rabbul mustad'afin, kau Rabb mustad'afin, kau Tuhan orang yang lemah. Wa anta Rabbi, kau Tuhanku ya Allah. Asik loh dialognya, asik loh. Anta Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktu amri. Ya, pada musuh-musuhku atau orang yang menguasai diriku, sehingga nih kalau bahasa ibu-ibu, aku nih kan istri, komplain juga enggak punya power. Kayak rakyat dengan pemerintah kan. Berat loh ini loh. Ibu tahu itu gak boleh. Cuma bapak yang berbuat. Berat. Wallahi berat. Ibu yang udah ngaji, bapak kan belum. Ibu tahu hukum rokok bagaimana. Ibu tahu hukum sholat laki-laki di rumah. Tapi semua di depan ibu dikerjain. Qillati hawani 'ala an-nas. Kerdil sekali di hadapan manusia. Kayaknya omongan kita ini gak sampai. Gerak tubuh kita di lengwit gak dipandang ini. Kita gak bisa amar ma'ruf nahil mungkar, gak bisa. In lam yakun bika alaya godobun fala ubali. Ya Allah, terserahlah manusia mau gimana sama aku, terserah. Yang penting jangan engkau yang murka padaku. Tuh. Jadi enteng. Ya, ya, ini penjelasan yang pertama dari gula-gula iman tadi. Ya masih jangan lupa, jangan kepancing sama panjang ceritanya nih ya. Jadi ada kata yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kalau kamu pengen merasakan sholat itu ringan, berbakti rumah tangga itu ringan, umroh haji itu ringan, ngaji begini ringan, wallah gak bisa semerta-merta kita merasa ringan kecuali ada yang kita tanam, ada yang kita petik. Karena agama ini bukan pura-pura. Simah, bekasnya agama itu bukan pura-pura. Simah tuhum min asari sujud. Ada bekas sujud, jangan diterjemahkan cemong di jidat. Kesian yang udah asam urat gak cemong-cemong, betul. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi bekas ibadah itu dampak positif ibadah. Yang Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala 'abdi. Yang paling Allah suka dari diri seorang hamba yang beribadah melihat bekas ibadah. Tuh, Allah senang banget melihat bekas ibadah loh. Kan ibadah pasti ada bekasnya dong. Sholat bekasnya apa? Bekas ibadah. Tanha anil faksa wal mungkar. Puasa Ramadan nih yang gak sampai 3 bulan lagi nih, bekasnya apa? La'alakum tatakun. Nikah-nikah bekasnya apa? Agadulil basar wa ahsanulil faraj. Ya, bekasnya ada. Umroh haji bekasnya apa? Laisa lahul jaza ilal jannah. Syahadat yang kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, bekasnya apa? Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Semua ada bekasnya. Nah, Allah pengen semua ritual ibadah itu seperti yang Nabi informasikan, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ritual ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Makanya Imam Bukhari mengatakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena waktu gak berulang, masa gak berganti. Waktumu berbuat baik makin sedikit. Sayang kalau sekarang ngaji gak bisa konsen, sayang. Semangat dari rumah sampai lokasi. Temen sih ngeliat begitu tuh ladang amal. Ingetin, bangunin. Bismika Allahumma amin. Hingga enak tat udah pules bangunin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada ladang amal. Makanya jangan suka sakit hati kalau ngeliat orang begitu. Jangan, gue gak demen sama dia tidur. Udah ya, apa ada Quran yang bilang nu'asan amanata minhum. Allah jadikan ngantuk itu nikmat buat seseorang, gak bisa disalahkan. Wallahi ngantuk itu nikmat. Makilah ke orang ngantuk, apa nikmat banget ya. Gak apa-apa, diingetin aja. Intinya ini orang berilmu. Karena agama pengen pada setiap ritual ini yang gak berulang masa untuk melakukannya ini ada bekas. Jangan sampai endingnya itu gak baik. Kita pengen semua ritual ibadah endingnya baik. Yang kedua, di halawat al-iman, gula-gula iman tadi, yang kedua, yakni ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar untuk menyukai seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Ya, jadi kita pengen suka sama orang karena Allah, benci juga karena Allah, gitulah. Makanya harus ada wasilah untuk kita punya medan mengetahui alasan tersebut. Ya, kalau orang berumah tangga, ya indah. Rumah iso pakarnya dah. Ya, ngumpulin orang-orang yang pengen cari pasangan pakar. Tapi harus diingetin, ya. Rumah iso ini cuma wadah, wasilah, ikatan yang baik ke depan antara suami istri, kan gitu ya. Diingetin, kamu yang mesti ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, ta'aruf cari tahu, artinya ta'aruf cari tahu, ada obrolan gitu lah. Kalau udah tahu, udah bismillah istikharah. Ambil keputusan, ini nih yang baik, baru istikharah. Ini kadang-kadang belum pilih udah istikharah. Aku udah istikharah tak, cuman belum ada bayangan. Emang belum ada bayangan. Lihat dulu, mantep dulu baru istihoroh. Ini lihat belum mantep, belum udah istihoroh. Akhirnya ngimpinya ketemu artis, betul lah. Ngayal gitu loh. Ya udah mantep, kayaknya ini nih bismillah. Kalau belum mantep gimana Ustaz? Tanya yang berilmu, pas alu ahla dzikri. Ya kamu kayaknya ini cocok deh, bismillah, bismillah. Ya Allah, in kana hadal amro khairan li. Seandainya pilihan ini baik untukku, gampangkan. Sini buruk, jauhkan. Itu istikharah. Minta izin Allah tanpa menghalangi kemantapan melangkah. Iya, belajar benci dan cinta karena Allah. Saya sering bilang kok di kajian ibu-ibu, makanya ibu-ibu bu, jangan suka jadi detektif buat suami. Iya. Sampai naro-naroin alat di motor gitu ya, supaya ngecek suami di mana, kayak main Mario Bros. Dengan gitu loh. suaminya cerdas, emang pinteran maling sama polisi kan gitu ya. Disuruh temennya make, muter-muter temen-temen. Suaminya naik ojol. Sian deh loh. Udah bu, mendingan megang prinsip yang Allah kasih rumusnya. Perempuan soleha buat laki-laki, soleh. Jadi jangan was-was, jangan jadi suuzon. Kalau prasangka buruk, kata Allah apa? Wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu akan mendatangkan keburukan yang kau rasa. Tuh. Ya, nonton sinetron, dengar ceritaan baru, jangan-jangan dia kayak gini. Ya. Yeah. Itu penyakit-penyakit hari gini tuh, ibu-ibu milenial tuh. Ya. Yeah. Ya yang masaknya nggak pernah pakai kompor, pakai kok pakai pulsa kalau masak online. Ya. Panik kalau handphone nggak kebawa, panik saat naik angkot, pertek pertek pertek, pucet kata mana? Ukti, anti kenapa pucet? HP ketinggalan. Wah keren sih ada HP gitu loh. Ayuhibal mar'u la yuhibbu illa lillah. Belajar menyukai seseorang karena Allah, membenci pun karena alasannya begitu. Kalau bicara selera, sebenarnya sih dia bukan selera aku gitu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir, Allah sayang sama dia, kenapa aku gak belajar sayang? Itu yang asik. Aku sih tahu memang Allah gak demen sama dia, tapi aku terlanjur sayang. Ya, lu mau honeymoon di neraka jahanam gitu loh. Kalau gak suka, lu suka lain lagi. Belajar benci dan cinta karena ya. Saya tuh kalau baca sejarah tentang sahabiat di zaman Rasul, perempuan-perempuan di zaman sahabat dulu, emang beda planet sih kita ya, benar-benar ya. Sampai geleng pala tuh, ada yang namanya Naila. Naila itu perempuan berusia 18 tahun itu merengek minta dinikahin sama Utsman bin Affan yang usianya 83. Dan Utsman sudah punya istri. Ini ada gadis manis 18 tahun cerdas minta dinikahi sama Utsman. Tuh kalau kejadiannya Desember 2024 gitu ya. Ini Naila sakit ini itu. Utsman pedofil, betul ya? Sudah beda mindset itu, sudah enggak sama. Kata Naila, salahnya di mana? Salahnya di mana? Di mana letak kesalahannya? Utsman manusia terbaik setelah Rasul karena dia khalifah. Ya, tanpa menghilangkan kemuliaan Abu Bakar dan Umar. Ya, masyaallah. Dan dia Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Dan Nabi mengatakan Utsman fil jannah, Utsman di surga. Dan hartanya sampai sekarang pun ada. Harta yang paling Nabi malu untuk menerimanya harta Utsman. Dan Utsman dalam siar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi tentang Utsman, saya juga sampai sekarang masih belum mudeng. Cuma tertulis di situ apa? Utsman bisa menghatamkan Quran satu rakaat. Don't try it at home. Sudah, jangan dicoba, sudah. You not Utsman. Oke ya. Ini dahsyat ini. Ya, memang kita enggak nyampe itu karoma dah, udahlah ya. Just info sudah ya. Kayak Abu Hanifah setiap Ramadan hatam 80 kali Quran. Kita mau nyoba lebar mulut kita urusannya, enggak bisa. Itu karomah sudah. Kata Naila, salahnya di mana? Biarin sebentar sama Utsman di dunia kan, tapi lama di sorga. Cerdas enggak? Jarang yang cerdas hari ini. Ya. Ibu gerandang-gerendeng sama bapak emang berapa tahun lagi, Bu? Kemarin ada yang curhat ibu-ibu sama saya di Jakarta, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya ini ujian saya suami, Ustaz, ya Allah, gak kuasa, saya sudah ngaji tapi dia belum, aduh Ustaz, saya ini sampai mau bunuh diri tiap hari. Ibu mau bunuh diri? Iya Ustaz. Ibu umur berapa? 55. Bapak umur berapa? 62. Ya Bu sabarin deh Bu, saya bilang begitu sama dia. Paling berapa lama lagi sih, saya kata gitu. Daripada endingnya buruk kan dengan ending yang baik. Terus gara-gara ibu pegel, ibu bunuh diri kan rugi dua kali. Udah sabarin Bu, saya bilang. paling berapa kali pemilu lagi kan gitu ya. Ya makanya memang ilmu mesti dikedepankan nih ya. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Nah yang ketiga nih yang kita bahas, baru yang ketiga nih, tadi muter-muter doang depannya supaya gak ngantuk aja. Yang ketiga, ayakra ayyuda fil kufur bada'it angkudahullah kama yakra ayu kita bawa cufinna. Yang ketiga itu manisnya iman bisa kau rasa itu ketika kamu benci untuk balik ke masa lalu yang buruk. Ayakra ayyuda fil kufur, benci untuk kembali kepada kekufuran di masa lalu. Kama ayakra ayyuda kita bawa cufinna. Seperti bencinya kalau Allah sungkurkan wajahnya ke neraka. Gak ada orang yang mau lah ya. Jadi kita kalau ingat dosa di masa lalu tuh nangis. Maka Nabi mengatakan, wabki ala khatiatik, tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Ini kan kadang-kadang kita menganggap dosa itu gak perlu ditangisin. Tidak sedikit mengatasnamakan silaturahmi dalam reuni, arisan, teman kecil dan lain-lainnya. Ketika ketemu ngomongin dosa di masa lalu sampai ketawa geli. Macam-macam ketawa sekarang, ada weka-weka, ada angang-angang-angang, ada kikik-kikik-kikik, macam-macam itu. Sekarang tahu macam-macam itu. Dosa diketawain. Ingat gak dulu zaman kita masih SMA? Yang nyolong gorengan, nyolong gorengan, yang jual udah mati loh. Minta maaf ya repot itu urusannya itu. Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Kamu yang tahu. Dan nanti ada bab tentang orang yang dilindungi di padang mahsyar, orang yang apa? Yakni orang yang menyendiri di sepertiga malam, fafadot ainu wa huwa khalian. Dia menyendiri, dia nangis ingat dosa. Allah haramkan neraka untuk menjilat mata yang basah karena ingat dosa. Wah. Ya, agak susah nih kita kalau nangis pura-pura kan enggak bisa. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena kita nyembah Allah yang maha mengetahui mata yang berkhianat, hati yang berbisik. Tolong kalau mau nangis, ya memang karena menyesali dosa. Kalaupun tersenyum karena ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi endingnya, Rabbi auzi'ni, ajarkan aku untuk an ashkura, bersyukur kepadamu. Itulah. Ya. Kita pengen memiliki hari akhir yang baik. Makanya ending yang baik kan mukadimah yang baik, al amal bi khatimiyah, amal tergantung akhir tadi ya. Nah, saya sedang senang mengkaji buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kutip diterjemahkan sudah bukunya. Cuma buku ini jadi membuat banyak buku lain yang kita buat dan yang kita jadikan sebagai rujukan gitu lah. Ya karena kita butuh ulama, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Beliaulah yang menginformasikan kepada kita bahwa kita pengen akhir yang baik. Betul, ending yang baik. Nah, ending yang baik ini tergantung awal yang baik. Surat An-Nahl ayat 97 itu rujukan paling simpel. Saya sering sampaikan ayat ini ya. Di situ ada ayat yang mengatakan, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya, An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Tulis aja, enggak usah dicari, lama urusan sejam nanti ya. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Makanya Allah cuma terima dua makhluk, laki dan perempuan. Yang remeng-remeng tengah gak diterima nih. Mau dia laki lembut kayak perempuan, perempuan kaku kayak laki-laki, dua-duanya gak boleh. La'anallah al-mutasyabbih minar rijal wal-mutasyabbihat minan nisa. Ya, Bu. Jadi Allah benci laki-laki yang lembut kayak perempuan, perempuan yang kaku kayak laki-laki itu gak boleh. Karena Allah mengakui, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, tapi wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Karena nanti banyak juga orang beramal soleh cuma imannya dipertanyakan. Ya, boleh jadi pengajian kumpul banyak orang beramal soleh, ngaji nih amal soleh, tapi kan iman kita gak tahu. Saya suka bercanda di kalangan laki-laki, kadang-kadang maling sendal ikut sholat Johor, gitu lah. Sholat Johor cuma pulang nuker sendal, ada, bukan enggak, gitu lah. Ya, bahkan maksiat depan Ka'bah pun banyak. Iya, iman, wa huwa mu'min. Maka kalau dipastikan dia laki perempuan beramal soleh beriman, kata Allah, falanuhyanu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu di atas khair. Khair bagus, thayyib bagus dan wangi. Ya, bagus dan wangi. Walaupun mungkin dia sudah meninggal, diingatlah kebaikannya. Ya kayak buku ini, si Abdurrahman Asyari sudah enggak ada, betul? Sudah meninggal. Tapi kan bukunya sampai karena thayyiban. Kamu kalau pengen punya ending yang baik, yang thayyiban, maka kata Syekh, lakukan beberapa hal ini. Hal yang pertama, kritisi iman dan amal solehmu. Tolong. Sudah dibahas tadi ya, bicara iman, ada halawatul iman yang tiga tadi ya. Setelah kamu tahu tentang yang tiga tadi, beramal soleh lah. Apa sih amal soleh artinya, Ustaz? Ya amal soleh bahasa Arab, amal kerjaan soleh benar. Perbuatan yang benar. Maksudnya apa? Ibadah yang merujuk kepada kebenaran. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau mau lihat efeknya, wa qala sahabah. Ini sahabat kena efek dua ini. Yang Allah rekomendasi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah memuliakan mereka, Allah ridho sama mereka, gitu ya. Masya Allah. Suruh kritisi iman dan amal soleh. Dan memang sering kok kita dengar dalam kajian, Ustaz berulang kali mengatakan, wahai orang-orang Islam, wahai masyarakat muslim plus 62, gitu ya. Kalian itu punya iman yang naik turun, yazid wa yangkus, yazidu bi ta'a wa yangkusu bil ma'siyat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman, kamu yang punya iman. Kamu yang tahu, orang gak ada yang tahu. Lalu kamu yang merasakan kok bangun malam semangat sholat, atau mungkin bangun malam malas sholat, kamu yang tahu. Kalau lagi rajin, sholat gak beres-beres. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sholat apa lagi ya? Gitu. Lagi rajin. Quran lecek, dibuka mulu gitu lah. Tapi kalau iman lagi down, jangan ngomong yang sunnah ya. Ritual yang wajib dengan rawatibnya aja berat. Apalagi ntar Johor nih, Akamsi nih. Anak kampung asli Jogja ya. Kan gak dikosor. Kalau kita kan kosor, dua-dua enteng. Ustaz enak banget sih tadi kosor gitu ya. Anak kampung asli kan kobliyanya 4. Zohornya 4. Ba'diyah 2. Iman lagi turun. Ya Allah mana 10 lagi ya Allah. Kalau iman lagi turun tuh. Oh, kalau iman lagi turun Quran cepat banget hatam. Tapi kalau iman lagi turun ini baca Quran baru baca selembar gini. Ya Allah masih lama banget ya Allah gitu. Kita yang tahulah. Ya. Kalau iman lagi sempurna, ibu ngelayanin suami tuh Masya Allah. Sedih aja kalau laki mau kerja dianterin sampai pintu depan, serius mau kerja? Iya kerja. Ya udah hati-hati ya, dilihatin sampai jauh ya Allah. Sholat duha doain lagi bagus. Itu kalau sore dia pulang, ya Allah dia pulang lagi ya Allah, seneng gitu ya. Itu lagi bagus imannya, lagi bagus itu ya. Tapi kalau iman lagi turun, Masya Allah, Subhanallah. Aku pergi dulu, iya dari tadi telat, pergi deh gitu lah. Tapi ngontrol pakai handphone. Ya, suami pergi dikontrol. Kamu di mana? Depan rumah, belum pergi kata dia bilang. Kalau iman lagi turun, sore suami pulang tuh, ya Allah dia balik lagi gitu lah. Ibu lah yang tahu lah ya. Yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyat. Naik ketaatan dengan naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ayo dong. Kritisi ini kata Syekh begitu. Kuncinya dasar sekali. Karena semua ritual agama mesti melandaskan iman. Kalau amal soleh telah termaktub, ibu punya fikih wanita cukup sudah sebenarnya mewakili semua futunnya juga banyak itu ya. Satu buku bisa jadi satu perpustakaan itu ya. Iya. Tapi kalau iman gak dimiliki, ya Quran pun tinggal tulisan. Paling kajian gini cuma dengerin, aku pernah denger sini, gitu lah. masalah bukan pernah dengar enggak pernah dengar, kepake enggak gitu loh. Makanya doa saja ya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Al-Mustadrak, kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bab tentang mustajab doa. Kata Nabi, Allah tuh suka ngelihat doa yang diulang-ulang. Jangan beranggapan kalau kita berdoa dengan doa yang sama terus malaikat bilang kan udah kemarin. Enggak gitu lagi. Allah suka diulang-ulang. Allah suka diulang-ulang. Agama seperti itu. Kan ibu tahu, anak bilang mama cerewet udah ngomong kemarin. Ini kalau enggak diulang kamu enggak paham-paham kan? Agama tuh mulihin. La ta'jaz fid du'a. La ta'jaz, ta'jaz tuh jangan lemah. Orang Arab kita di Indonesia bilang ajus, nenek-nenek. La ta'jaz. Jangan lemah. Jangan lemak ya orang yang sudah tua dalam doa. Semangat. Karena Anda berdoa sama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, minta ampun terus. Karena Anda minta sama Allah Ar-Razzaq, minta rezeki terus. Ya kapanpun minta sama Allah. Allah suka ana as-samad. Aku tempat bergantung semua makhluk, kata Allah. Kritisi iman dan amal soleh. Sudah berapa lama kita sholat enggak punya efek? Maksudnya gimana Ustaz? Jujur. Sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya abis sholat gak berbuat mungkar dong. Tapi kenyataannya ya, Allahu Akbar sama orang tua berantem. Allahu Akbar sama mertua ribut. Allahu Akbar baik sama ojol, galak sama suami. Betul? Sama ojol tat manis ya. Abang lama banget sih gitu loh. Sama lakinya mah boro-boro begitu. Katanya sholat. Sama temen kalau di bercanda kata jawab-jawab ya. Sama laki begini lagi. Oh, handphone emang fitnahnya dahsyat ini. Ibu saya pernah ngomong gini, Subhan. Mama tuh masih ingat muka ayah kamu waktu abah kamu waktu marah dulu. Karena kita nih kalau lagi dimarahin gak ada solusi kecuali dengerin gitu loh. Emang belum ada handphone deh tahun 70-an. Belum ada handphone ya. Jadi masih kebayang tuh muka. Saya juga bilang, saya juga anak masih ingat mah kalau abah lagi ngomel tuh kebayang mukanya sampai sekarang. Berbekas lah di telinga kita. Hari gini kita ngomong, kita ngomel gak ada bekasnya. Lawang hiburannya canda tawa di WA sama di IG, betul? Kita ngomel paling setengah jam udah ketawa. Ya kan ada hiburan. Anak begitu. Kita ngomel lagi main game. Hari gini gak ada bekas nasihat orang tua ini. Padahal ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Indah sekali wajah orang tua dengan raut di keningnya ketika nasihat terlontar dari lidahnya. Ya memang menyakitkan saat itu. Cuma kenangan paling indah. Sholat, sholat. Mama gak lelah ngingetin sholat buat kamu. Sholat, sholat. Ayah juga pengen kamu sholat, sholat. Mereka sudah gak ada. Tapi pemandangan paling indah kalau kita kenang itu. Jangan lelah untuk mengulang kebaikan, jangan lelah. Makanya iman dan amal soleh itu dirapi nih, saya Masya Allah. Jangan muter-muter ngomong yang lain, yang ngomong itu aja dulu deh. Udah berapa lama kamu sholat ke Tuhan yang kamu tidak kenal? Udah berapa lama kamu mengaku muslimah? Ya, bahkan sampai ada istilah sekarang, ada istilah ikhwan kibar, akhwat kubro, senior hijrah. Gitu ya. Ada senior hijrah nih, orang-orang yang sudah merasa lama hijrah. Kalau ngeliat yang baru tuh pengajian, tolongnya buat yang baru tobat di depannya gitu ya. Yang sudah lama di belakang. Saya suka bilang senior hijrah, saya bilang begitu ya. Ya, gak begitu bahasa agama kritisi. Anda sholat ke Tuhan yang Anda tidak kenal, masalahnya itu. Pernah gak semangat ngapalin nama Allah? Kalau sudah hafal lupa, manusia sifatnya lupa. Tapi hafalkan. Jadi dialognya enak kayak bahasa Nabi tadi. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi, kan nyambung. Kaulah Tuhan orang-orang yang lemah, kau Tuhan aku. Terserah mau aku, akoh, gue. Tapi paham maksudnya kau Tuhanku ya Allah. Aku ini lemah, kelihatannya aja kuat. Aku lemah ya Allah, kau yang maha tahu. Aku suka pura-pura depan orang karena enggak perlu orang tahu. Kostu itu kan fil fakri wal ghina, kayak enggak mentereng, susah enggak kelihatan tuh kostu gitu loh. Nah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Itu yang pertama tuh.
1: Kita apa asar tuh?
0: yang kedua. Berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ini yang simpel nih. Introspeksi. Jadi saya kasih 3 aja deh, karena bahasannya banyak nih. Ada 50 ya. Enggak atau kita ketemu lagi enggak, insyaallah dimudahkan nanti insyaallah ya. Di yang kedua, berbuat baik terhadap makhluk. Kalau Anda sudah beriman, beramal soleh, bukti yang paling gampang, al-muslim itu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Bisa gak kebaikan yang Anda miliki ini memiliki biasan bahwa tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangan? Tentu kalau lisan ini corong hati. Hati itu punya pintu, mata dan telinga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itulah warna hatimu. Yang keluar tergantung warna hatimu, betul? Tapi kalau sentuhan tangan, kaki dan indera, ini kan bab sunnah. Yang Nabi mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi fa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau sudah bab sunnah menyentuh semua. Kita enggak bisa mencegah maksiat dari mata, dari telinga, Allah yang bakal jaga. Kita enggak bisa mencegah tangan menyentuh sesuatu, kaki melangkah pada sesuatu, Allah yang bakal menjaga. Itu butuh cinta dengan yang sunnah. Ya. Allah akan jaga-jaga insyaallah. Bisa gak ini yang namanya manusia terjaga dari lisan dan sentuhan tanganmu? Sehingga kau tak menyakitinya. Baik itu gibah maupun fitnah gerakan. Ya. Kan amar ma'ruf nahil mungkar juga kan. Apa, kalau lihat kemungkaran roba dengan tangan, dengan lisan. Dua kan pada akhirnya. Ya gimana tangan mau merubah kalau enggak dibiasakan yang sunnah? Gimana mulut bisa bermanfaat kalau enggak dibiasakan menyampaikan kebaikan? Apalagi kami merasakan kumpul sama preman-preman motor. Ustaz Muhammad Abdul kemarin udah ngeliat sendiri ya, gimana semangat para biker itu. Oh, itu kalau kurang-kurang kita mengenal mereka, kita yang terwarnai. Sementara agama ini mewarnai bukan diwarnai. Gitu ya. Itu enggak gampang. Tapi rumus yang Allah kasih tadi, kasih rumus ke ibu. Ibu ngapain jadi detektif buat suami, ngapain gitu loh. Nyiksa diri, bu, suami bikin 1000 dosa, ibu gak tanggung. Tapi satu maksiat yang ibu buat, suami yang tanggung. Ngapain ngecek-ngecek handphone suami? Ibu yang dicek handphone sama suami harusnya gitu loh. Karena suami yang tanggung, cuma karena suami sekarang ecek-ecek, takut sama bini mau bilang apa. Enggak ngayal cuma Robi Habli Minas Solim punya, pengen punya anak ulama. Tidak ada ulama yang punya ayah takut istri. Seperti tidak ada ulama punya mama kurang ajar sama suami. Itu rumus. Saya sih mampu banting dia, cuman karena Allah bilang enggak boleh saya ngalah. Mending begitu. Gitu. Mending begitu gitu loh. Karena enggak merubah fungsi. Yang namanya imam waladolid, makmum amin. Sekarang kalau makmum yang bilang waladolid, imam bilang amin, kan salah kiblat. Ya, jangan merubah fitrah. Lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Kata Nabi gitu. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Enggak gampang itu. Masa kalah sama tukang burung? Tukang burung aja ngerti kalau mau ngawinin ini namanya murai batu. Saya tahu dari murai batu. Enggak bisa tat kalau lakinya takut sama apa indukannya. Enggak bakal bisa. Ternyata annas madadiyun bitabi'i. Manusia ini kan binatang yang berakal. Kalau akal enggak berfungsi, kita kayak binatang juga ya. Ada hukum sebab akibat, cerdas. Berpikirlah bagaimana mendatangkan manfaat. Yang suka kondangan kan diundang. Ada kartu undangan tuh di pojokan belakang sebelah kiri, biasa ada sablonan Ar-Rum ayat 21 tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ada kata litaskunu ilaiha. Ini taskunu itu bukan stay bersama dia mengambil manfaat, tapi berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Karena kemuliaan laki-laki ketika berpikir memberi bukan mengambil. Perempuan juga sama. Rumah tangga bisa bermanfaat kalau masing-masing berpikir memberi bukan mengambil. Mindset kita tidak, semua berpikir mengambil. Ada orang baik, keren, ganteng, kaya, ngerti agama, tutur katanya asik, mau ngelamar dia. Ini yang gue cari. Gue tinggal selonjoran aja dah kalau begini. Laki juga begitu, nah ini pinter, cerdas, agama bagus, dah tinggal main pohon aja di rumah. Enggak begitu bahasanya. Ya, berpikir bagaimana memberi. Makanya laki-laki ditantang tuh. Kalau kamu pengen punya ending yang baik, berumah tangga ending yang baik, tolong ingat. Ya, sekaya apapun istrimu, punya restoran banyak, tetap antut imuha idza ta'imta. Kasih dia makan walaupun dia punya restoran banyak. Walaupun dia punya butik, punya garment, punya busana muslimah di mana-mana, wallah antal basuha idza labista, kasih dia uang buat beli baju. Walaupun dia punya pabrik baju sekalipun. Izzah wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Karena harga diri manusia itu ketika enggak nyadar sama orang. Ayo dong, buktikan iman dan amal solehmu itu dengan seperti itu gitu loh. Dan yang ketiga, ada yang terakhir, yang ketiga kita ngobrol setelah ini ya. Kita ada kegiatan lagi malam tas tadi. Insyaallah. Fadhil pada muridnya enggak apa-apa nanti tuh. Berbuat baik terhadap sama makhluk yang kedua, yang ketiga sibuk dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Kalau pengen ending yang baik, syaghil nafsak. Sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik pekerjaan maupun ilmu. Ternyata itu simbol kesempurnaan iman. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya, kamu bangun pagi, tolong dong yang manfaat apa? Ya laki punya kegiatan, perempuan punya kegiatan dengan kerjaan. Alaysa dzakarukal unsa, karena enggak sama laki dengan perempuan, betul? Masih sudah punya kesibukan sudah. Ya, ya suami siap-siap kerja, ya, istri siap-siap di rumah, udah. Dua-duanya punya pekerjaan yang masing-masing pengen menggapai surganya Allah. Laki jangan merasa lelah nyari uang buat keluarga, perempuan jangan suka capek ngerapin rumah. Masing-masing punya gawean. Ya. Semua lillah karena Allah. Tapi di sela-sela itu suami punya istirahat, jam kantor ada kajian ba'da zuhur, ikut. Atau selesai kantor silakan ikut kajian. Atau ibu izin sama suami, kalau bapak udah gak ada, anak juga sudah pergi sekolah, izinkan aku untuk kumpul dengan Khadijah Community kajian gitu kan misalkan. Oh iya gak apa-apa, karena kan memang kamu kan madrasah buat anak-anak. Ya, aku butuh perempuan yang pinter. Ya, kalau perempuan gak pinter kacau urusannya. Anak kan dilihat dari ibunya, bukan dari ayahnya. Kalau ayah bibit, ya nasab. Kalau karakter ibu. Makanya kalaupun ayahnya nabi, ibunya gak baik, anaknya kafir. Ya, walaupun mungkin suaminya gak baik, tapi kalau ibunya baik, anak angkatnya jadi nabi namanya Musa. Apalagi anak-anaknya gitu lah. Kuncinya di ibu. Makanya ini ibu yang bisa menjaga nama baik ibu untuk kebaikan anak-anak. Kita pengen akhir yang baik, berikan mukadimah yang baik. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana anil hamdulillah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana meyakini suatu takdir jika seseorang divonis dengan suatu penyakit? Meyakini. Meyakini tinggal meyakini aja ya. Ya sudah yakin, memang Allah sudah takdirkan yang bersangkutan ini bakal mengidap penyakit itu. Mungkin yang lebih tepat pertanyaan, bagaimana bisa legowo gitu ya, menerima takdir ini. Kalau pertanyaannya begitu, maka jawabannya adalah, pertama, kita ini jangan melihat keburukan itu dari satu sisi saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang gak ada baiknya, itu gak mungkin. Semua ciptaan Allah, mau dia jeleknya kayak apa di mata kita, pasti ada sisi baiknya. Antum bayangkan ciptaan Allah yang paling mengerikan apa kira-kira? Apa? Ciptaan Allah yang paling mengerikan, paling menakutkan, paling membahayakan apa? Neraka. Ada baiknya enggak neraka? Enggak ada. Benar, enggak ada baiknya. Coba enggak ada neraka, orang enggak akan takut maksiat. Ngapain kita harus takut maksiat? Kan enggak masuk neraka. Iya enggak? Iya. Iblis, ada baiknya enggak? Ada baiknya iblis itu. Karena adanya iblis si penggoda ulung ini, orang yang enggak tergoda, istimewa dia. Kalau enggak ada iblis, orang enggak tergoda, biasa. Enggak ada yang goda, enggak ada yang bisik-bisikin. Jadi gak ada ciptaan Allah yang jelek 100%, gak ada. Penyakit COVID, ada baiknya gak? Banyak baiknya ya akhi. Yang jualan herbal laris manis, yang bikin APD juga ya, yang jualan vaksin laris. Apalagi itu yang bikin kajian-kajian online juga rame, Masya Allah. Kemudian yang jualan peti mati juga laris. Ya, gak jauh dari rumah saya di Solo, itu ada toko jualan peti mati. Sampai dia bikin spanduk, PT rindu berkah gara-gara, rindu order gara-gara corona. Iya betul tuh, rindu order gara-gara corona. Biasanya dia jualan seminggu 5-6, ini tiap hari kadang 15. Ketika kasusnya melonjak itu tiap hari 15 peti dia laku. Ya. Subhanallah, enggak ada musibah yang jelek dari semua itu, enggak ada. Kalau enggak ada orang sakit, berapa banyak orang bakal kehilangan pekerjaan? Dokter nganggur. Fakultas kedokteran tutup. Pabrik farmasi enggak laku, karyawannya di PHK semua. Iya enggak? Yang jual suplemen juga ngapain jual suplemen, orang gak ada yang sakit, sehat semua. Jadi penyakit itu jangan dilihat dari penyakit, tapi dibalik penyakit ini Allah memberikan kesempatan supaya dosa-dosanya berguguran, asalkan dia sabar. Kan kita ini kadang gak sadar kita berbuat dosa, tercatat dosa kita gak sadar karena kejahilan kita, karena kelalaian kita. Bayangkan ketika orang dosanya yang dia lakukan karena kelalaian dia ini demikian banyak dan besar, tiba-tiba dia dipanggil sama Allah, celaka itu. Karena dosanya dia numpuk, ya gak pernah sadar, gak pernah ingat untuk tobat, merasa berdosa aja enggak. Ya enggak. Tapi dengan dikasihnya musibah-musibah seperti ini, dosa-dosa yang model kayak gitu digugurkan oleh Allah. Kalau dosa yang dia sadari, dia akan tobat. Sadar dia berbuat dosa. Yang gak sadar nih, habis ngerasani orang, habis dia ghibah, habis dia ngungkit-ngungkit kebaikannya sama orang lain, dia gak sadar. Habis menyebarkan berita dusta dan macam-macam lah. Nah, kalau dibiarkan terus seperti ini tanpa dikasih musibah oleh Allah, kapan dia ini akan taubat? Dan itu akan sangat berbahaya. Allah kasih musibah. Ya. Ada kalanya orang ini tidak diberi apa istilahnya, keistimewaan. Orang ini bukan pada banyaknya kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain, tapi keistimewaannya adalah pada kesabaran dia dalam menghadapi musibah. Dan Allah menjanjikan hasil yang sama antara orang yang diberi musibah bertubi-tubi kemudian sabar dengan orang yang diberi nikmat bertubi-tubi dan dia bersyukur. Ujung-ujungnya sama. Antum bisa renungi firman Allah di surah Sad. Ya. Di surah Sad Allah menceritakan dua nabi secara berurutan. Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayyub. Wadhkur wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami menganugerahkan Sulaiman sebagai anaknya Dawud. Jadi Dawud dikasih anugerah oleh Allah punya anak namanya Sulaiman. Apa kata Allah? Sulaiman ini alaihissalam, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba karena dia itu rajin kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman adalah tipikal orang yang diberi nikmat luar biasa dan pandai bersyukur. Hasilnya ni'mal 'abdu innahu awwab. Setelah ceritanya Sulaiman itu berlalu, Allah ceritakan yang kebalikannya. Wadhkur 'abdana ayyuba idznada rabbahu anni massaniyasyaitanu binusbin wa 'adzab. Dan ceritakan kisah hamba kami Ayyub yang dia itu berdoa, ya Allah aku telah dibikin capek dan tersiksa oleh syaitan, maksudnya musibah yang Allah berikan ini. Capek dia 18 tahun sakit sekujur tubuh, 18 tahun kehilangan harta bendanya, ditinggal oleh anak istrinya, sampai akhirnya Allah sembuhkan dia. Dan di akhir kisahnya Allah mengatakan, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama, sesungguhnya kami mendapati Ayyub ini sebagai orang yang sabar, sebaik-baik hamba dia. Dia adalah orang yang sering kembali kepada Allah. Nah, jadi ada kalanya dengan ujian-ujian ini Allah ingin menghantarkan kita ke puncak kedudukan di akhirat nanti.
1: Tujuh keutamaan berzikir secara umum. Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kedua, selama seseorang terus berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah sekumpulan manusia, aku akan mengingatnya di tengah sekumpulan hamba yang lebih baik daripada mereka, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengungguli sedekah dengan emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم.

0: Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau menjawab, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 5. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat." A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang menakjubkan tentang orang yang berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal-mayyit." Perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak bagaikan perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Berzikir adalah metode healing yang terbaik untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Demikianlah 7 keutamaan berzikir secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah SWT mengizinkan saya dan juga para hadirin dan juga hadirat bersama-sama kita mengenal lebih dalam hikmah Allah Azza wa Jal, keadilan Allah SWT, dan mengenal kesempurnaan agama ini dari satu sisi, yaitu bagaimana Islam menghargai para wanita dan bagaimana tingginya kedudukan para wanita di dalam agama ini. Sebelumnya, alhamdulillah kita memuji Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada agama Islam, agama yang agung, dan dia adalah agama Allah yang Allah ridai untuk para hambanya, agama yang sempurna. Allah tidak menerima kecuali agama Islam ini. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang sudah sempurna, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik laki-laki maupun wanita di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan

maka Allah tidak akan menerima dari dia. Bagaimanapun dia beramal dengan amalan yang besar di mata manusia, tapi kalau bukan di atas agama Islam, maka Allah tidak akan menerima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Amilatun nasibah, beramal di dunia tetapi dia capek di akhirat, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ini adalah nikmat Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam agama ini, dibukakan hati kita untuk menerima agama ini dan seluruh ajarannya. Allah SWT mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah inginkan diberikan dia hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima agama Islam. Kita enggak pernah melihat Allah, tapi kita yakin Allah SWT dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada setetes air pun dan tidak ada sebutir nasi pun kecuali itu adalah dengan kehendak Allah, dialah memberikan kepada kita. Dan kita yakin dialah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita beriman dengan beliau dan bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada kita. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sementara di sana banyak manusia yang tidak mendapatkan nikmat ini. Susah bagi mereka untuk beriman dengan agama Islam. Berat bagi mereka untuk mengikuti ajaran Allah dan juga Rasulnya. Ditutup antara dia dengan kebenaran. Padahal kalau mereka mengenal sebenarnya dan tahu sebenarnya apa yang ada di dalam agama ini, bisa mereka tidak akan ragu-ragu dan tidak akan menunggu walaupun satu detik untuk mengikuti agama ini. Alhamdulillah, kita rasakan di dalam agama Islam ini kenikmatan yang banyak hidup sebagai seorang Muslim. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah telah menjadikan kalian senang dengan keimanan, menjadikan kalian cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah menghiasi, memperindah iman dan juga Islam di dalam hati-hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan, dan di antara nikmat Allah, Allah menjadikan kita benci, tidak senang dengan kekufuran, kesyirikan, dan benci dengan kefasikan, muak melihat kefasikan, dan menjadikan kita benci dengan kemaksiatan dan juga dosa. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang lurus. Kemudian Allah mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah, ini semua adalah karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah kita memuji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam ini. Dan ini adalah kehormatan bagi seseorang, baik laki-laki maupun wanita, diberikan petunjuk, dimudahkan dia untuk memeluk dan menjalankan syariat Allah SWT ini. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan, ada beberapa poin yang penting sebelum kita masuk kepada pembahasan yang inti, dan ini adalah mukaddimah-mukaddimah, pembukaan-pembukaan yang penting yang patut diketahui oleh seorang Muslim dan juga Muslimah. Yang pertama, hendaklah kita memiliki keyakinan

dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwasanya sebaik-baik hukum, sesempurna-sempurnanya hukum, seindah-indahnya hukum adalah hukum Allahu Rabbul Alamin, hukum Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Allah SWT mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali bagi Allah. Dan Allah SWT mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Dan Allah SWT mengatakan, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah SWT sebaik-baik yang menghukumi. Dan Allah mengatakan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah dialah yang paling ahkam, dialah yang paling menghukumi, sebaik-baik yang menghukumi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini kaidah yang pertama, poin yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya hukum Allah itulah yang paling baik. Kita mendengar banyak hukum manusia. Negara ini membuat hukum, negara itu membuat hukum, yayasan ini membuat hukum, lembaga itu membuat hukum. Itu adalah hukum manusia, berasal dari manusia seperti kita yang penuh dengan kekurangan. Hukum Allah berasal dari Allahu Rabbul Alamin, yang Dia mengetahui segala sesuatu, mengetahui maslahat bagi manusia, bagi laki-laki maupun wanita, mengetahui mudarat bagi mereka, baik laki-laki maupun wanita. Dan Allah mengetahui perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan manusia di setiap zaman dan juga tempat. Ya, maka hukum Allah SWT adalah hukum yang berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar persangkaan atau perkiraan, tidak. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang muslim dan juga muslimah menyadari bahwasanya kebahagiaan dia plus kehormatan dia itu berkaitan dengan atau berkaitan erat dengan ketaatan dia kepada Allah, berkaitan erat dengan iltizam dia, berpegang teguhnya dia dengan hukum-hukum Allah. Semakin dia berpegang teguh dengan hukum Allah dan semakin dia melazimi ketaatan kepada Allah SWT, maka semakin dia akan bahagia dan semakin dia akan terhormat. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah SWT mengatakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang dari kalian, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yang terhormat. Kehormatan seseorang berarti berdasarkan ketaatan dia kepada Allah. Semakin dia taat, semakin dia melazimi syariat Allah, maka akan semakin bahagia, ditambah dia akan semakin terhormat dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami, hendaklah seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, menyadari bahwasanya dia di dalam kehidupan di dunia ini memiliki musuh. Memiliki apa? Musuh. Ketika mereka melihat kita memeluk agama ini,
dan menjadi orang yang terhormat dengan mengikuti agama ini dan bahagia dengan agama ini, maka di sana ada musuh-musuh baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik dari kalangan jin yang memang sudah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Marah mereka ketika melihat kita beriltizam, melihat kita berpegang teguh dengan agama ini. Atau dari kalangan manusia yang diwahyukan oleh jin untuk menghalangi manusia dari jalan Allah SWT, maka kita harus waspada musuh-musuh yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ini, yang mereka senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari kebahagiaan kita sebagai seorang muslim, untuk menjauhkan kita dari kehormatan kita, dan mereka berusaha siang dan malam. Dan jangan kita sangka mereka dalam keadaan tidur, mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, sebagaimana kita berusaha untuk mendakwai manusia kepada jalan Allah, mereka juga berusaha untuk menjauhkan manusia.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Senin 7 Muharram 1448 Hijriah.
0: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jalan Sunyi Menuju Hati Yang Damai.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اتكر قومنا ورقوم آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اتكر قومنا ورقوم أزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اتكر قومنا ورقوم ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di taman-taman surga yang Allah siapkan di dunia. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selamat. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah dari majelis duha di Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, limpahan hidayah, limpahan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sunyi ya, gimana Ustaz? Ya, jalan sunyi meraih jiwa yang damai, Masya Allah. Jalan yang sunyi meraih jiwa yang damai. Jalan sunyi yang bagaimana dimaksud? Yaitu meraih ketenangan jiwa dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat kita adalah kunci kebahagiaan kita. Sholat kita adalah kunci ketenangan kita. Sholat kita adalah kunci kedamaian kita. Maka dari itu kemudian tidak salah jikalau hadis ini kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari amalan yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih ketenangan dalam jiwa kita. Maka disebutkan sebuah hadis dari Salim bin Abi Ja'ad. Beliau pernah bercerita, qala rajulun min Huza'ah. Ada seseorang yang datang dan berkata, pemuda ini adalah dari Bani Huza'ah. Kemudian beliau mengatakan, laitani sallaitu fastarahtu. Aku berharap aku melaksanakan sholat supaya aku dapat beristirahat. Maka ka'annahu ma'abu dhalika alaihi. Ketika dia mengucapkan ucapan tadi, maka orang-orang kemudian menganggap bahwa ucapannya adalah sesuatu yang salah. Orang istirahat kok sholat, pingin melepaskan lelah kok sholat. Seolah-olah orang-orang melakukan mengucapkan hal tersebut. Kemudian faqala, lalu dia pun berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar

0: Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Aqimis shalah ya Bilal, wahai Bilal, tegakkanlah salat." Arihna biha, yang dengan itu kemudian kita bisa menenangkan hati kita, mendamaikan jiwa kita. Maka ini merupakan hadis yang sangat agung. Ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan kepada kita di antara jalan terbaik untuk meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupan. Banyak di antara kita menganggap bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus healing-healing, kita harus piknik-piknik. Kalau ada orang kemudian gak bahagia, dianggapnya kurang piknik, dianggapnya kurang healing. Tetapi hakikatnya kita gak kurang piknik, kita terlalu sering piknik. Yang jadi masalah adalah mungkin ada yang salah pada sholat kita. Maka di dalam Islam, sholat adalah satu instrumen yang Allah turunkan kepada hambanya untuk kebahagiaan hamba itu sendiri. Bayangkan, tidak ada amal ibadah yang lebih dahsyat daripada sholat. Seluruh amal ibadah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya diturunkan lewat perantara Malaikat Jibril. Tapi bicara sholat, tidak. Bicara sholat, Allah Azza wa Jal yang mengundang langsung Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh untuk melaksanakan perintah sholat. Dan di waktu yang sama, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menunaikan 50 sholat dalam sehari semalam. Bayangkan, waktu yang Allah berikan kepada kita hanya 24 jam. Sedangkan di awalnya kita diperintahkan menunaikan 50 sholat. Ketika Rasulullah turun dan bertemu dengan para nabi dan menceritakan tentang apa yang dibawanya, maka diperintahkan agar mintalah kepada Rabbmu agar meringankan perintah ini. Dan tidaklah Allah perintahkan kita untuk awalnya menunaikan 50 salat, melainkan ini merupakan ibadah yang sangat Allah cintai. Ini adalah ibadah yang sangat Allah ridai. Ini adalah ibadah yang membuat kita bisa meraih cinta dan ridho di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 50 kali salat. Tetapi kemudian pada akhirnya sholat yang Allah wajibkan adalah 5 kali sehari. Dan 5 kali sehari tadi senilai dengan 50 sholat yang awalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan jiwa kita. Allah adalah zat yang menciptakan diri kita. Dan Allah adalah zat yang paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Sebagaimana sebuah pabrik ketika membuat sebuah produk, ketika membuat mobil, membuat motor, membuat HP, maka pabrik di waktu yang sama membuat sebuah aturan pemeliharaan. Ada buku manualnya, bagaimana agar mobilnya tetap awet, agar motornya tetap awet, agar HP-nya tetap awet. Semua sudah dijelaskan. Maka begitu juga dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang paling tahu sesuatu yang terbaik, sesuatu yang bisa menjaga kita sebagai hambanya. Maka di antara ibadah yang sangat agung itu adalah ibadah sholat. Saking pentingnya sholat sampai Rasulullah menekankan al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan antara kami dan orang-orang musyrik itu ada pada salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah. yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah, yang pertama kali akan dilihat oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, semua akan bagus. Kalau sholatnya baik, semua akan dianggap baik. Tapi kebalikannya, kalau sholatnya jelek, semua akan dianggap jelek. Kalau sholatnya buruk, semua akan dianggap buruk. Maka begitulah manusia. Manusia bisa dilihat baik dan buruknya dari seberapa dia berkomitmen untuk menjaga dan mendirikan sholatnya. Dan bagaimana kondisi kehidupan kita, bagaimana tingkat kebahagiaan kita, bagaimana juga tingkat ketenangan kita, bagaimana juga tingkat kedamaian dalam jiwa kita, tergantung dari seberapa besar komitmen kita untuk menjaga sholat dan untuk menunaikan sholat dengan menghadirkan sepenuh dari jiwa kita. Maka dari itu, dalam Islam yang namanya sholat adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, sebuah ibadah yang menjadi pembeda, sebuah ibadah yang menjadi tolak ukur kesolihan, sebuah ibadah yang menjadi tolak ukur kejujuran, sebuah ibadah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan. Maka bicara tentang bahagianya manusia di dunia, maka di antara doa yang kita minta setiap hari adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, minta al-afiyah. Apa makna al-afiyah? Apakah al-afiyah maknanya adalah sehat? As-sehat adalah bagian dari al-afiyah. Tapi al-afiyah tidak bisa diartikan sebagai sehat saja. Al-afiyah adalah sehat plus plus. Sehat bukan saja sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Maka dalam Islam, bicara masalah sehat rohani, maka sehat mental, sehat rohani bukan sekedar ketika seseorang terbebas dari stres, terbebas dari gangguan jiwa, terbebas dari sesuatu yang mengusik hatinya, tidak. Tetapi bicara masalah kesehatan mental, kita bicara tentang ketenangan dalam hati, kedamaian dalam jiwa, hati yang penuh dengan optimisme, hati yang penuh dengan harapan, hati yang dipenuhi dengan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang disehatkan mentalnya, disehatkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bicara sholat, sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi sholat adalah terapi bagi jiwa. Sholat adalah penenang bagi hati. Sholat adalah solusi atas setiap perkara. Sholat adalah penguat bagi hati manusia. Dan tidak ada ibadah yang bisa menyatukan itu semua kecuali sholat. Maka dari itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, nanti silakan dibuka, bagaimana kemudian sesungguhnya ibadah kita itu adalah penolong bagi diri kita. Alladina, sebuah ayat yang tadi dibaca oleh ustaz kita, alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman dan mereka mendapatkan ketenangan dengan mengingat Allah. Dan di antara ibadah yang dikatakan sebagai zikrillah, mengingat Allah, adalah salat itu sendiri. Di dalam ibadah salat terkumpul beragam bentuk ibadah yang luar biasa. Kita cukup membaca Al-Fatihah saja, ini kita sedang mengumpulkan dua doa yang sangat dahsyat, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya kita minta sama Allah, kita minta apa yang kita butuhkan, kita minta apa yang kita perlukan, kita minta apa yang kita inginkan. Itu doa masalah. Ada juga doa yang namanya doa ibadah. Kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah, kita membesarkan nama Allah, kita mensucikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, kita sedang mengagungkan Allah yang maha agung dan maha mulia. Ar-Rahmanir Rahim, kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Malik Yaumiddin, kita sedang memuji Allah kembali. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kita sedang memuji Allah kembali. Baru kita meminta dengan doa kita, Ihdinas siratal mustaqim. Maka salat kita hakikatnya adalah zikir terbesar, zikir yang paling komplit, zikir yang paling sempurna. Maka orang yang menjaga salat dengan baik, orang ini ketika dia salatnya itu benar, maka dia akan lebih stabil emosinya, dia akan lebih tenang hidupnya, karena dia senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menguatkan dia. Sungguh, yang namanya ketenangan itu bukan hadir ketika seseorang gak punya masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah. Kalau kita tahu bahwa gak ada orang yang gak punya masalah di dunia ini, maka percayalah, gak akan ada orang yang tenang hidupnya. Tapi kenapa? Kita lihat ada orang yang hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Apakah mereka gak punya masalah? Mereka punya masalah. Tapi apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Yang menyamakan kita antara, yang menyamakan antara kita dan mereka adalah sama-sama punya masalah. Yang membedakan adalah kualitas solat kita, kehusuan solat kita. Maka semakin kita berjuang meraih solat ini, maka Allah akan semakin memberikan pertolongannya kepada kita. Karena solat adalah penolong. Sekali lagi, solat adalah penolong. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, pertama kali yang harus kita perbaiki adalah sholatnya. Semakin kita ingin ditolong, semakin harus banyakin sholatnya. Maka seberapa pertolongan itu akan Allah berikan, seberapa kuat pertolongan itu akan Allah turunkan, seberapa cepat pertolongan itu akan Allah datangkan, itu berbanding lurus dengan seberapa kita berjuang untuk meraih kehusyuan dalam sholat-sholat kita, seberapa kita berjuang untuk menegakkan sholat ya. Dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita punyai, dengan harta yang kita kuasai. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Inilah jalan pertolongan yang terbaik, inilah jalan pertolongan yang terindah. Maka dari itu kemudian manusia ketika di dunia pasti diuji oleh Allah, tapi ujian manusia berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kebahagiaan. Dan orang yang diuji dengan kesusahan itu lebih mudah untuk lulus dari ujian ini. Kenapa? Karena banyak orang ketika susah, dia perginya ke masjid, dia datang ke masjid tepat waktu, dia habis sholat, dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh, sehingga Allah berikan pertolongan, dia pun lulus dari ujian itu. Tapi ketika manusia diuji dengan kebahagiaan, banyak diantara kita yang lupa, dikasih nikmat ternyata bikin sholat kita jadi telat, dikasih nikmat ternyata menjadikan kita jadi melalaikan sholat. Maka sekali lagi Allah menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar kalian dengan sholat kalian. Saat kita mungkin mengalami kecemasan, saat mungkin kita mengalami ketakutan, saat kita mungkin mengalami kekhawatiran, saat kita mungkin mengalami kesedihan, saat kita mungkin mengalami tekanan, saat kita mungkin mengalami kehilangan, saat kita mungkin mengalami kegagalan, maka kuncinya adalah wasta'inu, minta tolonglah. Kepada siapa? Kepada Allah yang maha kuat, kepada Allah yang maha perkasa, kepada Allah yang maha kaya, kepada Allah yang maha pengasih, kepada Allah yang maha pemurah. Islam mengajarkan kepada kita, inilah jalan kembali paling cepat, jalan kembali paling dekat, jalan kembali paling instan. Maka ketika ada orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dia justru lari ke dunia, percayalah, dia akan semakin susah menemukan kebahagiaannya. Ya, susah menemukan kebahagiaannya. Ketika banyak orang kemudian menemukan masalah, dia milih untuk mendem, minum minuman keras. Dia memilih untuk madon, ya, jajan di luar sana. Dia memilih untuk pergi mancing sampai lupa waktu sholat. Maka solusi itu akan semakin menjauh dari dirinya. Dia akan semakin sulit menemukan solusi dan sulit menemukan jalan kembali. Maka pegang ayat ini dengan baik, pegang garansi ini dengan baik, pegang kartu garansi ini dengan baik. Apa garansinya? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar kalian, dengan sholat kalian, karena dia adalah penolong. Kemudian yang kedua, sholat adalah istirahat bagi jiwa, tempat istirahat bagi jiwa yang lelah, tempat istirahat bagi jiwa yang letih, tempat bersandar bagi jiwa yang sedang putus asa, tempat mengadu bagi hati yang sedang capek dan menghadapi dunia. Maka tadi disebutkan kisahnya, gimana kemudian ada seorang dari Bani Khuza'ah yang mendirikan sholat supaya lelahnya hilang, capeknya pergi, dan orang-orang menertawakan dirinya. Padahal dia pernah mendengar bahwa Rasul pernah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah, wahai Bilal, yuk istirahatkan diri kita dengan sholat. Jadi intinya sholat ini bukan beban hidup, bukan. Sholat itu bukan beban hidup, justru sholatlah yang akan meringankan beban kehidupan. Sholat itu bukan beban hidup, tapi dia adalah kebutuhan jiwa. Kita yang butuh untuk menunaikan sholat. Karena masih banyak orang menganggap sholat adalah beban, kewajiban yang membebani. Harusnya bisa kerja, harus berhenti sholat. Harusnya bisa beraktivitas, harus berhenti sholat. Dianggap ini sebagai beban, dianggapnya sebagai rutinitas. Maka kalaupun banyak orang sholat hari ini, masih banyak yang sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Sing penting wis sholat, udah. Maka dari itu, padahal Rasulullah melihat sholat ini adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Ini adalah sumber kedamaian dalam jiwa manusia. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaannya di sujud-sujud mereka, di tempat-tempat sholat mereka, adalah orang-orang yang telah dilapangkan hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan petunjuk yang sempurna. Jikalau kita sudah sampai taraf itu, merasakan ketenangan dalam sholat, merasakan kedamaian dalam sholat, merasakan kebahagiaan dalam sholat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita masih merasakan bahwa sholat ini beban, sholat ini cuma rutinitas, Maka banyak diantara kita, kalau kita ingin tahu sholat kita masih rutinitas atau belum, artinya kita menganggap sholat ini adalah bagian dari rutinitas sehari-hari atau belum, lihat seberapa sering kita merasakan lupa rakaat sholat. Orang yang kemudian lalai dalam sholat, kenapa sebabnya lalai? Karena menganggap ini cuma rutinitas, maka biasanya sering lupa rakaat sholat. Kalau kita sering lupa rakaat sholat, hati-hati, hati-hati sekali, karena ini tanda bahwa sholat sudah tidak lagi punya arti dalam hidup kita. Kita hanya melakukan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar menunaikan rutinitas belaka. Padahal ini adalah kunci kedamaian bagi manusia. Ini merupakan kunci kebahagiaan bagi manusia. Bagaimana ini merupakan obat bagi setiap masalah kita. Kalau kita mengalami kecemasan, maka kita ketika sholat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Tidak ada kekecewaan yang enggak pernah bisa Engkau, enggak ada kekecewaan yang enggak bisa Engkau obati. Enggak ada ketakutan yang enggak bisa Engkau atasi. Kita sedang bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Kita sedang bergantung kepada Allah yang Maha Mulia. Kita sedang meminta kepada Allah yang Maha Mendengar. Maka sungguh ini adalah obat dari kecemasan kita. Ini adalah terapi bagi jiwa kita, terapi dari penyakit stres, terapi dari penyakit overthinking, kebanyakan pikiran, terapi dari penyakit ketakutan, terapi dari yang namanya kegelisahan, kegelisahan hidup. Apalagi di dalam sholat ada yang namanya sujud, ya. Subhanallah. Sujud ini adalah gerakan yang paling ajaib di dalam sholat. Bagaimana tidak? Kita ketika sujud, kita sedang berbisik di bumi yang paling rendah, di mana kita letakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Tetapi bisikan yang kita bisikkan di dasar bumi itu menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Rasulullah menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi wa huwa sajidun, bahwa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika dia bersujud. Fa akthiru ad-du'a, maka berbanyaklah kalian untuk berdoa. Sungguh ketika kita meletakkan kaki kita sejajar dengan kepala kita, disitulah ego dalam jiwa kita dihancurkan. Disitulah kesombongan dalam hati kita diruntuhkan. Disitulah kemudian hati menjadi lembut. Setelah itu jiwa menjadi tenang, hati menjadi tentram. Setelah kita menghancurkan ego, merontokkan kesombongan yang ada pada jiwa kita, maka dari itu kemudian inilah yang paling menenangkan hati manusia ketika sujud, ketika dia sedang meminta kepada Rabbul Alamin yang Maha Kaya, Allah yang Maha Mendengar doa-doa kita, Allah yang Maha Tahu penderitaan kita, Allah yang tidak akan pernah berkurang sedikit pun kekayaannya, kemuliaannya dengan memberikan sesuatu yang kita minta. Dunia ini tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu ada nilainya senilai dari sayap seekor lalat, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir itu tidak akan pernah meminum seteguk air pun, enggak akan pernah. Tapi Allah adalah Zat yang Maha Kaya. Semua orang diberikan rezeki oleh Allah. Semua orang dijamin rezekinya oleh Allah. Semua orang digaransi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir sekalipun juga. Kalau orang kafir saja dijamin rezekinya oleh Allah, digaransi rezekinya oleh Allah, kenapa kemudian kita sebagai orang muslim kita ragu. Maka ketika kita merasakan beratnya beban kehidupan, kalau kita lihat sosial media, analis-analis sudah mulai berbicara, ya, rupiah makin melemah, otomatis akan ada masa nanti rupiah katanya ketembus pada angka tertentu. Terus kemudian ketika rupiah udah mulai melemah, yang terjadi adalah semua harga barang akan mahal, karena kita masih impor semuanya. Ya, ibu-ibu yang belanja di pasar udah merasakan belanja nggak dikasih plastik, ya nggak. Kenapa? Plastik mahal. Bayangin, untuk bisa menghasilkan plastik bahannya masih impor kita. Terus kita mau ngapain? Dah aku di desa aja, kan nggak butuh dolar. Tak makan tempe, kata siapa? Kedelai kita semuanya impor. Kalau kita mau makan kedelai lokal, bisa nggak? Bisa, tapi nggak enak. Tempenya nggak enak, nggak bisa diiris tipis-tipis, dibikin mendoan, dibikin tempe kemul, nggak bisa. Rontok itu tempe. Nggak bisa. Ya udah, aku di desa makan tahu aja. Ya tahu dari apa bahannya? Kedelai. Ya udah, nggak usah makan tempe, makan apa? Makan bakwan aja. Lah bakwan gandumnya dari mana? Gandumnya kita juga impor. Nggak ada orang di Indonesia nanam gandum. Itu tanaman subtropis. Ya, masih impor semuanya. Ya udah, aku di desa aja, ngapain coba? Ya, ngapain kira-kira? Ya serba susah juga ternyata, ya. Maka dari itu kemudian ketika kita melihat bahwa kok kayaknya hidup makin susah sekarang, ya, orang-orang jualan mobil di luar sana itu pada ngeluh, ya, susah jualan mobil. Orang-orang jualan properti pada ngeluh, ya, nggak laku properti sekarang. Sampai harga emas turun, turun apa naik, Bu? Ya, biasanya kalau ekonomi lagi susah kan orang kan pada cari emas, ya. Ketika emas turun artinya apa? Emas yang beredar makin banyak. Orang udah mulai ngelepas emas. Artinya apa? Tabungannya harus entek. Sampai emas harus dijual. Ya. Sampai yang lebih mengerikan lagi, data menunjukkan, ya, kalau zaman dulu orang susah itu pakai rumus mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Zaman sekarang bukan mantap lagi, makan pinjaman. Udah gak punya tabungan orang zaman sekarang. Cara makannya gimana? Gali lubang, tutup lubang. Pinjam sini, lalu nanti untuk pinjam lagi untuk bisa nutup lubang yang sebelumnya. Maka saat kita merasa hidup makin susah, saat merasa bahwa hidup makin berat, saat kita merasa hidup makin sulit, maka disitulah kemudian sholat kita diuji. Ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran kalian, dengan sholat kalian. Lihatlah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah adalah manusia terbaik yang mengamalkan sholat ini. Sampai disebutkan oleh para sahabat Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida hazabahu amrun shallah. Dulu Rasulullah kalau kemudian mengalami satu kesulitan, apa yang dilakukan? Pergi salat. Maka kalau jamaah sekalian satu hari nanti ditimbali oleh Gusti Allah, ditimbali dan bundi. Innalillahi atau gimana? Ditimbali ke Mekah Madinah. Ya. Di Mekah Madinah ada tempat namanya Uhud, tempat terjadi peperangan Uhud, ya. Dan tempat di mana Rasulullah pernah berdarah dan menunaikan sholat itu tempatnya masih ada, ya. Tempat dulu Rasulullah ketika terdesak berdarah-darah menunaikan sholat tempatnya masih ada sekarang. Pertanyaannya, di tengah berkecamuknya perang Uhud yang sangat mengerikan, ya, sampai ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, pernahkah engkau merasakan satu peristiwa yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud? Artinya ibunda Aisyah ngerti betul peristiwa Uhud peristiwa yang sangat berat. Tetapi Rasulullah waktu itu kemudian di tengah beratnya kondisi, beliau menyempatkan diri untuk menunaikan sholat. Maka yuk sama-sama, kalau kita sedang punya masalah, maka temukan solusi atas masalah itu di tengah kesunyian kita. Kita minggir sejenak, kita kemudian melipir sejenak untuk mengambil air wudhu, yang dengan kita berwudhu, insya Allah setiap tetes dari air yang netes dari anggota wudhu kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu kita menunaikan sholat 2 rakaat. Kalau belum waktunya sholat, tunaikan sholat sunnah mutlak apa saja. Minta kepada Allah, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dulu Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak hazabahu amrun sholat. Ketika mengalami tekanan, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kesakitan, penderitaan, ketika mengalami kesedihan, Rasulullah tidak pernah lari kepada dunia. Rasulullah senantiasa menunaikan sholat sebagai sarana terdekat membangun komunikasi dengan Rabbul Alamin. Maka dari itu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah dengar kisah seorang sahabat Nabi yang mulia, sekaligus menantu Rasulullah, sekaligus sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Ketika satu hari kemudian dalam satu peperangan, beliau terkena anak panah yang menempel pada tubuhnya. Ya, pada zaman dulu belum ada dokter spesialis anestesi, nggak ada dokter spesialis bius, nggak ada. Zaman dulu kalau dibelek beneran tuh gimana kira-kira? Ya sakit ya sakit gitu. Kayak dulu saya pernah diceritain si Mbah Kakung saya otomatis ya belum lama lah ya, mungkin lahirnya ya awal-awal tahun 1900-an ya. Beliau cerita waktu beliau pengalaman beliau disunat itu gak pakai peso katanya, pakai apa? Pakai bambu, kulitnya itu di apa? dikletek lalu di apa? Lalu di ya buat motong gitu. Landep. Saya pun merasakan sendiri, bukan saya disunat pakai bambu, tidak. Saya disunat dibogem, dan dibogem enggak pakai bambu. Ya. Saya merasakan di kaki kanan saya, sebelah kiri dalam itu ada bekas luka. Luka gara-gara waktu saya kecil, saya naik pohon apa namanya itu? Mangga, terus di bawahnya ada bambu yang udah disayat-sayat itu mau bikin pagar. Orang desa kan pagarnya pakai bambu. Saya loncat dari atas pohon mangga, terus kemudian pas di bambu yang udah disayat-sayat itu, yang terjadi apa? Seketika itu bambu warna merah. Allahu Akbar. Maka luar biasa, tajam banget. Maka di zaman dulu enggak ada yang namanya dokter spesialis anestesi. Enggak ada orang kemudian kena peluru, orang butuh diamputasi karena mungkin mengalami luka, ya udah potong-potong aja. Sakitnya gimana? Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang orang dibuat pingsan dulu sebelum dioperasi, ya. Kalau zaman dulu orang dioperasi lalu pingsan. Ya kan, enggak kuat. Sakit ya. Dia pingsan karena apa? Rakuat, loro tenan iki. Tapi zaman sekarang orang dibuat pingsan dulu supaya enggak merasakan sakit. Zaman dulu orang saking sakitnya sehingga pingsan. Maka di tengah kondisi beliau terkena anak panah ya. Lalu kemudian itu rencananya anak panah itu mau dicabut ya. Mencabut anak panah itu tidak mudah. Kenapa? Anak panah itu bukan cuma landep, tapi dia ada gini, ada balik, ada geriginya. Jadi kalau dipaksa dicabut, dagingnya bisa katut. Ya, kalau ditusuk peso, dicabut ya, ini kira-kira gimana? Dicabut ya otomatis takutnya darahnya juga muncrat ya. Contohnya kayak kita punya mobil. Ya, kemarin waktu di Solo kita mampir di satu tempat, anak saya bilang, "Bah, ini mobilnya ada pakunya, ada bautnya." Qadarullah kemarin enggak sempat nyopot, pas kemarin dicopot di tukang tambal ban, begitu dicopot langsung bes gitu. Sama juga ketika mungkin ada anak panah yang nempel lalu dicabut, bukan dagingnya aja yang bakal katut, mungkin darahnya bisa mancur juga, muncrat juga. Maka ketika akan kemudian ditarik anak panahnya, para sahabat kesulitan mencabut anak panah tersebut, maka dikatakan tunggu sampai dia sholat. Maka ketika sholat baru dicabut ini anak panahnya. Dan masya Allah, kehusuan yang beliau lakukan dalam sholat itu bisa mengurangi rasa sakit ya. Ibaratnya rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dengan kehusuan sholat yang sedang beliau kerjakan. Bahkan ini merupakan bagian dari sebuah kisah bagaimana sebuah ketenangan dalam sholat, sebuah kedamaian dalam sholat, sampai rasa sakit pun tidak lagi dirasa. Inilah bedanya para ulama yang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dengan kita hari ini. Orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, ketika sholat gak ingat apa-apa. Kalau kita hari ini, ketika sholat malah ingat apa-apa. Ya enggak? Kita kehilangan kunci, biasanya ingat kuncinya naruh di mana pas kapan? Pas sholat. Kita kurang ide, baru dapat ide pas kapan? Pas sholat. Pas sholat mikirnya kemana-mana kita. Maka sekali lagi ini pelajaran berharga. Termasuk juga kisahnya Abdullah bin Zubair. Bagaimana Abdullah bin Zubair kalau dia sholat saking lamanya juga ada burung nemplok ya. Itu burung merasa aman nemplok di situ, hinggap di tubuhnya. Saking tenangnya, gak bergerak, saking khusyuknya, dia gak ngerasa ada burung nemplok di situ. Maka dari itu para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin tenang, maka raihlah itu semua dengan cara-cara yang pernah dilakukan dan ditempuh oleh orang-orang yang pernah merasakan kenikmatan sholat. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, di dunia ini ada surga. Di dunia ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat kelak. Yang dimaksud adalah surga berupa kenikmatan ibadah. Maka barang siapa yang tidak bisa memasuki surga di dunia, yaitu kenikmatan ibadah, maka dia tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan surga yang ada di akhirat kelak. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh saat kita menjaga ini semua, menjaga sholat ini, maka sholat ini akan menumbuhkan tawakal kita kepada Allah. Sholat ini akan menyadarkan kita, Allah yang maha mengatur segalanya, Allah yang maha memiliki segalanya, Allah yang menjadi tempat bergantung atas segala sesuatu, Allah menjadi sumber atas segala jalan keluar dan solusi atas masalah-masalah kita. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki salat-salat kita. Semoga Allah menghusukkan salat-salat kita. Semoga Allah jadikan salat sebagai sumber kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk bisa terus menegakkan salat sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di tengah salat-salat kita dan menjadikan kita min ahli shalah, termasuk orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang menjaga salatnya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon taufik. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Mohon maaf izin bertanya di luar tema. Orang tua saya mengatakan beliau 25 tahun yang lalu, berarti seperempat abad. Beliau lalu memasang susuk. 25 tahun lalu memasang susuk. Beliau sekarang sudah taubat tapi susuk belum dilepas. Beliau bermaksud melepas susuk tersebut. Bagaimana caranya? Susuk ini terkadang dia itu kalau kita meyakini susuk itu kan ada benda asing yang dimasukkan ke dalam wajah ya. Wajahnya dibelusui dom apa dibelusui baut apa-apa gitu. Itu sebenarnya tidak ada benda yang dimasukkan ke wajah. Kuwi mono mung rekod dayane dukun. Ya. Seolah-olah dia memasukkan jarum. Sekarang kalau memang ada jarum ning di wajah di pipi kita, apa ora bosok pipine? Bener apa enggak? Dileboni paku kene apa ora? Selama 25 tahun apa ora ndeletek? Loh, bener apa enggak kira-kira lho? Kira-kira lho. Ketika antum kemasukan duri aja ri kemarung. Tahan gitu, wah dadi mulus enggak ada apa-apanya. Itu secara nalar enggak mungkin itu. Ya. Terkadang saya pernah menyaksikan pemasangan susuk itu dileboni seperti gotri warna emas. Ternyata itu bukan gotri. Dia tunjukkan ini seperti bola-bola kecil dari besi. Padahal dia cuma cairan bentuknya seperti besi gitu. Terus di bismillahirrahmanirrahim diusap, sek itu hilang ya, hilang wong wis. Dia cairan kok tinggal nek hilang to. Wis dilebokke wis pun ganteng kula mbah dukun ngono. Ganteng apa kaya bakong ngono. Jadi terkadang susuk-susuk itu cuma anu apa namanya sulapan, trik saja. Seperti kalau enggak percaya silahkan tanya rambut merah dia. Atau tanya Gus Samsudin ya. Kalau saya enggak ngerti masalah-masalah ini. Tapi kalau memang itu benar ada susuknya silahkan di ronsen. Di ronsen nanti kan kelihatan tuh ada benda asing. Lah nanti dioperasi diambil gitu. Itu secara fisik. Secara non fisik kalau memang melakukan susuk secara apa ya makna gaib gitu, itu apa yang menjadi larangan susuk lakukan itu nanti sudah membatalkan dayane si susuk itu. Kowe nek tak pasangi susuk iki ora kena mangan sate kelatak sak sunduke. Babar kuwi panganan sunduke. Gue susuke ilang. Misalnya, biasanya tuh sirikane gedang emas toh. Ora ene sate kelatak sak sunduk. Ajeneh ngemah-mah ruji motor. Itu berkenaan dengan susu. Atau wiritannya sudah ditinggalkan, sholat lima waktu, zikir pagi petang diamalkan, insya Allah dia sudah hilang dan bertaubat. Kita mengakui bahwa perbuatan susuk tersebut perbuatan yang teramat sangat dilarang sekali banget oleh syariat kita. Disebut dalam hadis wanita paling banyak masuk neraka. Apa garis besarnya yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka? Disebutkan di dalam hadis itu yakfurnal ashir. Wanita itu suka mengkufuri nikmat pemberian suami, tidak pinter berterima kasih kepada suami. Ada seorang wanita gini bilang kepada suaminya, suami yang romantis itu yo kadang kalau yo ngedusi anak yo sok nyawi yo sok gendong. Lah si suaminya ini padahal nyawi anak ngedusi anak itu sarah ketung. Cuma karena si wanita ini yang kurang bisa aja itu, dia menghadapi kerasnya dunia loh itu. Ya, warek mangan pecuca-pecucu lambene kaya selumbat kambil gitu. Tidak berterima kasih. Itu di antara penyebab terbesar wanita itu masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seorang manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri itu bersujud kepada suaminya. Bukan diperintahkan anak sujud kepada orang tuanya, enggak. Kalau manusia boleh sujud kepada manusia lain, akan aku perintahkan istri itu bersujud kepada suaminya. Jadi banyak-banyaklah berterima kasih ya, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang dikasih sesuatu sama suaminya, bilang terima kasih bi, matur nuwun, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan awet peparingipun paduka. Seperti atau jazakallahu khairan zauji alhabibi gitu. Seperti itu, berusaha untuk belajar berterima kasih. Angel lho kuwi. Berat itu. Gitu. Wallahu taala alam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
0: Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis.
1: Ma tara fi khalqir rahman min tafawut.
0: Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang Maha Belas Kasih.
1: Farji'il basar hal tara min futur.
0: Karena itu, lihatlah kembali, apakah kamu melihat langit itu ada yang retak-retak?

Kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Niscaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit, dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah.

0: Kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar setan.
1: وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
0: Kami sediakan azab yang pedih bagi setan-setan itu.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa Jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak.
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.
0: Hampir-hampir saja neraka Jahannam pecah karena marah kepada orang-orang kafir.

Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam, para malaikat penjaga jahanam bertanya kepada orang-orang kafir itu, "Apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab

Orang-orang kafir itu berkata, "Benar, telah datang seorang rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami, tetapi kami mendustakannya." Kami katakan kepadanya, "Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat."

0: langit.
1: Orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka, sekiranya di dunia dahulu kami mau mendengar atau mau mengerti ajakan para Rasul Allah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir.
0: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis Sa'ir.
1: Lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka Sa'ir.

0: rizki.
1: Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampar untuk kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya.
0: Wa ilaihin nusyur.
1: Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan.

0: Timur.
1: Wahai kaum kafir, apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan membuat bumi mengguncang kalian? Lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras.
0: Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba.
1: Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan mengirimkan petir kepada kalian?
0: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
1: Sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan ancamanku kepada kalian.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: Orang-orang kafir sebelum kaum kafir Quraisy telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir kala akan tahu betapa hebatnya murkaku kepada mereka.
0: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.
1: Apakah orang-orang kafir tidak mau memperhatikan burung yang terbang berbondong-bondong di atas mereka? Burung-burung itu terbang dengan ditahan

0: Wahai kaum kafir, apakah ada suatu kekuatan yang dapat menolong kalian dari azab akhirat selain Tuhan yang Maha Belas Kasih?
1: Inil kafiruna illa fi ghurur.
0: Sungguh kaum kafir itu hidup hanya dalam fata morgana.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
0: Wahai kaum kafir, apakah ada yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki kalian?
1: Bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
0: Bahkan kalian selalu berlaku durhaka dan menolak kebenaran dari Allah.

Apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Begitulah perumpamaan antara orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, hanya Allah lah Tuhan yang dapat menciptakan kalian, menjadikan kalian mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau taat kepada Allah.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Wahai Muhammad, katakanlah, Allah lah yang menciptakan kalian dapat berkembang biak di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Wahai para rasul, orang-orang kafir bertanya kepada kalian, kapankah ancaman azab Allah yang kalian sampaikan kepada kami itu terjadi? Jika kalian memang benar dalam menyampaikan ancaman itu.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah. Aku hanyalah orang yang menyampaikan ancaman Allah dengan jelas.

Ketika kaum kafir menyaksikan tanda kepastian datangnya hari kiamat, wajah mereka menjadi ketakutan. Para malaikat berkata kepada kaum kafir, "Inilah azab Allah yang di dunia dahulu kalian selalu minta disegerakan."

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apa pendapat kalian sekiranya Allah mematikan aku dan para pengikutku lebih dahulu sebelum azab Allah datang? Atau Allah memberikan penundaan azabnya saat kami masih hidup? Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih?
1: Qul

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang maha belas kasih. Kami beriman kepadanya. Kami bertawakal kepada Allah semata-mata. Wahai kaum kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan tahu siapakah yang sesungguhnya sesat semasa hidup di dunia ini.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apakah pendapat kalian sekiranya air di bumi ini lenyap? Siapakah yang dapat mengadakan air yang mengalir kepada kalian?
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak yang sudah punya kitabnya, halaman 48. Sudah ketemu nak? Halaman 48, hadis nomor 31. Ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu bab yang ke-16 tentang tangisan kedua orang tua, atau dengan bahasa yang lebih lugas, apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis? Apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis, entah ayah atau ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung nangisnya nangis apa. Karena menangis itu bisa karena bahagia, bisa karena perasaan sedih. Bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Ketika antum pulang menemui orang tua membawa ijazah hafal 30 juz. Membawa ijazah hafal apa? 30 juz. Begitu ibu melihat anakku hafal 30 juz, nangis. Ini tangisan apa namanya? Tangisan bahagia. Yang dibahas di sini bukan tangisan bahagia, tapi yang dibahas di sini adalah apa hukumnya anak membuat sedih orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Jadi bukan menangis karena bahagia, tapi menangis karena sedih. Apa yang dibawakan oleh penulis di sini, Imam Bukhari, adalah sebuah athar dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah, beliau berkata, "Buka'ul walidaini minal 'uquqi wal kaba'ir." Membuat nangis orang tua karena sedih adalah termasuk bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Termasuk apa? Kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena omongan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena perbuatan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai orang tua kita menangis karena tingkah pola kita yang mengecewakan beliau berdua. Sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau kita mau bicara, apalagi sama orang tua, kita disuruh mengeluarkan kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang terbaik, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaannya. Sekali orang tua tersinggung dengan omongan kita, nangis, maka itu dosa besar. Dan itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya tidak cuma di mana? Di akhirat. Kalau seandainya sekali membuat orang tua menangis adalah termasuk durhaka, bagaimana dengan anak yang setiap hari membuat orang tuanya menangis? Maka berhati-hatilah, jangan mengecewakan orang tua. Apalagi ketika orang tua menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan kita belajar agama, menginginkan kita menghafal Al-Quran, menginginkan kita berangkat ke masjid. Ini semua kebaikan. Minimal nih, kalau seandainya ada di antara anak-anakku, ada di antara santri-santri yang merasa berat untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, kemudian pengen berhenti, minimal untuk menghibur diri antum supaya tetap di jalan ini adalah, saya tidak mau mengecewakan orang tua. Itu sudah termasuk alasan yang bisa diterima di dalam agama kita. Selain alasan ingin mencari surga, selain alasan ingin mendapatkan pahala, bertahannya antum belajar agama di pondok, di gereja Quran, menghafal Al-Quran, walaupun berat, walaupun kadang-kadang pusing, niatkan itu salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi, mengecewakan orang tua, membuat nangis orang tua karena perilaku, karena perbuatan, karena tutur kata, itu termasuk satu apa tadi? Kedurhakaan. Yang kedua apa? Termasuk dosa besar. Maka mulai saat ini dipanggil oleh orang tua, Le, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Dalam. Apa? Dalam. Walaupun sedang pegang apa? HP. Nah, dalam. Dalam tapi taruh HP-nya, jangan dalam sambil ngeliatin HP terus. Dalam. Tinggalin HP. Nah, ke warung, Nak. Nak, antar ini, Nak. Nak, tolong waktunya murojaah, Nak. Maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Jangan membuat orang tua kita kecewa, apalagi sampai menangis. Kalau sudah terlanjur kemarin gimana, Ustaz? Minta maaf mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia gimana minta maaf? Pergi kuburan minta maaf, gak dengar. Maka mumpung masih hidup, kemarin kita membuat orang tua menangis, datang, cium tangannya, minta maaf dengan tulus, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Ini yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin. Insyaallah hari Ahad libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tak ada suatu apapun yang setara dengannya. Saking tingginya derajatnya ilmu. Sampai-sampai beliau berkata seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilm." Barang siapa ingin kebaikan di dunia, maka wajib punya ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm." Dan barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka dia harus punya ilmu. "Wa man arada huma," barang siapa ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Ma'adhama al-ilma, alangkah agungnya ilmu ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka penting sekali kita ingatkan kembali, dan kita pun mengingat dan harus mengingat akan keutamaan menuntut ilmu, supaya kita termotivasi untuk mau mendalami ilmu Islam, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu punya buah, dan buahnya ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar agama, semakin tunduk, semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin memandang rendah urusan-urusan kemewahan dunia, dan membesarkan perkara-perkara akhirat.

0: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, Alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa.
1: Ramuan herbal.
2: Afwan mau tanya, kira-kira penyebab tangan sering gemetar saat memegang sesuatu apa ya? Usianya 50 tahun. Silakan, Bib.
3: Baik. Gemetarnya ini apakah jangka panjang atau hanya sesaat saja? Kalau sesaat saja berarti bisa jadi arahnya ke hipoglikemia karena kekurangan glukosa dan kekurangan kalori atau kekurangan nutrisi di tubuh. Yang pertama, jika jangka panjang, kemungkinan ini adalah tremor atau pelemahan saraf motorik, di mana mungkin aktivitas yang lalu pernah cedera atau memang dulu overuse, kelebihan penggunaan aktivitas yang di mana mengakibatkan pelemahan saraf motorik bergetar. Buyutan bahasa Jawanya. Jadi ini lazim dan ini nyuwun sewu tidak banyak pengobatan atau ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya sudah dalami sejauh mungkin, semua teknik saya sudah gunakan. Subhanallah. Ya inilah bukti kelemahan kita dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Agung dan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah termakan oleh waktu. Sedangkan kita, kelemahan kita ini sebagai bukti kemahabesaran Allah. Jadi lapang dada menerima takdir Allah ini.
2: Belum tentu penyakit ya?
3: Belum tentu penyakit. Lebih cenderung ke pelemahan saraf motorik yang sering saya temui.
2: Kalau yang apa, tremor itu saraf
3: ya, tremor,
2: apa?
3: Saraf.
2: Saraf juga.
3: Ya, saya sudah dalamin jauh banget. Subhanallah sampai semua teknik, bahkan beberapa master yang saya temui, ya tidak belum ada gejala perbaikan signifikan.
2: Biasanya kalau orang sepuh ya gitu ya,
3: ya
2: memang
3: gitu, bergetar. Ya. Bahkan kepada Allah, ibu saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama.
2: Kalau megang gitu?
3: Iya, enggak megang pun dia goyang terus. Ya. Oh, tapi gitu. Subhanallah, itu bukti-bukti dan itu hujah beliau di hadapan Allah nanti, perihal beliau merawat kami dan membesarkan kami dengan dengan bersusah payah, dan semoga Allah merahmati dengan semua ikhtiar yang beliau lakukan. Jadi memang itu tanda-tanda penuaan. Satu, yang kedua memang pelemahan saraf motorik. Yang parah nanti kalau sudah bergetar, bergetarnya hilang justru lumpuh. Dan kalau sudah lumpuh dia nekuk nanti, jadi manteng. Jadi misalnya anu manteng nekuk. Ini yang terparah. Jadi
2: kalau itu yang masih muda tapi anggota badannya gerak-gerak gitu. Kayak saya pernah lihat ada orang gini-gini naik motor.
3: Ya itu saraf bisa tulang. Saya pernah nemuin yang itu. Tapi ikhtiarnya ya tengeng maksudnya gitu.
2: Terus-terusan gitu.
3: Iya, seperti itu. Dan itu saraf ada yang
2: terapi itu.
3: Bisa terapi tapi saya tidak bisa menjanjikan. Itu 50-50 itu. Tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi masih ada perubahan sih selama saya coba ini. Kalau untuk kasus seperti itu masih ada perubahan. Tapi kalau untuk tremor usia muda, bahkan ada usia yang baru 25 tahun, itu riwayat cedera, pernah jatuh. Pernah jatuh dan tremornya gak bisa hilang sampai sekarang. Ya umurnya udah 25an ini. Tapi kodar Allah saya dalami semua tadi saya pakai, gak ada efek. Herbal semua udah masuk, gak ada efek. Kodar Allah belum Allah bukakan keilmuan. Kalau memang jangka panjangnya sih ya tetap harus dicoba terus. Demikian.

0: My favorite.
1: Ayah bunda, para abah dan umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita perlu mempelajari seni komunikasi yang baik terhadap pasangan dan anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya langgengnya hubungan dengan pasangan kita. Kenapa kita perlu belajar seni komunikasi terhadap anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya kita bisa mendidik dan mengajar dengan baik kepada anak-anak kita. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu ya. Baik. Yang pertama, kenapa kita harus belajar seni berkomunikasi terhadap pasangan kita? Jawabannya, agar langgeng hubungan kita dengan pasangan kita, agar kita bisa saling terbuka, agar kita bisa saling memahami dan memaklumi, dan itu semua bisa terselesaikan dengan baik, tertuntaskan dengan tuntas kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Karena pada dasarnya kita menikahi seseorang yang pasti berbeda dengan kita. Apalagi kita tahu kita dan pasangan itu sama-sama manusia yang pasti ada cacat dan kurangnya. Oleh karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, famina dawabiti syar'iyyati lil 'ushrati baina zawjayn an yudrika kullu wahidin min az-zawjayni anna kullu wahidin fihi ma yuhibbu wa qad yujadu fihi ma yukrahu. Di antara kaidah syariat di dalam masalah interaksi antara suami istri adalah hendaknya setiap pasangan mengetahui bahwa masing-masing dari pasangan tersebut pasti di dalam dirinya ada hal yang disukai, ada pula hal yang dibenci. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha mu'minan khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Jika ia tidak suka pada satu perangainya, maka pasti bisa jadi ia ridho dan senang dengan perangai yang lainnya. Ibu-ibu pasti punya banyak keluhan terhadap suami. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Betul. Suami terkadang punya jurus mengambil baju secepat kilat. Sampai-sampai pakaian yang tadinya rapi jadi berantakan. Suami juga kadang-kadang punya kreativitas menaruh handuk basah di sembarang tempat. Kadang di kursi, kadang di kasur, dan lain hal sebagainya. Begitu pula dengan bapak-bapak, pasti merasakan kekurangan yang ada pada istrinya. Kok dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nanya kabar, disuruh Sherlock, kirim foto pula. Pulang ke rumah langsung diinterogasi tanpa basa-basi. Dari mana? Kok pulangnya telat? Ala kulli hal, setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti ada cacat dan celanya. Dan setiap kita sejatinya mengharapkan perlakuan yang baik dari pasangan kita. Betul atau tidak? Betul, karena syariat yang menghasung kita untuk demikian. Allah suruh para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian secara baik. Begitu pula syariat ini menyuruh para istri untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu nisa an yasjudana li azwajihinna." Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada makhluk yang lain, maka tentu aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini isyarat. Kalau syariat ini memotivasi para istri untuk taat dan hormat kepada suaminya. Sujud itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan, "Lau kuntu amiran ahadan." Kalau saja boleh aku perintahkan seseorang sujud pada makhluk yang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan ketaatan istri pada suami itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu, penting sekali untuk menaati suami. Bapak-bapak bergumam di dalam hati, "Bagus Kak Erlan, mumpung istri saya datang. Ini soalnya sering saya ngomong gak dipatuhi nih Kak Erlan. Jangan suami terus yang diserang, istri juga dong Kak Erlan." Nah, biar berimbang itu Pak ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sekelumit hal ini ya, maka tentu kita sebagai pasangan harus berkomunikasi dengan baik antar suami istri. Suami menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Istri juga menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Meskipun demikian ya, nanti selanjutnya setelah mengutarakan apa yang dirasa, apa yang disuka dan apa yang tidak disuka, kemudian yang kita harapkan setelahnya bukanlah saling menuntut satu sama lain, tapi yang kita harapkan adalah justru adanya saling menerima satu sama lain. Kita berbahagia standarnya adalah bukan dari sesuatu yang belum kita punya, tapi kita berbahagia standarnya adalah dari sesuatu yang sudah kita punya. Bisa dipahami maksudnya Pak? Dengan istri kita yang keadaannya seperti sekarang pun kita sudah bahagia. Adapun kemudian istri berubah karena kita sudah terbuka dan berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, maka nanti akan bertambah kebahagiaan kita. Begitu pula ibu-ibu, sekarang ibu-ibu harus sudah merasa bahagia dengan bagaimanapun kondisi suami kita. Nanti kalau suami berubah, maka bahagia kita akan jadi bertambah setelahnya. Jangan sampai kita bahagia standarnya adalah karena menuntut sesuatu yang belum kita punya. Pasti kita nanti akan lebih capek perasaannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi yang baik dengan pasangan itu adalah sebuah hal penting yang harus sama-sama kita perhatikan. Begitu pula terhadap anak-anak kita, kita juga harus belajar seni berkomunikasi kepada anak-anak kita, karena itu yang akan memudahkan proses pembelajaran dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Penting membangun keterhubungan di saat kita mengajarkan dan memberikan pesan-pesan. Apa dalilnya? Surat Luqman ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan seni berkomunikasi dengan anak, membangun keterhubungan dengan anak dalam proses pendidikan? Mari kita lihat untaian nasihat Luqman. Nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran, pasti ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah katakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Kata para ulama, di dalam nasihat Luqman ini terlihat bagaimana Luqman berusaha membangun keterhubungan dan menyentuh hati sang anak. Dari mana kita tahu? Luqman mengawali nasihatnya dengan ucapan, "Ya bunayya." Wahai anakku. Anak bahasa Arabnya ibnun. Anakku ibni. Tapi di sini di sapaan Luqman dikemas dalam bentuk isim tasghir. Salah satu makna isim tasghir adalah bimakna tadlil, menunjukkan kedekatan, keakraban, kehangatan dan penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya Luqman bisa saja menasehati anaknya tanpa diawali dengan kata ya bunayya, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Langsung saja begitu pesannya, bisa-bisa saja. Tapi Luqman mengawali dengan sapaan ya bunayya, wahai anakku. Maka dari sini kita jadi tahu bagaimana Luqman mengajari kita agar menjadi orang tua yang senantiasa bersemangat untuk membangun keterhubungan dengan anak. Karena bagaimana kita bisa memberikan pengajaran dan pesan kalau tidak dibangun keterhubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Wajar orang tua memerintahkan anaknya tapi anaknya justru membantah. Wajar anak-anak tidak mengindahkan nasihat dari orang tuanya. Karena apa? Karena tidak diawali dengan membangun keterhubungan. Oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita jadi tahu pentingnya untuk membangun komunikasi yang baik, membangun keterhubungan dengan anak-anak kita. Di antara caranya adalah dengan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik pada anak lewat sapaan yang penuh dengan keakraban, kedekatan, dan kehangatan. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Ini pesannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, di sini sebenarnya nasihat Luqman ini indah sekali ini. Kata para ulama, di nasihat ini terpenuhi dua kaidah penting di dalam mendidik dan mengajar, yaitu sentuh hati dan sentuh akal. Ini dua kaidah penting dalam pendidikan dan pengajaran. Sentuh hati dan sentuh akal. Sentuh hati dari kalimat ya bunayya, wahai anakku. Sentuh akalnya dari nasihat la tusyrik billah, dan juga adanya ta'lil, penyebutan alasan kenapa gak boleh berbuat syirik kepada Allah. Banyak orang tua melarang anak-anaknya tapi tidak disertai dengan alasan setelahnya, sehingga logika anak tidak tercerahkan dan tidak terpuaskan. Maka ayah bunda, ini Luqman ajari kita untuk mengiringi alasan-alasan kalau kita memberikan sebuah larangan dan warning kepada anak. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kenapa gak boleh berbuat syirik? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, jangan berdiri di atas meja, nanti kalau jatuh bisa sakit. Sebutkan alasannya. Banyak sebagian orang tua yang melarang anak tapi gak pakai alasannya. Jangan berdiri di atas meja. Kenapa, Mi? Pokoknya gak boleh. Wajar kalau anak sering mengulangi. Kenapa gak kita sebutkan alasan? Karena kita justru harus mencontoh Luqman. Tapi kalau nyebutin alasan juga, sebutin alasan yang benar ya Bapak Ibu ya. Karena ada sebagian orang tua yang nyebutin alasan tapi gak benar. Nak, kalau nyapu yang bersih, nanti kalau gak bersih istrinya berewokan. Nah, ini pakai alasan tapi alasannya tidak benar. Justru kalau sebab akibatnya gak benar, ini bisa terjatuh dalam syirik kecil, tatoyur. Oleh karenanya Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat Luqman ini kita diajari pentingnya untuk belajar berkomunikasi dengan anak, pentingnya untuk membangun keterhubungan dengan anak, pentingnya untuk menyentuh hati.